0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudy Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Rotendao. Rudy Hartono melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
2: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotendao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotendao, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
3: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, harga juga sudah

0: digunakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saabuddin Jamal mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
7: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
6: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
0: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
6: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam dua kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
8: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
9: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram.

0: lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
1: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
2: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero, jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
1: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
4: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
5: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
4: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
5: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
6: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini, Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
5: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini

0: disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
1: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
0: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
2: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut, dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
0: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
3: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
0: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Informasi mancanegara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Banggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan pagi hari ini yang sedang beraktivitas masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga musik dan juga informasi terbaik pendengar. Semoga pagi hari ini menjadi menyenangkan pendengar, meskipun gejolak ekonomi saat ini menjadi perbincangan umum pendengar. Dolar naik, kemudian juga beberapa kebutuhan naik, bahkan juga suku bunga dilaporkan sudah ada peningkatan pendengar. Jadi harap lebih bijak lagi pendengar dalam pengeluaran Anda, khususnya untuk Anda yang mungkin sudah mulai ada ancang-ancang yang mau membuka sebuah pinjaman atau cicilan baru pendengar. Harap bersabar terlebih dahulu kalau menurut saya pendengar. Coba untuk mulai tambah penghasilan terlebih dahulu dan amankan beberapa tabungan supaya kedepannya Anda tidak ada kaget ya terkait dengan beberapa barang-barang yang sudah mulai ada peningkatan. Bahkan imbasnya juga banyak pendengar secara menyeluruh untuk para pelaku UMKM ini merasakan daya beli masyarakat yang sudah mulai perlahan menurun pendengar. Karena dari sana dan juga sini pun semuanya merasakan yang namanya hemat pendengar. Jadi semoga kondisi ekonomi seperti ini bisa segera pulih agar aktivitas berdagang dan juga masyarakat yang gemar jajan ya bisa kembali seperti sedia kala.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pendengar, kami akan hadirkan Dialog Semarang Menyapa pada edisi kali ini untuk bersama-sama kita memantau geliat para teman-teman UMKM ya. Kira-kira seperti apa dengan kondisi ekonomi yang saat ini sedang tidak stabil, pendengar? Dolar meningkat, bahan-bahan pokok pun juga ikut mahal, pendengar. Kami akan bahas lebih lanjut kira-kira seperti apa melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, pengaruhnya terhadap daya beli masyarakat, sekaligus juga pengaruhnya terhadap pelaku UMKM. Kami akan hadirkan bersama dengan Sekretaris Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu, Pak Mustaqim, yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda.

0: dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

Prosatu. IPB University menjadi ruang pertemuan penting bagi pelaku perhutanan sosial, akademisi, dan komunitas masyarakat dalam kegiatan International Conference and Writing Workshop Autonomous Social Science and Alternative Development yang berlangsung pada 21 hingga 23 Mei 2026. Dalam kegiatan tersebut, KUPS Perempuan Kabupaten Batang turut ambil bagian melalui pameran produk wanatani dan hasil bumi unggulan daerah. Panitia Waisak 2570 Buddhis Era 2026 menyiapkan ribuan lampion untuk memeriahkan puncak perayaan Waisak. Ribuan lampion tersebut akan diterbangkan di Marga Utama, Zona 2 Candi Borobudur pada puncak perayaan Waisak pada Minggu 31 Mei 2026.

0: Baik pendengar, seperti yang kami sampaikan sebelumnya untuk dialog Semarang Menyapa edisi kali ini ya, kita pantau bersama kira-kira seperti apa kiprah dari para pelaku UMKM untuk bertahan di kondisi yang tidak pasti kali ini ya. Kami hadirkan perbincangannya bersama dengan Sekretaris Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu, Pak Mustaqim. Kita bahas lebih lanjut melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, daya beli masyarakat terhadap pelaku UMKM terpantau menurun. Kira-kira seperti apa untuk pantauan dari komite dan juga Pak Mustaqim secara pribadi ya? Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat pagi Pak Mustaqim.
1: Pagi Mas, dengan Mas siapa Mas?
0: Dengan saya Galih Bapak.
1: Baik Mas Galih, terima kasih Mas Galih atas waktunya.
0: Baik, sama-sama terima kasih juga Pak Mustaqim atas kesempatannya pada pagi hari ini berbagi informasi kepada pendengar Pro 1 Bapak.
1: Baik, sama-sama Mas, terima kasih juga.
0: Oke, sekaligus kami juga akan ajak pendengar untuk bergabung Bapak pada pagi hari ini, silakan ya. Di WhatsApp pendengar di 0248316686 dan juga di 0816666886. Atau untuk Anda yang sedang menyimak siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, silakan ya, kami nantikan di kolom live chat hingga nanti di pekjut di ujung pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Baik Pak Mustaqim, kalau kita melihat saat ini kondisi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat makin hari makin meningkat begitu Bapak. Nah, ini tanggapannya seperti apa Pak Mustaqim?
1: Iya, luar biasa Mas. Sebelumnya terima kasih Mas atas waktu yang telah diberikan dari RRI dan juga terima kasih waktu yang sudah diberikan kepada saya sebagai Sekretaris Kopito Kota Semarang mewakili Ibu Ketua Rahayu Senjayawati. Jadi melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Mas, itu sangat-sangat berdampak terhadap UMKM Mas, terutama UMKM yang menengah ke bawah ya Mas. Saya ambil contoh saya sudah mewawancarai pengusaha keripik tempe masalah satunya. Jadi bayangkan saja Mas, keripik tempe itu hampir rata-rata impor dari luar Mas. Jadi dengan harga impor dari luar, dia kan menggunakan US dollar Mas. Jadi berkali-kali teman-teman dari UKM itu merasa sangat-sangat keberatan dengan kenaikan harga yang begitu wow-nya Mas. Bayangkan saja, pengusaha keripik tempe dengan Bapak Dwi itu beliau merasa keluh kesah terhadap kenaikan selama ini Mas. Dari pertama kenaikan plastik, terus ada peperangan itu, terus dampaknya dengan dolar yang begitu menanjak naik begitu dahsyatnya Mas. Harga kedelai sudah begitu mahal, dari yang sebelumnya harga 9.500 per kilo sekarang menjadi 13.500, hampir 40% Mas kenaikannya. Itu dari bahan baku yang begitu luar biasa naiknya. Mau tidak mau pasti akan berdampak dengan harga yang akan mereka produksi dan akan mereka jual. Dan itu benar-benar berdampak amat sangat sekali Mas, seperti itu. Di lain lagi, beliau itu mempunyai dari delay sudah naik. Yang kedua, dari bahan baku tepungnya Mas, itu juga naik dari 8.700 per kilo sebelumnya sudah 10.000 sekian sekarang. Jadi untuk biaya produksi benar-benar amat sangat memberatkan. Beliau sebelumnya waktu plastik itu masih sudah naik, itu dia jual di harga 55.000 Mas per kilo jual keripik tempe itu. Dan bayangkan sekarang setelah dolar menaik, sekarang sudah 60.000 per kilo Mas. Itu pun daya beli masyarakat sangat-sangat kurang sekali Mas, berbeda dengan yang sebelumnya. Itu dampak, salah satu dampak dari kenaikan dolar Mas. Ada lagi, saya berbicara kepada Pak Jamari. Dia mempunyai pengusaha kue bolen. Kue bolen ini luar biasa juga beliau dengan kenaikan tepung yang begitu melejitnya, Mas. Dia berdampak juga. Akhirnya untuk mulai 2 minggu ini dia sudah tidak produksi lagi. Kebetulan dia juga bercerita banyak tentang kita, perihal dia berhenti dululah untuk memproduksi dengan kenaikan hal seperti ini. Ya, sebetulnya itulah, Mas. Keluhan-keluhan dari UMKM salah satu, salah duanya seperti itu, Mas. Begitu, Mas Galih.
0: Baik, efeknya semua bahan menjadi meningkat ya, dan yang menjadi perbincangan saat ini plastik ya, yang dimana ini salah satu hal yang krusial juga ya, karena semua package rata-rata menggunakan plastik tadi begitu. Nah, kalau dari Komite Pengusaha Mikro Kecil Menengah Indonesia Bersatu sendiri, kalau pada sesi sharing sendiri Pak, pada saat kondisi seperti ini, apa yang paling sering dibicarakan?
1: Jadi gini Mas, kita

0: kita untuk menjual dengan kenaikan-kenaikan seperti itu di masyarakat, seperti itu, Mas.
1: Baik. Kemudian kira-kira seperti apa kalau kita melihat kondisi saat ini ya? Apakah juga memang terpantau daya beli masyarakat sudah mulai turun karena sudah mulai masuk pada mode survival atau hemat tadi, Pak?
0: Kalau untuk mode hemat, saya kira pasti, Mas. Orang akan berpikir ulang karena apa ya, pendapatan kita berkurang, satu. Yang kedua, saya sendiri sebagai pengusaha dan juga karyawan juga, Mas. Karyawan merangkap pengusaha. Seperti ini mungkin bagi saya sedikit berpengaruh. Contohnya saya harus menghemat pengeluaran, kan seperti itu, Mas. Walaupun usaha saya di bidang GET, Mas, sistem GET, pembuatan sistem parkir, pintu masuk GET itu di apa, perumahan-perumahan seperti itu aja harganya sudah luar biasa, Mas. Peningkatannya hampir kurang lebih 15-20% itu harganya. Itu sudah berbeda. Makanya dari itu kalau berbicara masalah daya beli kita, pasti kita akan lebih berpikir, lebih menurun, Mas. Ngirit bahasanya gitu, Mas. Jadi teman-teman itu juga seperti itu. Makanya dia juga, aduh kok seperti ini, pada resah seperti itu, gitu,
1: Iya,
0: Mas.
1: iya, iya, iya.
0: Teman-teman itu dan gitu. Jadi seperti itu sih, Mas Heling.
1: Baik, ketika semuanya pada mode ngirit, kemudian seperti apa produk yang dihadirkan? Apakah harganya ini bisa tetap stabil atau juga ada perubahan sedikit?
0: Kalau berbicara masalah harga, Mas, itu harga pasti sudah dinaikkan, Mas. Contohnya tadi, keripik tempe, Mas. Dia dari harga 50.000, plastik naik jadi 52.000, ya kan? Plastik naik lagi itu jadi 55.000, sekarang 60.000, Mas. Itu pun, apa namanya ya, sudah dinaikkan, tapi harga daya beli masyarakat sangat-sangat menurun, Mas. Berbeda dengan yang sebelumnya, gitu loh, Mas. Itu salah satu contohnya. Begitu, Mas, kali ini.
1: Lalu bagaimana untuk kondisi seperti ini yang kita tahu bahwasannya tidak tahu kapan selesainya? Apa yang perlu dilakukan para pelaku UMKM supaya bisa menyesuaikan diri?
0: Yang pasti, semalam saya koordinasi juga dengan salah satu UMKM. Beliau, solusinya beliau, itu yang pertama dia mencari kerja. Alhamdulillah mungkin saudaranya ada yang nawarin kerja ya, mungkin salah satunya itu. Bagi UMKM sendiri, pasti beliau akan mencari solusi mungkin pinjaman ke bank lagi. Pinjaman ke bank atau apa, dana talangan untuk bagaimana mengembangkan usaha-usaha mereka, seperti itu, Mas. Itu salah satunya solusi menurut kami seperti itu.
1: Baik, tapi kira-kira seperti apa, Pak, dengan solusi yang hadir seperti ini? Mungkin ada yang sampai rehat terlebih dahulu di dunia UMKM karena ada kesulitan mengenai produk atau daya beli masyarakat yang turun. Apakah juga sempat terjadi, Pak, di komite?
0: Iya, makanya kan saya tadi bicara tentang pengusaha kue bolen, Pak Jumari.
1: Yeah.
0: Pak Jumari itu beliau dari plastik naik itu, Mas. Dia sudah coro-coronya sambat lah, Mas, bahasanya kan seperti itu. Ya. Jadi dari per bijian itu beli membuat kue bolen dari harga 2.500, setelah plastik naik dia naikkan jadi Rp3.000 per bijinya. Itu kan daya beli masyarakat selalu turun-turun, padahal dia tiap hari cuma membuat kue bolen itu kurang lebih di 100 pieces, Mas. Dengan itu, maka dengan itu hampir 2 minggu 3 bulan ini, kemarin semalam saya telepon beliau, dia intinya beliau berhenti berproduksi dahulu. Dia lebih mementingkan bagaimana dia bekerja, mendapatkan uang gitu, seperti itu. Jadi dia lebih mementingkan, nantilah suasana ini masih seperti ini, bahasanya gitulah. Intinya dia berhenti promosi dulu karena gimana, apa namanya, biaya produksinya itu sudah mahal. Kita ingin menjualnya itu juga satu, daya beli masyarakatnya sudah berbeda. Biasanya beliau itu membuat kue bolen ini dia titipkan ke

0: Pujasera terdekat, Mas.
1: Di setor ya?
0: Titipkan, iya, di setor 10, 20, 10, 20, dia titipkan gitu. Tapi dengan pasaran yang sekarang, dengan harga bahan baku yang sudah luar biasa, termasuk harga plastik juga luar biasa, dia sudah berpikir untuk berhenti. Hampir 3 minggu ini, 2 minggu, 3 minggu, dia semalam telepon telepon sama saya, bahasanya seperti itu. Jadi intinya saya tak berhenti dulu, Pak. Wah, ini belum berani produksi lagi nih dengan keadaan seperti ini. Itu bahasanya seperti itu, Mas. Jadi memang ya gimana, kita tidak bisa apa ya menyuruh beliau bagaimana, karena itu ranahnya sendiri-sendirinya. Kita cuma sebagai pengurus berusaha memberikan semangat kepada beliau agar tetap berjalan bagaimana untuk mencari tambahan seperti itu. Gitu, Mas Kelly.
1: Oke. Itu tadi beberapa keresahan dan juga upaya yang sudah dilakukan oleh para pelaku UMKM ya. Ada yang sampai rehat terlebih dahulu, mencari pekerjaan yang lebih proper, sampai akhirnya kondisi lebih membaik. Tapi kalau kita membahas kondisi membaik, kira-kira seperti apa peran yang bisa dilakukan oleh konsumen atau masyarakat supaya win-win solution-nya ada, Pak? Apakah juga ada solusinya?
0: Kalau berbicara tentang solusi yang kami takutkan itu, era 98 terjadi lagi, Mas. Jadi apa ya, pemikiran kita itu sudah mulai agak sulit ini. Yang jadi permasalahan kita sebagai pelaku UKM, untung saat ini untuk harga BBM masih stabil, Mas. Seandainya nanti pemerintah menaikkan harga BBM, apa yang terjadi? Luar biasa, Mas, dampaknya pasti. Dengan BBM tambah naik, luar biasa pasti dampaknya terhadap pelaku UMKM, Mas, seperti itu. Jadi solusi kami mungkin dari pemerintah ada kajian ulang bagi teman-teman UKM, teman-teman pelaku usaha untuk diberikan support berupa seperti dahulunya apa ya, diberi santunan atau diberi modal tambahan dan lain-lain agar bisa tetap berjuang di jalannya seperti itu, Mas. Karena luar biasa dampaknya nanti seandainya dolar ini tidak turun-turun, terus plastik juga harganya perang di apa namanya di Timur Tengah juga luar biasa, itu berdampak sekali, Mas. Jadi harapan saya ada dari pemerintah adalah bagaimana seperti yang sebelum-sebelumnya ada santunan bagi teman-teman UKM agar dia tetap dapat berjuang lagi menghidupi untuk keluarganya dan lain-lain seperti itu, Mas. Mungkin solusinya ya memang harus ada turun tangan dari pemerintah, Mas, seperti itu. Kalau kita untuk bertahan juga amat sangat sulit loh saat ini. Syukur-syukur harga bensin jangan sampai dinaikkan dulu, Mas, seperti itu, Mas.
1: Baik, kami akan bahas lebih lanjut setelah ini, Bapak, sekaligus kami akan bacakan ya satu pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp pada pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung lewat telepon juga boleh pendengar 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Mustakin, kita jeda terlebih dahulu ya.
0: Baik,
1: Mas. Oke, untuk pendengar tetap bersama dengan kami.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Line telepon kami buka untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 02483161686 atau juga di WhatsApp 081666686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, Pak Mustaqim, kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp pada pagi hari ini dari Pak Dani Rohman. Selamat pagi untuk Bapak Narasumber, izin bertanya, geliat UMKM saat ini cukup memprihatinkan, Pak. Apakah sebenarnya juga masih ada kesempatan atau lapangan yang luas untuk masyarakat yang ingin membuka usahanya, Pak? Atau lebih baik nanti dulu? Saya termasuk orang yang mau membuka usaha. Silakan, Pak Mustaqim.
1: Kalau bagi saya, Mas, alangkah baiknya selama mau buka usaha silahkan, selama mempunyai dana pribadi ya Mas, bukan dari dana pinjaman bank dan lain-lain. Karena usaha itu seandainya menggunakan dana pribadi itu dampaknya tidak begitu signifikan. Karena kalau seandainya saya pribadi Mas, contohnya saya itu pengusaha juga karyawan. Saya lahir dari karyawan, akhirnya menabung dan menjadi pengusaha tanpa campur tangan dengan bank, seperti itu Mas. Jadi harapan saya, seandainya ada orang yang ingin berusaha tanpa anggota di bank, silakan. Itu kita sangat-sangat mendukung bagaimana caranya mengembangkan UKM-UKM menjadi lebih baik, seperti itu Mas. Tapi kalau saat ini dengan kenaikan dolar saat ini, mau membuka usaha dengan anggunan dari pinjaman dari bank, saya kira sangat-sangat memprihatinkan Mas. Takutnya nanti pasti beliau saat gulung tikar akan merasa sangat-sangat berdampak semuanya, seperti itu sih Mas. Kalau saya silahkan, selama panjenengan punya dana tabungan sendiri dengan uang pribadi, diperbolehkan Mas, tidak masalah. Asalkan jangan dari pinjaman bank. Berdampaknya dengan dolar, kenaikan dolar ini sangat luar biasa pastinya. Seperti itu sih Mas.
0: Baik, dan semoga bisa tercerahkan Pak Dani Rohman yang sudah bergabung. Lebih baik untuk mengumpulkan modal secara usaha ya Pak ya, mulai dari bekerja. Lebih baik daripada pinjam bank karena kita tidak tahu seperti apa untuk skenario kedepannya begitu. Sebagai jaga-jaga ya.
1: Benar.
0: Pak. Oke, baik. Dari Bu Rista yang ada di Semarang, kalau saat ini apakah mencari rekan untuk berbisnis dengan bijak masih bisa ditemukan, Pak? Nah, ini sebenarnya juga hampir mirip dengan Pak Dani Rahman tadi, iya. Ya. Cuma ini modalnya bedanya di SDM-nya, Pak. Nah, ini bagaimana?
1: Kalau menurut kami, menurut saya, Mas, permasalahan permodalan itu sama seperti tadi. Usaha kalau menggunakan uang pribadi sih itu lebih aman menurut saya Mas. Seandainya terjatuh itu tidak begitu sakit ya, bahasanya kan gitu. Jadi kalau mau berkanan dari gini Mas, kita berkanan dengan teman atau dengan saudara sekalipun diperbolehkan Mas. Tapi asalkan ada keterbukaan ya Mas. Karena biasanya kalau berusaha sesama teman atau sesama saudara, itu nanti dampaknya belakangnya itu hitung-hitungannya akan mempunyai permasalahan. Biasanya seperti itu. Ini pengalaman pribadi saya soalnya Mas. Ya, jadi sebenarnya dampaknya seandainya mempunyai dana pribadi atau mungkin dana berdua pinjam bank nanti bagaimana, silahkan mengembangkan usaha itu sangat baik Mas, tapi harus punya perhitungan yang sangat-sangat matang menurut saya, seperti itu Mas.
0: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung Bapak, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, mungkin di minggu depan atau di lain kesempatan kita bahas lebih lanjut ya Pak. Siap. Ya, sambil berharap semoga rupiah bisa menguat kembali ya Pak.
1: Amin, amin okay. Mas. Wah, itu sangat berdampak, sangat luar biasa sekali Mas bagi UMKM Mas. Betul-betul, waduh, luar biasa Mas.
0: Baik, begitu, terakhir, mas, ya terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat khususnya yang saat ini memiliki usaha ya untuk bisa terus survive Pak dan saling mendukung. Silakan Pak, pesannya seperti apa?
1: Bagi pengusaha-pengusaha utamanya di Kota Semarang dan di Jawa Tengah Mas, jangan takut untuk berjuang. Pesan dari Pak Gubernur sebelumnya, jadilah petarung. Tapi jangan petarung yang petarung asal-asalan. Jadi kita harus berpikir wawasan, kita harus berjuang. Apapun yang terjadi, kita harus berani factor. Apapun resikonya. Jadi sebagai pelaku UKM, kita harus tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita harus berjuang untuk memajukan Jawa Tengah dan juga Indonesia. Begitu, Mas.
0: Baik, terima kasih untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini, Pak Mustaqim. Sehat selalu. Sama-sama, dan kami nantikan Mas. Untuk kesempatan selanjutnya ya.
1: Baik, Mas. Terima kasih.
0: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda pada Semarang Menyapa edisi kali ini. Dan kita harapkan bersama semoga untuk kondisi nilai dari rupiah bisa segera membaik supaya masyarakat dan juga para pelaku UMKM bisa segera pulih, pendengar. Dan kami akan hadirkan juga untuk informasi terkini, pendengar, yang akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman mengenai Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Tengah akan memboyong 12 UMKM unggulan jateng ke ajang Dekranasda Expo 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, rekan Tika. Silakan untuk laporan Anda.
2: Ya, selamat pagi. Ya, sebanyak 12 produk unggulan perwakilan dari kabupaten kota dan juga mitra dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini diboyong Dewan Kerajinan Daerah Dekranasda Jawa Tengah ke ajang Dekranas Expo 2026 tepatnya di Makassar, Sulawesi Selatan. Di mana langkah ini dilakukan untuk membidik pasar baru sekaligus memperluas promosi produk kerajinan dan UMKM unggulan Jawa Tengah ke tingkat nasional. Dan kegiatan ini akan dipusatkan di Trans Studio Mall Makassar pada 9 hingga 12 Juli 2026 yang mana nantinya Jawa Tengah ini memiliki satu pavilion yang nantinya akan diisi oleh belasan UMKM ini yang berasal dari 35 kabupaten kota melibatkan dukungan Bank Indonesia, Bank Jateng serta 10 Dekranasda Jawa Tengah lainnya. Ketua Dekranasda Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin mengatakan bahwa expo tersebut ini akan menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM dan pengrajin untuk memperluas akses pasar dengan sejumlah produk unggulan yang nantinya akan dibawa ke Makassar ini, diantaranya batik khas Sragen, ada bordir khas Kudus, hingga sepatu rajut asal Magelang. Ini akan menjadi salah satu unggulan Jawa Tengah yang akan dipromosikan di sana. Dan Nawal pun menyebutkan bahwa keikutsertaan dalam expo ini tidak sekedar mengejar penjualan selama pameran berlangsung, tetapi juga akan membuka peluang kerjasama jangka panjang dan memperluas jaringan pemasaran produk unggulan di Jawa Tengah. Dan untuk diketahui memang kegiatan serupa ini sudah pernah digelar di tahun sebelumnya, di mana pada gelaran serupa ini di tahun 2025 berhasil membukukan transaksi hampir mencapai 1 miliar rupiah. Dan ini sangat diapresiasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Harapannya tahun ini dapat membukukan transaksi yang jauh lebih besar dalam ajang expo di Makassar ini. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Tika untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan reporter Tika Budiman.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, Bang. Terima kasih, ya, Bang.
2: Sama-sama, Dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pendengar, kami ingatkan juga untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang bisa langsung cek di Play Store ya. Ketik di kolom pencarian RRI Digital. Silakan untuk langsung di-download dengan aplikasi yang size-nya tidak besar, tapi Anda bisa mendapatkan banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Tapi jangan lupa untuk membuat akun terlebih dahulu supaya bisa login, dan ketika Anda sudah memiliki akun tersebut, Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Pro 1, Pro 2, Pro 4 di seluruh Indonesia semuanya tersedia pendengar. Tinggal klik play saja dan jangan lupa untuk nyalakan koneksi internet. Semuanya bisa Anda dapatkan. Dan kita juga akan menghadirkan update informasi terbaru ya di setiap harinya melalui aplikasi tersebut. Dan jangan lupa fitur audio visual, di mana Anda bisa melihat secara langsung aktivitas penyiar ketika sedang memberikan informasi, memutarkan lagu favorit Anda, dan Anda pun juga bisa bertegur sapa lewat kolom live chat pendengar. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi tautan pendaftaran lowongan kerja GNT Express 2026. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari termbackhoax.id, diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan juga nomor telegram. Melansir dari akun Instagram resmi GNT Express Indonesia, pada Agustus 2025, pihaknya mengingatkan masyarakat untuk tidak mengklik tautan lowongan kerja palsu yang mengatasnamakan GNT Express. Perusahaan juga menghimbau agar masyarakat menerima informasi resmi dari akun sosial media atau laman resmi dari jetco.id. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Seberang pagi ini masih akan hadir menemani aktivitas Anda pendengar, jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Plus untuk Anda yang sekarang sedang beraktivitas, silakan untuk berbagi informasi ya. Bagaimana untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini di wilayah Anda? Yang sedang liburan, silakan Anda sampaikan posisinya di mana ya. Bagaimana, apakah Anda menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda bagikan kepada kami? Silakan langsung saja disampaikan di telepon 024-831-6686 atau juga di WhatsApp kami pendengar 081-666-6886. Dan silakan di aplikasi RRI Digital pun juga boleh ya. Yang belum mendownload, sekali lagi kami ingatkan, silakan untuk download terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kenali informasi dan inspirasi.

Dengar, kami akan hadirkan juga untuk Anda informasi di wilayah pesisir. Kira-kira saat ini akan seperti apa, pendengar? Apakah juga akan sama di wilayah daratan, di mana kondisinya cerah, tidak ada tanda-tanda hujan? Dan kira-kira seperti apa untuk kekuatan angin yang saat ini melanda di wilayah pesisir? Yang sedang liburan di Karimun Jawa pastinya juga sangat membutuhkan hal ini ya. Tetap bersama dengan kami, segera kami akan hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas, Semarang.

Indonesia, baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai.

honorer karena menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil, si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan, apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia

Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Awal kisah selamanya kami hadirkan untuk Anda, pendengar yang sangat mengagumi Raisa ya. Salah satu musisi Indonesia berbakat yang sampai sekarang pun namanya terus melambung, pendengar. Dan untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi musik lainnya, nanti ya pukul 9 hingga 11 malam di program Ruang Rindu. Kita menepati janji dulu untuk informasi cuaca di wilayah pesisir, pendengar. Kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang, rekan Doni yang siap menghadirkan informasi selengkapnya. Halo, selamat pagi rekan Doni, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir atau rob yang berlaku hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Adanya fenomena banjir pesisir atau rob diprediksi terjadi hari ini Sabtu 23 Mei 2026 di wilayah pesisir utara Jawa Tengah pada pukul 12 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga untuk mengantisipasi dampak dari banjir pesisir, serta memperhatikan update informasi cuaca maritim dari BMKG. Informasi selanjutnya yaitu perakiran cuaca wilayah pelayanan yang berlaku malam nanti, Sabtu 23 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi, Minggu 24 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian Barat, perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian Timur, serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk perairan Pekalongan hingga Kendal, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari utara hingga timur laut. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk perairan Semarang hingga Demak, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara itu untuk perairan Jepara, kondisi cuaca diperkirakan hujan ringan dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 8 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah atau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi terakhir yaitu perakiran cuaca wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku malam nanti Sabtu 23 Mei 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga esok pagi Minggu 24 Mei 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang, kondisi cuaca diperkirakan berawan tebal dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 7 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang atau berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk pasang surut, surut minimum diperkirakan terjadi malam nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,2 meter. Sementara itu untuk pasang maksimum diperkirakan terjadi esok pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat dengan tinggi muka air mencapai 0,6 meter. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Ikuti terus update informasi cuaca maritim dari BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih rekan Dodi untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pada Semarang pagi ini edisi hari Sabtu 23 Mei 2026. Kami harapkan semoga segala agenda, mimpi atau mungkin juga wishlist yang belum tercapai jelang akhir bulan Mei ini bisa segera dikejar ya. Apabila belum kesampaian, tenang saja, 2026 masih panjang pendengar. Tetap fokus, jaga diri, tetap semangat juga. Yang pasti kami akan selalu hadir menemani segala aktivitas, segala proses Anda sampai mencapai tujuan, pendengar. Setelah ini akan ada Semarang Siang ini, pendengar, bersama dengan Nadira Aisyah yang siap menghadirkan informasi lainnya ya, sampai nanti di jam 3 sore. Jadi jangan sampai ketinggalan, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Buddha.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kembali lagi bersama saya Nadira Aisy, pendengar yang akan menemani Anda di Semarang siang ini, edisi Sabtu 23 Mei 2026, tentunya sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di awal kebersamaan kita akan hadirkan sajian Ruang Difabel. Dan pendengar, kalau kita bicara tentang kepercayaan diri, mungkin banyak dari kita yang pernah merasa minder, takut gagal, atau merasa tidak sebaik orang lain ya. Apalagi di era media sosial seperti sekarang, ketika setiap hari kita melihat pencapaian, prestasi, dan kehidupan orang lain yang tampak sempurna. Perasaan seperti itu bisa dialami siapa saja pendengar, termasuk rekan-rekan kita disabilitas ya. Tidak sedikit yang sebenarnya memiliki kemampuan dan potensi luar biasa, tapi masih ragu untuk tampil, takut mencoba hal baru, atau bahkan merasa tidak percaya diri pada dirinya sendiri. Padahal kepercayaan diri ini merupakan modal penting ya untuk bisa berkembang, berkarya, dan juga bisa berinteraksi hingga meraih cita-cita. Lalu bagaimana cara membangun kepercayaan diri pada rekan disabilitas? Apa saja tantangannya yang sering dihadapi dan bagaimana peran keluarga, masyarakat, serta lingkungan dalam mendukung hal tersebut? Akan kita bahas dalam Ruang Difabel hari ini bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Semarang, Ibu Laili Nurillahi LFMPSI. Selamat siang, Bu Laili.
1: Selamat pagi menjelang siang, Kak Nadira.
0: Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya, Bu, untuk kita ngobrol siang hari ini. Dan juga pendengar, kami ingatkan ya, untuk Anda ingin bergabung ataupun bertanya, silakan menghubungi kami di 024-8316-686 atau di 081-6666-886 serta di aplikasi RRI Digital ya. Bu Laili, ini sebelum kita masuk ke tema utama, mungkin ini kita berkenalan dulu mengenai komunitasnya ya. Ini Bu sebagai ketua ya, Bu, di salah satu perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Semarang. Ini mungkin bisa diceritakan dulu mengenai komunitasnya ini seperti apa, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Nadira. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI. Sebelumnya saya pantun dulu ya Kakak, boleh?
0: Boleh, nanti saya bantu cakep ya.
1: Okay. Baik. Burung merpati terbang tinggi, cakep. Hingga sejenak di dahan jati. Jangan pernah merasa rendah diri, semua memiliki potensi dan arti. Perkenalkan, saya Laili dari PPDI Kota Semarang, Kakak. Terima kasih atas kesempatannya. PPDI Kota Semarang itu adalah organisasi yang mewadahi dan memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Lalu kami berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat yang inklusi melalui advokasi, pemberdayaan, peningkatan kapasitas, serta penguatan partisipasi penyandang disabilitas dengan konteks rehabilitasi berbasis masyarakat. Seperti itu Kakak secara singkatnya.
0: Untuk tahun berdirinya dari komunitas PPD ini sejak kapan, Bu Laili?
1: Oke, baik. Kalau PPDI secara nasional itu berdiri tahun 1987, Kakak. Namun di Kota Semarang itu saya bergabung di tanggal 12 September 2019 karena saya menyelesaikan studi saya dulu, seperti itu, Kak.
0: Oke, dan sekarang ini Bu menjadi ketua ya, Bu. Ini untuk peran ketua di dalam komunitas tersebut apa saja, Ibu?
1: Oke, baik. Sebagai ketua itu biasanya kalau ada masalah maju di depan, kalau yeah, sejahtera itu di belakang gitu ya, Kak ya. Begitu. Oke, kalau kita, saya tidak bisa berjuang sendiri, Kakak. Jadi saya mempunyai tim dan tim itulah yang luar biasa. Mereka dan kami selalu mensupport untuk mewujudkan visi kita, gitu ya, mewujudkan partisipasi penuh dalam persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas, seperti itu, Kak. Okay. Dan PPD itu sendiri itu kan ada logonya. Kalau izin, ini ada filosofinya, Kak, untuk logo PPDI. Kakak bisa search atau teman-teman pendengar bisa search di Google gitu ya, logo PPDI. Itu ada bintang di atas menggambarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian backgroundnya itu berwarna putih, melambangkan kesucian dan kemurnian jiwa teman-teman disabilitas. Sedangkan untuk pitanya itu adalah melambangkan kebersamaan. Untuk birunya itu segi lima, itu menggambarkan dinamika dan etos kerja. Lalu segi limanya, bingkainya, itu adalah asas organisasi PPDI itu berdasarkan Pancasila, kursi roda, itu adalah daksa, tongkat itu netra, alat bantu dengar itu teman disabilitas rungu, grahita, kemudian semuanya terangkum dalam anggota PPDI. Sedangkan padi dan kapasnya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas. Seperti itu, Pak.
0: Sangat lengkap ya Bu ya, ini dari logonya bahkan
1: Ya.
0: sama seperti Pancasila ya. Dan untuk anggotanya sekarang nanti kan juga Bu Laili sempat menyinggung ya bahwa tidak bisa berdiri sendiri, ada juga teman-teman yang
1: Betul.
0: membantu. Dan saat ini untuk komunitas di Semarang khususnya ada berapa anggota yang sudah tergabung Ibu?
1: Baik, kalau PPDI itu bergerak di tiap kelurahan, Kak. Karena kita berbasisnya adalah konsep rehabilitasi masyarakat. Totalnya sendiri ada 160-an, tapi itu terbagi dari beberapa kelurahan seperti itu.
0: Oke, jadi setiap kelurahan tuh pasti ada ya, Bu. Dan ini pasti juga kerjasama dengan pemerintah ya.
1: Betul sekali, Kakak, karena sukses nggak bisa sendirian,
0: Iya.
1: Kak. Badan saya satu.
0: Oke, tapi selama perjalanan dari Bu Laili dan juga teman-teman dari Bu Laili bergabung dari 2019 hingga sekarang, apakah ada
1: Betul.
0: tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi Ibu dan juga teman-teman pastinya?
1: Oh, baik, tantangan di awal pembentukan adalah masih adanya mindset kalau disabilitas itu lemah dan penuh kasihan, gitu ya, Kak. Kemudian masih juga untuk aksesibilitasnya. Baik, sampai sekarang ini PR besar ya bagi kita untuk aksesnya, kayak gitu, untuk JPI-nya, kemudian untuk RAM-nya, kayak gitu. Kakak bisa lihat sendiri, RAM-nya itu asal buat, gitu kan. Kemudian masih ada pendidikan dalam bidang kesehatan, dalam bidang tenaga kerja juga, kayak gitu itu. Itu juga tantangan yang masih sampai sekarang ini kita perjuangkan bersama-sama dengan teman-teman disabilitas yang lain.
0: Oke, dan ini pasti di komunitas Ibu Laila dan juga teman-teman ini adalah kegiatan yang sangat mulia ya Bu ya, untuk membantu teman-teman disabilitas khususnya. Tapi dari perasaan Bu Laili dari sekarang hingga dari dulu 2019 sampai sekarang ini perasaannya bagaimana Ibu?
1: Perasaannya campur aduk, Kak. Satu, ada bangganya, ada sedihnya, ada ya itulah nano-nano, Kak,
0: Iya.
1: rasanya.
0: Oke. Untuk kegiatannya sendiri di komunitas PPDI sendiri, Bu, ini kegiatannya apa saja? Apakah ada kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap hari, setiap bulan, atau setiap tahunnya ini?
1: Dari dulu kita itu ada 5 hak dasar, Kak. Jadi kita itu bergiliran dalam arti bergantian untuk programnya ada pendidikan, kesehatan, dalam bidang ekonomi, pemberdayaan difabel dan orang tua, sosial budaya, hukum, itu meliputi advokasi dan monitoring evaluasi. Kalau untuk pendidikan, kita lebih mengarah ke keterampilan. Dulu tahun 2024 kita ada kursus untuk penggunaan aplikasi JOS Teman Netra kerjasama dengan Ubinus waktu itu. Kemudian ada pembuatan roti, ada pelatihan potong rambut, facial, kayak gitu. Itu dari bidang keterampilan. Kemudian ada penyuluhan dan cek kesehatan. Kita kerjasama dengan beberapa fakultas, kayak gitu, kerjasama dengan puskesmas juga. Dan kita rutinkan untuk tiap bulan sampai sekarang ini, Alhamdulillah. Kemudian ada pemberdayaan difabel dan orang tua, itu dulu ada expo agro kayak gitu. Kemudian ada pelatihan yang sampai sekarang juga kita kerjasama dengan Sulbi, Sahabat Unik Luar Biasa. Itu ada les inklusi di Bandar Harjo seperti itu. Kemudian ada Alhamdulillah ada donatur yang menyalurkan bantuan untuk teman-teman difabel yang dalam kategori berat, kemudian ada advokasi monitoring evaluasi, kita MOU dengan Pengadilan Negeri Kejaksaan Jawa Tengah, Kak, seperti itu.
0: Wah, sangat banyak sekali ya Bu ini kegiatannya. Untuk
1: Alhamdulillah.
0: kedepannya, apakah dalam waktu dekat akan ada kegiatan yang akan dilaksanakan Bu Laili?
1: Insya Allah ada kakak di tiap sebulan sekali itu memang kita ini ya kerjasama Alhamdulillah kemarin dengan Kecamatan Semarang Selatan, kemudian Kecamatan Semarang Utara gitu. Untuk bulan-bulan ke depan sudah ada program kerjanya seperti kayak pemeriksaan kesehatan, kemudian ada keterampilan seperti yang saya bilang tadi sih, kakak.
0: Tapi ini untuk pendengar jika ingin bergabung atau ingin ikut kegiatannya boleh nggak nih Bu Laili?
1: Boleh
0: Boleh ya.
1: sekali, Kak. Boleh sekali.
0: Nanti bisa mendapatkan informasi apakah ada Instagram ataupun media sosial lainnya, Bu Laili, untuk mendapatkan
1: Ada.
0: informasinya.
1: Ada kakak, ada Kak Nadira, Facebook PDI ada, kemudian WA saya juga sudah tersebar
0: Iya.
1: tiba-tiba di WA kayak gitu itu. Itu
0: Oke
1: di
0: deh.
1: Instagram juga ada kayak gitu. Sempat saya bingung juga ini dari siapa kayak gitu. Gitu.
0: Oke, jadi untuk pendengar, jika nanti kepengen datang ke kegiatan-kegiatan ke teman-teman difabel kita ya, bisa langsung kepoin Instagram, Facebook, atau langsung WA Bu Laili saja ya.
1: Iya, boleh, boleh, Kak.
0: Oke, Bu
1: Tapi
0: Laili.
1: mohon disebutkan namanya ya, Kak.
0: Iya,
1: Tiba-tiba
0: perkenalan dulu
1: ini
0: ya.
1: saya mau ikut gini gitu. Kaget saya.
0: Iya. Oke deh, Bu Laili, ini kita masuk ke tema ya, Bu. Ini kan juga
1: Ah,
0: tadi
1: boleh.
0: sempat saya singgung mengenai kepercayaan diri bahwa semua orang tuh pasti pernah merasakan tidak percaya diri ya, Bu ya, ragu dengan dirinya sendiri, terutama
1: Betul.
0: pastinya juga dengan teman-teman difabel kita. Nah, ini untuk Bu Laili sendiri bagaimana cara menanggapi tidak kepercayaan diri terutama yang dilalui oleh teman-teman difabel sendiri?
1: Oke, baik Kak Nadira. Ini seperti mengingat masa lalu gitu ya. Pada saat saya kuliah gitu, sempat saya dibilang beli ijazah, sempat saya dibilang apa namanya, ya saya menyadari sih Kak, teman-teman difabel itu memang jarang sekali ya sampai kuliah, sampai ke strata yang tinggi seperti itu. Cuman saya juga balik tanya gitu, kenapa sih difabel nggak boleh kuliah gitu kan? Bukannya kalau kita apa namanya kuliah itu kan juga beli ijazah ya Kak, beli toga, kemudian bayar skripsi, bayar tesis, bayar disertasi, itu kan juga bayar ya,
0: Iya.
1: semesteran juga bayar juga
0: Iya.
1: kayak gitu. Tapi dari hinaan, saya bilang hinaan waktu itu, tapi itu adalah cambuk juga bagi saya. Cara membangun kepercayaan diri terutama untuk teman-teman difabel adalah satu, berasal dari diri sendirinya dulu. Itu paling penting, itu basically, itu pondasi yang paling gede. Itu harus dari diri sendiri dulu, yaitu menerima kondisi dirinya. Iya sih, aku memang difabel, tapi bagaimana dia fokus dari disabilitasnya itu untuk mengembangkan kemampuan yang dia miliki. Seperti itu. Kemudian waktu itu saya membuat tujuan yang dari hal kecil dan realistis. Nggak usah buat gede-gede, tapi dari hal kecil realistis dan mampu untuk dicapai. Kemudian merubah pola pikir negatif dari saya nggak bisa karena saya, oh itu tangga saya nggak bisa naik. Bagaimana caranya? Entah itu ngesot, entah itu harus ya gimana gitu ya. Karena waktu itu memang kampus saya ini tangganya tinggi Kak waktu itu. Saya sempat ngesot juga waktu itu. Itu. Jadi saya merubah pikiran saya dari saya nggak bisa jadi bisa. Entah apapun caranya, seperti itu. Dan yang paling penting adalah berani mencoba. Tidak takut gagal. Karena kenapa? Ada dosen saya bilang begini, Leli, orang hebat itu bukan nggak pernah gagal dan nggak pernah lelah, tapi mampu bangkit dan bisa profesional. Pedoman itu yang saya pakai sampai sekarang.
0: Wah,
1: Seperti itu.
0: iya, karena juga mau orang berkata apa, jika diri kita sudah menerima itu ya Bu, kita siap, kita harus bisa
1: Betul.
0: menanamkan itu tadi, nanti pastinya akan berjalan dengan sendirinya ya Bu ya.
1: Iya, betul,
0: Dan
1: Kak.
0: pastinya
1: Seperti
0: juga
1: itu.
0: banyak stigma dari masyarakat ya Bu yang menjadikan tantangan, yang pastinya juga bisa membuat teman-teman disabilitas kita ini makin kurang percaya diri. Nah, ini dari Bu Laili dan juga teman-teman di komunitas sampai sekarang apakah pernah mendengar stigma-stigma tersebut, Ibu?
1: Sampai sekarang masih sih, Kak.
0: Dan
1: Sampai sekarang masih pada saat saya naik motor roda 3 gitu ya. Kebetulan motor roda 3 saya itu bannya itu ada 4. Jadi motor biasa ditambah kanan kiri ada 2. Jadi bentuknya kayak sepeda. Total rodanya ada 4 seperti itu, Kak. Gitu. Selain selain dari diri kita gitu ya, kekuatan terbesar seorang difabel itu adalah peran orang tua dan masyarakat, Kak. Seperti itu. Orang tua saya dari saya TK sampai saya sekolah S1 yang pertama tidak pernah namanya mengenalkan namanya SLB atau YPAC. Jadi saya kenal SLB atau YPAC itu pada saya saat saya lulus S1 yang pertama. Karena S1 saya ada 2 kali, seperti itu, Pak. Saya sempat kaget, loh, ternyata ada SLB, loh, ternyata ada YPAC ya, kayak gitu. Itu orang tua saya, Kak. Jadi bagaimana dia berjuang supaya anaknya bisa sekolah di sekolah yang inklusi. Seperti itu.
0: Jadi,
1: itu adalah peran orang tua.
0: Peran orang tua dan juga pastinya lingkungan sangat berpengaruh.
1: Betul.
0: Ya, Bu, ya. Dan juga untuk teman-teman disabilitas, terutama di komunitas PPDI sendiri, ini apakah sering bercerita nih, Bu, karena kurang percaya diri atau mungkin ada hal-hal yang dia dapatkan, ini apakah bisa menyalurkan lewat komunitas tersebut, Ibu?
1: Kalau untuk basically teman-teman difabel itu kan ada dua jenis, Kak Nadira. Jadi difabel yang berasal dari lahir atau difabel yang kecelakaan. Nah, mentalnya itu lebih kuat dari disabilitas yang dari kecil atau lahir. Kalau saya dari lahir, usia 3 tahun setengah, karena zaman dulu panas terus disuntik gitu kan. Nah, saya sempat mengalami bisu dan tidak bisa jalan, tapi bagaimana peran orang tua itu masuk kembali, alhamdulillah saya bisa berdiri sampai saat ini. Kemudian yang kedua adalah disabilitas pada saat dari non-disabilitas kemudian menjadi disabilitas, itu mentalnya memang agak rapuh. Tapi bagaimana caranya dia bisa bangkit adalah dia melihat sendiri. Jadi kalau disabilitas yang baru, tidak usah banyak teori, tidak usah banyak kata, tapi tunjukkan kondisi yang lebih berat dibanding dengan kondisinya. Seperti itu, Kak. Itu yang selalu saya pakai untuk terapi teman-teman difabel yang baru. Pernah satu saat ada difabel di anggota PPDI itu, gitu ya, dia namanya, beliau itu daksa kursi roda, sebelumnya adalah seorang model cantik gitu, Kak. Kemudian dia lulus kuliah, dia menyebrang dan dia ketabrak truk gitu ya, bahasa Jawanya itu, ketabrak truk. Akhirnya dua kakinya diamputasi dan sekarang menggunakan kursi roda. Sempat dia mengalami mau bunuh diri dan sebagainya, kayak gitu kan. Sempat disayat dan sebagainya. Akhirnya saya bawa, saya nggak banyak ngomong waktu itu. Ayo nok, anu ikut. Kalau saya dapat penghargaan dari teman-teman difabel itu dipanggilnya Mami Leli, Kak.
0: Mami Leli.
1: Kayak gitu. Ya, Mami Leli, kayak gitu. Jadi anak-anak asuh saya itu memberikan gelar ke saya itu Mami Leli. Saya bawa ke kegiatan, kemudian saya tunjukkan nih kepada teman difabel yang lain yang tidak punya kedua tangan dan kedua kaki. Tapi dia bisa naik motor, dia bisa menikah dengan yang non-difabel, dia bisa menggulung koran, kayak gitu.
0: Juga pastinya pastinya ini ya, Bu, mendapatkan trauma ya, Bu, dengan adanya kejadian tersebut, dan pastinya ini peran besar untuk dari Bu Laili yang dipanggil Mami ya, dianggap seperti ibu sendiri ya. Dan apakah ada momen-momen lainnya yang menurut Bu Laili ini berkesan sampai sekarang?
1: Saya berkesan pada saat saya lulus kuliah yang pertama kali, Kak. Waktu itu saya baru tahu kalau saya tidak sendiri. Karena selama ini orang tua itu memang tidak pernah mengenalkan, ya itu tadi, YPAC, SLB. Dan saya sempat merasakan bullying. Ya Allah, kenapa ya kondisiku seperti ini? Gitu, zaman saya masih tahun berapa itu saya sekolah itu ya. Nah itu. Kemudian saya satu saat harus namanya lulus gitu kan ya. Saya harus membaktikan diri saya ke satu kegiatan sosial, dan itu kebetulan waktu itu saya ke YPAC yang di Simpang 5 itu, Kak. Saya betul-betul berdiri nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong. Loh, ternyata kok ada kondisi di situ. Dari situ saya benar-benar terpacu untuk sekolah lagi, kemudian untuk mengabdikan diri saya mendedikasikan untuk masuk ke organisasi PPD Kota Semarang ini. Seperti itu, Kak. Jadi bagaimana semangatnya anak-anak, gitu kan, kemudian bagaimana support orang tua, dan sampai sekarang ini juga banyak orang tua yang ya masih malu ya, Kak, karena kan tidak semua orang tua siap untuk menerima anak-anak difabel yang luar biasa, kadang dia masih ditaruh di rumah, nanti takut kenapa-kenapa, kayak gitu. Itu sih, Kak.
0: Dan pastinya yang paling penting adalah bisa bangkit ya, Bu, dan juga menerima keadaan. Jadi sudah dilakukan oleh Bu Laili sehingga sekarang ya. Dan juga Bu,
1: dengan teman-teman sih, Kak,
0: iya,
1: pastinya.
0: Iya, teman-teman ya. Dan untuk Bu Laili sendiri, ini kan kita berbicara tentang orang tua ya, Bu. Nah, untuk Bu Laili saat ini juga sudah merasakan beberapa momen yang dimana orang tua masih kurang aware dengan keadaan dari Bu.

0: memberikan kesempatan anaknya untuk mandiri. Jadi memberikan tanggung jawab sesuai usia dan kemampuan. Oh, ternyata anakku yang kondisinya lebih, maksudnya lebih baik dari yang Mbak Lali bawa role model ini, ternyata bisa seperti itu. Kemudian belajarlah menghargai usaha, tapi bukan hasil, menghargai usaha. Jadi memberikan pujian dari proses dan kerja keras meskipun itu hanya kecil, seperti itu. Lalu merubah pola pikir atau mindset gitu ya, memberikan pola positif gitu. Oh, kamu itu meskipun ada kelemahan pasti ada kelebihan, seperti itu. Dan orang itu punya tantangan masing-masing, bagaimana cara kamu berusaha. Bukan kamu menuntut hasil, tapi bagaimana berusaha. Itu yang harus digarisbawahi. Begitu, Pak.
1: Okay. Dan ini pasti juga tidak terlepas dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan untuk kita bisa percaya diri ke depannya ya, Bu. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan apa saja sih hal-hal kecil yang bisa dilakukan di rumah ataupun di luar agar rasa percaya diri kita itu semakin meningkat. Nanti akan kita bahas ya, Bu. Kita akan jeda dulu setelah lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami.

0: masih bersama kami pendengar di Ruang Difabel hari ini ya, dengan tema membangun kepercayaan diri rekan disabilitas. Jika Anda punya pengalaman atau ingin meminta tips ya pada narasumber kita pada hari ini, silakan bisa menghubungi kami di 0248316686 atau di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital. Dan masih terhubung bersama dengan Bu Laili ya, Bu.
1: Oke,
0: iya, ini juga sudah ada beberapa pertanyaan dari pendengar yang masuk, tapi kita akan bacakan nanti ya, Bu. Karena setelah seperti janji saya tadi nih ya, Bu, untuk langkah-langkah kecil yang bisa dilakukan teman-teman disabilitas di rumah ataupun di lingkungan kerja, di lingkungan kuliah, ini biasanya langkah kecil agar bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka ini seperti apa, Ibu?
1: Oke, baik. Langkah-langkah kecil yang biasa di ini ya, orang tua di dalam keluarga itu misalnya nih Kak, misalnya makan, jadi membiarkan anak makan, berpakaian, biasakan merapikan tempat tidur gitu. Meskipun tidak bisa rapi, tetapi hargailah usahanya, kayak gitu. Kemudian memberikan pujian, wah bagus ya, kamu hebat, sudah bisa mengikat tali sepatu, hal-hal itu aja, itu sudah kayak, namanya gimana ya Kak, kalau orang dihargai, iya, dipuji, itu kan semuanya setidaknya bisa ini ya, meningkatkan kepercayaan diri. Iya. Oh ternyata aku bisa ya, meskipun ya tidak serapi yang ini ya, yang diharapkan, tapi setidaknya hal kecil itu bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian kadang kita lupa nih, kalau anak bercerita, nih ini aku kayak gini-gini, ma, aku tadi kayak gini-gini, itu kadang kita sibuk main HP, iya, kayak gitu kan ya Kak ya. Kayak gitu. Okay. Jadi ya kalau misalnya ada anak cerita, itu ya menatap wajahnya, kemudian mendengarkan sampai selesai, kemudian menghargai perasaannya, kayak gitu. Lalu biasakan, ya itu tadi tidak bisa, tidak menggunakan kata, kamu tuh nggak bisa, kamu tuh harusnya kayak gini, nah harusnya dirubah, kamu bisa dek, mungkin dengan cara seperti ini, tapi tetap pengambilan keputusan atau apa gitu kan, tetap anak yang mengambil, di samping diawasin, kayak gitu-gitu. Gitu sih Kak.
0: Iya, karena juga setiap kalimat yang kita ucapkan itu pasti berdampak ya Bu ke teman-teman. Betul. Kita pastinya. Jadi mungkin bisa diubah lagi kalimatnya menjadi lebih halus, lebih positif ya Bu, agar nanti anak-anak bisa menerima dan itu bisa membangkitkan kepercayaan diri mereka. Oke, nanti bisa diterapkan ya pendengar tips dari Bu Laili ini, langkah-langkah kecil ini sebenarnya juga sangat berpengaruh ya. Oke, Bu, iya. Ini saya bacakan ya pertanyaan dari pendengar. Pertanyaan pertama ini ada dari Mbak Nisa di Ngalian, Bu Laili. Pertanyaannya, saya masih sulit menerima kondisi diri saya dan sering bertanya, kenapa harus mengalami ini? Bagaimana cara berdamai dengan keadaan, Bu Laili? Tadi juga sempat kita singgung ya, Bu. Ini mungkin boleh dijelaskan lagi. Silakan.
1: Oke, baik Kak Nisa ya. Kakak difabelnya baru atau dari kecil?
0: Ini pertanyaannya ini harus lewat WhatsApp nih, mungkin langsung diberikan jawabannya saja, Bu Laili.
1: Oh, oke, baik. Cara berdamai dengan diri sendiri, seperti yang saya bilang tadi Kak. Kalau disabilitasnya itu dari kecil, dia pasti akan lebih paham bagaimana kondisinya. Karena dari kecil dia sudah ditempa gitu ya. Ternyata kondisi secara fisikly ataupun secara ini ya, salah satu anggota itu tidak sama dengan yang lain. Tetapi kita sadar, manusia tuh nggak ada yang sempurna. Meskipun dia non-difabel, itu tuh pasti dia ada kelemahan. Itu aja ya kuncinya. Semua yang berlabel manusia itu tidak ada yang sempurna. Betul. Pasti ada kelebihan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Nah, bagaimana cara kita mengelola itu yang harus kita kenali. Meskipun Kak Anisa merasa belum berdamai, pasti Kak Anisa ada satu atau dua prestasi atau pengalaman positif yang pasti tidak bisa orang semuanya itu bisa. Nah, itulah kelebihan yang harus kakak dongkrak. Jadi harus mendongkrak pikiran kakak sendiri. Mungkin dari kita, orang luar, itu hanya bisa untuk mensupport ya Kak. Tetapi kalau dari diri kakak sendiri tidak bisa menerima, itu akan lebih susah. Jadi kita akan seperti berbicara dengan tembok. Itu adalah konsep menerima. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah maafkan diri sendiri. Kadang kita lupa, kesalahan apa sih yang masih kita sesali? Pelajaran apa sih dalam hidup ini yang belum kita dapatkan? Seperti itu. Lalu yang paling penting, jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Karena orang, tiap orang, mungkin Kak Nadira, Kak saya gitu, Kak Anissa, Kanisa gitu kan, itu pasti punya perjalanan hidup sendiri, tantangan dan kesempatan yang beda, seperti itu. Lalu hargailah kelebihan diri, jangan terpaku pada kelemahan, tapi hargai kelebihan diri itu untuk mendongkrak apa yang sudah diberikan Allah ke kita, seperti itu. Lalu menerima emosi yang muncul, dalam arti menyeimbangkan, karena kalau sakit fisik itu pasti kelihatan ya Kak, tapi kalau sakit mental itu kan nggak kelihatan ya. Yang paling penting adalah seperti itu, menerima. Kita menerima diri kita dan menerima emosi yang muncul. Sedih, marah, kecewa, itu adalah wajar. Namun masih dalam konteks yang normal, seperti itu. Nggak usah memaksa diri itu, kita harus kuat, kita harus bahagia. Nggak. Karena ada, kadang kita juga naik turun emosinya. Namun yang paling penting adalah memberikan ruang untuk merasakan emosi, kemudian bagaimana cara kita mengelolanya. Seperti itu Kak, mungkin.
0: Oke, jadi setiap manusia juga pasti punya kekurangan ya, Bu Laili.
1: Betul.
0: Dan pasti kita juga pasti punya kelebihan. Kita juga harus dari sekarang mungkin bisa pelan-pelan dulu memaafkan diri kita sendiri ya, Bu ya. Kita harus menerima
1: Betul.
0: Juga. Iya. Dan ini pertanyaan selanjutnya ada dari Bu Rina di Banyumanik, Bu. Untuk pertanyaannya ini mungkin masih bersangkutan ya dengan rasa minder. Tapi ini ada pendengar yang ini ya di telepon, kita akan angkat dulu ya. Selamat siang. Halo.
2: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Mas Yosi.
0: Oh iya, Mas Yosi. Silakan Mas Yosi, ingin bertanya apa?
2: Iya. Jadi gini, dengan Bu siapa nih, maaf?
0: Dengan Bu Laili.
2: Iya, dengan Bu Laili. Selamat siang, Bu. Jadi gini, Bu. Ini ada dua kasus dengan dua difabel, kedifabelannya ini dengan berbeda. Maksudnya gini, yang pertama, dia tunanetra sejak lahir. Terus contoh yang kedua adalah dia pengidap autism. Nah, ternyata yang saya temukan ada dua cara didik orang tua yang berbeda, Bu. Yaitu yang tunanetra sejak lahir itu dia setahu saya ya, Bu, setahu saya kayak sering dibumbung, dalam arti kata sering dibumbung atau dalam arti kata kayak ketika dia jatuh atau apa-apa, udah kamu gak apa-apa, gini-gini kan. Ini yang ini, bla-bla, kayak semacam bahasanya kayak, saya kurang tahu persisnya, kayak semacam dia, ini salah aku kok, bukan itu. Tapi kayak, udah ini kamu kayak gini karena begini, kayak dia dianulir terus, Rabu. Terus yang satunya lagi, yang si autism ini, ketika dia lakukan salah, atau ketika dia tidak merapikan barang, dia dididik dengan keras. Ayo rapiin. Blablabla. Kayak dia diajarin sedemikian rupa. Lah, untuk kedua kasus ini apakah emang memiliki dua cara didik yang berbeda atau yang lebih baik yang mana ya, Bu? Mungkin itu sih, Bu.
0: Oke deh. Ini sudah kita tampung dulu, langsung kita dijawab sama Bu Laili ya. Oke, terima kasih Mas Yosi. Selamat siang. Iya, Bu Lili, silakan untuk bisa langsung dijawab atau ini mau lanjut dengan pertanyaan berikutnya dulu.
1: Oke, baik. Ini pertanyaannya. Oh, terima kasih Bapak Yosi untuk pertanyaannya. Ini kan difabel netra, berarti netranya itu total atau low vision, Bapak? Pertanyaannya. Kemudian yang kedua, difabelnya itu autism hiperaktif atau difabel autism hipoaktif? Karena dengan dua jenis ragam difabel itu, maka perlakuan untuk support dari orang tua juga berbeda. Ini harus dispesifikkan dulu, seperti itu.
0: Oke. Ini Bu Laili ada pertanyaan selanjutnya dari Bang Zulek ya, dari yang mengirimkan di WhatsApp ini. Untuk kasus dari Kak Nisa, apakah dengan sering berkumpul dengan teman-teman sekondisi bisa menguatkan mental?
1: Oke, baik. Terima kasih.
0: Silakan bisa langsung dijawab atau kita mau lanjut dengan pertanyaan selanjutnya dulu, Bu Laili?
1: Oke, baik Kak Nadira, ini untuk Bapak Yosi, ini harus dispesifikkan dulu ya Kak, untuk difabel netranya itu total atau low vision. Kemudian yang kedua, difabel autismnya ini itu hiperaktif atau hipoaktif. Itu nanti perlakuannya beda Kak, seperti itu. Jadi, tapi secara keseluruhan akan saya ambil garis kesimpulannya begitu ya Kak ya. Jadi kalau untuk difabel netra, ini saya nggak tahu ya, ini difabelnya netra itu total atau low vision. Nah, itu kadang kalau untuk netra, seringkali itu orang tuanya terlalu melindungi. Seperti tadi, khawatir terluka atau kesulitan. Seperti itu. Yang dianjurkan adalah tanamkan kemandirian. Hal-hal kecil tadi. Jadi kan kalau netra itu kalau untuk total itu kan disetting ya kan, ruangan rumahnya itu disetting. Jadi anaknya itu hafal apa posisi-posisi barang seperti apa. Kemudian kalau untuk netranya low vision, kalau low vision ini itu kan ada jarak pandang. Ada jarak pandang terbatas yang dia bisa lihat dan tidak bisa lihat. Nah, kalau ini saya anjurkan aja ya, mengajarkan keterampilan hidup secara bertahap. Baik itu dari hal kecil, tempatkan barang-barang yang dia hafal. Kalau nanti dalam ruangan dia sudah hafal, maka dia coba untuk yang di luar ruangan atau misalnya di jalan, seperti itu. Tapi kalau low vision itu lebih terbantu karena dia masih bisa kelihatan. Kayak gitu Kak. Kadang kalau untuk netra total itu kan dia menggunakan alat. Nah, kalau dengan anak autism, nah ini tadi saya juga bingung, autismnya itu hipo atau hiper, karena beda penanganannya.
0: Bu, cuman ini secara ini kita terhubung lagi dengan Mas Yosi atau ini dengan pendengar yang lain ya? Selamat siang.
3: Halo, ya selamat siang.
0: Oh iya, sebenarnya ini pendengar lain ya, dengan siapa di mana?
3: Saya Nico Mbak.
0: Oh Nico, oke.
3: Banyumanik.
0: Iya, silakan untuk pertanyaannya Mas Nico.
3: Bulai mau tanya, ini sekretarisnya PPDI itu di mana ya Bu? Sama nomor, mungkin nomor WA-nya Bulai untuk bisa dihubungi. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, di PPDI itu kebanyakan disabilitasnya itu apa Bu? Yang jaksa, netra, atau apa? Dan mungkin ada, apa ya, mungkin rentang umurnya yang bisa bergabung di situ itu Bu. Itu aja Bulai, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Mas. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Selamat siang. Iya, banyak ya Bu yang terhubung bersama kami ya siang hari ini.
1: Iya,
0: silakan. Ini mungkin bisa dilanjutkan tadi untuk jawaban dari Mas Yosi.
1: Oke, baik. Ini saya ambil autismnya yang secara klasika, secara keseluruhan ya Kak, karena tadi Bapak Yosi tidak menyebutkan autismnya itu hipo atau hiper. Jadi ada anggapan anak autis itu memang harus dididik lebih keras dan disiplin. Nah, itu justru malah sering menimbulkan kecemasan yang lebih tinggi. Kemudian ledakan emosi atau istilahnya meltdown. Kemudian penurunan kepercayaan diri secara bertahap. Lalu hubungan yang ya tidak harmonis dengan orang tua. Karena ada anggapan itu kok sadis ya, aku kok dimarahin terus ya, kayak gitu. Nah, yang saya anjurkan adalah menginstruksikannya itu jelas, simple, padat. Jadi tidak usah panjang kali lebar. Kemudian konsisten. Jadi misalnya dia belajar, katakan mengambil kancing. Jadi dia rutin mengambil kancing. Kelihatannya sepele bagi kita, tapi itu adalah salah satu kayak treatment gitu Kak, untuk menurunkan emosinya. Dan perlu diketahui kalau anak autism itu sangat ketat dengan pola makan dan minum. Karena ada beberapa makanan yang memang tidak boleh atau minuman yang memang tidak boleh. Karena itu nanti memacu tantrumnya. Seperti itu, Kak. Kemudian yang ketiga adalah penguatan positif ya. Jadi penghargaan kecil, kemudian pujian kecil, kemudian dikasih batasan dan aturan yang tegas. Tapi disampaikan lagi dengan simpel dan sederhana. Seperti itu. Jadi mana yang bagus untuk pola didik itu tergantung dari ragam difabelnya. Karena untuk autism, hipo, dan hiper itu bagaimana cara kita orang tua untuk mensupport kemajuan itu tergantung dari ragam difabelnya. Seperti itu. Begitu juga berlaku untuk difabel yang lain. Begitu Kak. Itu dari Bapak Yosi.
0: Selanjutnya ini pertanyaan tadi dari Bang Zulek ini.
1: Bang Zulek, terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Ini salah satu rekan saya, beliau salah satu guru saya, Kak.
0: Oh iya.
1: Di Sulfi gitu ya. Kita sama-sama di Sulfi.
0: Iya.
1: Kalau misalnya daksa ketemu di, ketemu atau ditaruh di teman-teman daksa, itu bisa bisa mensupport atau memulihkan secara perlahan gitu ya, penerimaan diri atau penerimaan kondisinya, tapi dengan kondisi yang lebih parah atau lebih jauh di misalnya di fase contoh kalau di anggota PPDI ini ada namanya Risma, Kak, yang saya ceritakan tadi. Saya banyak belajar dari anak-anak perempuan saya itu, anak asuh saya gitu kan. Kemudian saya bawa ke salah satu anggota yang kondisinya memang lebih drastis, lebih apa ya, lebih kondisinya lebih parah dari Risma, dan itu kita pelan-pelan kita support. Jadi adalah yang paling penting adalah pendekatan. Adalah bagaimana, oh ternyata ya, ternyata penerimaan diri, ini masuk ke penerimaan diri. Ternyata kondisiku ada yang lebih parah. Tapi ternyata kondisi yang lebih parah itu bisa dia menerima, dan akhirnya dia bisa mengeluarkan kemampuan tersembunyinya atau kelebihannya. Tapi itu prosesnya tidak seperti membalikkan tangan ya, Kak, ya. Dan itu prosesnya memang harus perlahan, kontinu, kemudian ada apa namanya, dia tidak menyerah gitu ya, Kak.
0: Konsisten itu, ya.
1: Konsisten. Iya. Okay. Kemudian Bapak Niko ya. Oke, Bapak Niko, terima kasih atas pertanyaannya. Sekretariat Bapak Niko, Sekretariat PPDI Kota Semarang ada di Jalan Cerme 4 nomor 8, RT 4 RW 2, Kelurahan Lampar Tengah, Kecamatan Semarang Selatan. Kode posnya 50248. Nomor WA saya silakan dicatat. Itu sebetulnya kalau saya tidak salah ingat itu sudah saya cantumkan juga di Google Map juga gitu ya. Nomor saya itu 085725948408. Kemudian anggota PPDI kebanyakan apa? Kebanyakannya itu daksa. Daksanya bisa itu daksa kursi roda, truk. Kemudian ada juga yang difabel berat, Bapak. Kemudian ada apa namanya, kelainan genetik juga ada. Beragam sih, Pak. Namun kebanyakan difabel daksa dan cerebral palsy serta autism, seperti itu.
0: Oke, semoga membantu ya informasi ini untuk Pak Niko, untuk tadi Mas Yosi dan juga Bang, siapa tadi, Bang Alex kah? Yang sudah bergabung. Iya, Bang Zulex. Iya. Oke, Bu Lali, tidak terasa ya kita sudah di segmen terakhir ini. Mungkin untuk terakhir pesan disampaikan kepada rekan-rekan disabilitas yang saat ini juga masih berjuang membangun kepercayaan dirinya. Silakan, Ibu.
1: Oke, baik. Ini pantun, Kak.
0: Boleh,
1: pantun
0: silakan
1: aja deh, yang simpen. Ini saya hobi pantun ini hari ini.
0: Iya, silakan.
1: Oke, baik. Bintang bersinar di malam hari, cahayanya terang menghiasi langit. Keterbatasan itu bukan untuk penghalang diri, tapi dengan percaya diri dan mau menerima diri, mimpi pun dapat diraih. Seperti itu, Kakak. Oke. Terima kasih.
0: Terima kasih juga untuk Bu Laili yang sudah sharing pengalamannya, sharing bagaimana tips-tips agar teman-teman disabilitas kita ini biar lebih semangat ya, Bu, untuk meraih cita-citanya. Bahwa di setiap kekurangan itu juga pasti ada kelebihannya. Yang penting kita bisa mulai memaafkan diri pelan-pelan, menerima diri kita sendiri, dan juga mencari potensi yang ada di diri kita sendiri ya, Bu Laili. Terima kasih. Semoga ini membantu untuk teman-teman disabilitas kita ya, terutama jika Anda ingin bergabung di komunitas PPDI Kota Semarang, silahkan untuk bisa menghubungi Bu Laili, bisa kepo Instagram, Facebook ya, ataupun di Google Maps itu sudah, tadi sudah disampaikan ada nomornya Bu Laili ya. Oke, terima kasih untuk ada pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya dari awal hingga akhir, tapi jangan kemana-mana karena selepas ini di jam 11 kami akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia dalam program Dinamika Olahraga. Terima kasih Bu Laili, selamat siang.
1: Selamat siang.

Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi, dan Atalanta dipastikan finish di posisi ketujuh sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai, dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit, dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya. Sementara manajer klub Atalanta, Raffaele Palladino, menyampaikan bahwa Atalanta tidak pantas mengakhiri musim dengan kekalahan. Kami tidak pantas mengakhiri musim ini dengan kekalahan. Saya meminta para pemain untuk memberikan yang terbaik hingga detik-detik terakhir. Bahkan hari ini, para pemain telah memberikan segalanya. Ini adalah pertandingan di mana kami tidak mencetak gol. Tetapi tujuannya adalah untuk menghormati seragam ini, memberikan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin, sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edouard, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tompo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasi.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Fornalineva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club Le Chemin malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke Super Tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with.
4: Jadi presiden menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, mentor yang bagus. Kedua tim memainkan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, kita hampir bisa ditambah tambahan dari Yachi. Terus kemudian di perjalanan dari pertandingan, Dewa United masalah main melakukan crossing yang tidak terlalu serius, cuman kalau berada di tempat yang pas terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pada gelaran RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Raid 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan pecatur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara lah. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu info untuk Anda pendengar yang punya anak, keponakan, atau adik yang hobi sekali main bola ya. Siap-siap karena siapa tahu lewat hobi menendang bola di halaman rumah, mereka bisa dilirik untuk jadi calon bintang timnas di masa depan. Kabar gembira datang dari Kota Solo, pendengar, yang resmi ditunjuk oleh PSSI untuk menjadi tuan rumah Festival Sepak Bola Anak Tingkat Nasional. Ajang gembira ini yang rencananya akan digelar di akhir tahun 2026 ini sengaja diadakan untuk menjaring bibit-bibit muda berbakat di usia 7-11 tahun dari seluruh Indonesia. Dan gak cuma itu saja pendengar, festival ini diproyeksikan sebagai langkah awal atau roadmap jangka panjang untuk menyaring talenta muda menuju panggung Piala Dunia. Kota Solo juga dipilih sebagai lokasi perdana karena dinilai punya fasilitas lapangan sepak bola yang paling lengkap dan sudah diakui standarnya oleh PSSI maupun FIFA. Wali Kota Solo Bapak Respati Ardi memastikan pemerintah kota akan menyiapkan segalanya dengan maksimal. Beliau juga optimis, selain bagus untuk masa depan sepak bola kita, acara ini akan semakin membuat ekonomi lokal dan UMKM di Solo semakin meroket karena akan semakin banyak juga didatangi oleh ribuan orang tua dan pendamping atlet dari berbagai daerah. Kita doakan ya pendengar, semoga tanggal mainnya dari Kota Solo ini akan melahirkan generasi emas yang baru untuk sepak bola Indonesia. Dan juga kami informasikan untuk Anda, azan zuhur di Kota Semarang di sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.38 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi.

tips nutrisi anak dalam Islam. 1. Memberikan makanan yang halal. 2. Memberikan makanan yang thayyib. 3. Menghindari makanan yang subhat. 4. Mengajarkan makan dan minum sesuai syariat Islam. Dan yang kelima, berikan nutrisi seimbang. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.

0: bagai lebah. Tanpa mengenal lelah, seraya mensyukuri
1: what?
0: Nikmat yang diberikan oleh sang kasih segenap semesta alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Prozatu. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J. Dewatimena mengapresiasi Forum Diskusi Nasional Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia atau KPPRI. Forum bertemakan perempuan di parlemen dari representasi menuju transformasi kebijakan yang digelar di Gedung Nusantara 4 pada Kamis 21 Mei 2020. Menurut Samuel, forum tersebut menjadi langkah positif dalam memperkuat peran perempuan parlemen dalam memperjuangkan berbagai isu strategis bagi masyarakat, khususnya perempuan Indonesia. Ia menilai visi dan kiprah KPPRI selama ini telah berjalan dengan baik dan perlu terus diperkuat melalui forum-forum diskusi. Sebanyak 12 produk unggulan perwakilan dari kabupaten, kota, dan mitra diboyong Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jawa Tengah ke ajang Dekranas Expo 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan. Langkah ini dilakukan untuk membidik pasar baru, sekaligus memperluas promosi produk kerajinan dan UMKM unggulan Jawa Tengah di tingkat nasional. Keikutsertaan dalam rangkaian HUT ke-46 Dekranas yang digelar di Trans Studio Mall Makassar pada 9 hingga 12 Juli 2026 ini akan dikemas melalui Pavilion Jawa Tengah. Pavilion tersebut menjadi sentra promosi produk dari 35 kabupaten kota dengan melibatkan dukungan Bank Indonesia, Bank Jateng, serta 10 Dekranasda daerah. Info Pro 1.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, siang ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke wilayah Purbalingga ya, sekaligus menyimak informasi Babinkamtibmas bersama Bribka Deni Febriana dari Babinkamtibmas Polsek Karangreja Polres Purbalingga yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Selamat siang Pak Deni.
1: Selamat siang Ibu.
0: Iya, bagaimana kabar hari ini? Sehat Pak Deni?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Silakan untuk dapat melaporkan situasi dan kondisi di Kamtibmas saat ini Pak Deni. Silakan.
1: Untuk situasi wilayah Desa Purbasari dan Desa Karangjambu, wilayah Kecamatan Karangjambu Kabupaten Purbalingga sampai saat ini situasi aman terkendali. Untuk situasi lain-lain ya masih seperti wilayah biasa. Baik. Paling ini untuk kejadian mencolok. Mendekati kelulusan anak SMP itu biasanya anak-anak itu kok pada berkendara begitu, itu yang kita takutkan seperti itu.
0: Baik, untuk upaya yang bisa dilakukan nantinya untuk mengantisipasi anak-anak yang akan lulus SMP ini Pak, agar juga ikut menertibkan keamanan terutama agar tidak mengganggu di sekitar warga Pak.
1: Jadi kemungkinan sudah beberapa hari terakhir kita sudah pergi ke sekolah untuk mengadakan sosialisasi agar anak-anak tidak memakai kendaraan ke sekolah. Serta kelulusan yang akan dilaksanakan besok hari untuk tidak melaksanakan pawai keliling kendaraan begitu karena sangat beresiko bagi anak-anak.
0: Oke, baik. Untuk giat di hari Sabtu ini Pak, apakah di Desa Binaan saat ini ada giat yang akan berlangsung?
1: Untuk hari ini tidak ada. Paling kegiatan hari ini yang akan dilakukan nanti sebentar lagi kita akan patroli ke tempat wisata karena kebetulan di desa kami ada kolam renang begitu.
0: Oke. Terakhir Pak Deni, untuk pesan yang disampaikan kepada masyarakat yang saat ini sedang berlibur ya ke tempat wisata agar ikut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban di desa wisata. Silakan Pak Deni.
1: Monggo untuk para pengunjung desa wisata, silakan berkunjung ke kolam renang Desa Purbasari. Apabila di jalan menemui kejadian yang memerlukan kehadiran kepolisian, silakan telepon saja ke 110. Insya Allah kami segera akan menindaklanjuti pengaduan ini dengan semua.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Deni atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi.
0: Demikian ya pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babinkamtibmas bersama dengan Bribka Deni Febriana dari Polsek Karangreja, Polres Purbalingga.

0: Bagaimana menangani kulit berjerawat agar tidak semakin parah? Ikutilah tips dari Dr. Reni Yuniati, SPDVI.
1: Bersihkan, jangan sampai lupa dengan cara yang benar. Kalau kita nggak memakai make up nih, kita cukup memakai sabun. Jangan sampai mengeringkan kulit sabunnya. Kalau sabunnya mengeringkan kulit, kan jadi gatal nih.
0: Okay.
1: Digaruk malah jadi lubang-lubang lagi, malah bakteri juga masuk. Jadi kalau pakai sabun, pilihlah, jangan beli online lah. Beli yang offline dulu, coba dulu. Ya. Kemudian kalau sudah mantep, sudah bagus, tubuh kita nggak kering sama sekali karena habis digosok, itu gosoknya gini, dihitung 21, 2, 3, dimasak 5 sampai 20 hitungan.
0: 20 kali ya?
1: 20 detik.
0: Oh, 20 detik.
1: Nah, itu yang pas. Lebih kering, kurang enggak bersih.
0: Oh.
1: Nah, itu yang menjadi titik pangkal masalah kenapa kotoran tidak tuntas. Kemudian kita menggunakan namanya toner untuk menggunakan kulit yang habis dihajar sama sabunannya. Itu kan bentuknya kan basah kan, jadi kita jadi agak kering. Ini kita kasih toner yang untuk melembabkan, pelan-pelan aja. Kemudian kita kasih serum untuk memberikan nutrisi pada kulit. Nah, kalau kita mempunyai kebiasaan memakai foundation, memakai cushion, itu harus double cleansing. Artinya pertama pakai minyak dulu. Ada oilnya kan, ada dua fase.
0: Betul.
1: Yang make up remover itu harus dipakai yang fase minyaknya itu dicampurkan, atau pakai yang oily cleanser itu juga bisa, yang bentuk oil. Itu dioleskan lembut aja.

Pendengar, untuk Anda yang suka sekali nonton pertandingan olahraga, ada kabar terbaru dari dunia olahraga nasional kita. Kalau biasanya kita dibuat tebak-tebakan soal di mana ajang olahraga terbesar di Indonesia akan digelar, teka-teki itu pendengar untuk tahun 2032 akhirnya resmi terjawab. KONI Pusat baru saja menetapkan Provinsi Banten dan Lampung sebagai tuan rumah bersama untuk Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-23 tahun 2032 nanti. Keputusan ini diketok dalam acara Rakernas KONI di Jakarta. Ketua Umum KONI Pusat Bapak Marciano Norman menjelaskan kalau kedua daerah ini dipilih karena dinilai paling siap dari segi fasilitas. Jadi meski acaranya baru digelar di 6 tahun lagi ya, kesiapan tempat pertandingan atau venue di Banten saat ini sudah menyentuh angka 89%, sedangkan Lampung sudah mencapai 76%. Pendengar, kabar gembira ini, pihak pemerintah Provinsi Lampung mengaku sangat siap dan berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas olahraga mereka sampai standar internasional. Dengan persiapan yang dicuri start jauh-jauh tahun ini ya pendengar, harapannya gelaran PON 2032 nanti bisa berjalan super sukses dan melahirkan atlet-atlet hebat baru. Walaupun masih 6 tahun lagi ya, tapi semangatnya sudah sampai saat ini ya pendengar.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di akhir pekan lagi ya pendengar. Di hari Sabtu ini, untuk Anda yang belum punya agenda untuk menghabiskan waktu luang atau mungkin ingin mencari pemandangan yang estetik ya, ada info menarik pendengar di kawasan Candi Borobudur yang sebentar lagi akan menggelar acara yang super megah menyambut puncak perayaan Hari Raya Waisak pada Minggu 31 Mei 2026 mendatang. Panitia sudah menyiapkan ribuan lampion indah yang nantinya akan diterbangkan bersama-sama di langit Borobudur. Sesuai dengan angka tahun kalender Buddhis era, akan ada 2570 lampion yang dilepaskan, lengkap dengan atraksi 570 drone yang akan membentuk visualisasi perjalanan hidup Sang Buddha di angkasa. Ketua Panitia Ibu Fatmawati menjelaskan bahwa rangkaian acara bertajuk Indonesia Light of Peace ini bukan hanya sekedar tontonan wisata biasa, tapi juga akan membawa misi penting untuk menyebarkan pesan perdamaian dunia di tengah situasi global yang sedang memanas. Sebelum lampion diterbangkan, para peserta juga akan diajak untuk duduk hening dan meditasi bersama, dan juga menariknya akan ada sekitar 50 biksu dari 3 negara tetangga yang akan berjalan kaki sejauh 6.606 km dari Bali menuju Borobudur sebagai bagian dari perjalanan spiritual ini. Jadi terbayang ya pendengar nanti betapa syahdu dan indahnya pemandangan di sana nanti. Untuk Anda bagaimana? Apakah akan ada rencana untuk berakhir pekan di sana nanti di tanggal 31 Mei? Boleh ya disampaikan ke kami. Dan juga kami informasikan untuk Anda nanti di pukul 13 kami akan hadirkan untuk Anda Warta Siang. Tetaplah bersama kami.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Daripada mungkin penanya donor apa darah saja yang digunakan, tapi pemisahannya nanti itu mungkin bisa digunakan sebagai obat yang lain.
3: Macam kado cuman untuk penggemukan, jadi badan tetap gemuk sampai nanti di hari H.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Siang. Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kudus memiliki peralatan terlengkap setelah mendapat bantuan dari PT De Jarum. Peternak hewan kambing di Gunung Pati, Kota Semarang, kewalahan menerima pemesanan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Saya, Nadira Aisyi, menyampaikan berita Lintas Siang selengkapnya. Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Kudus memiliki peralatan terlengkap di XKDC Danan Pati. Lengkapnya peralatan di PMI setelah PT De Jarum memberikan bantuan 4 alat untuk menyimpan dan pemisahan plasma darah. Berikut laporan dari Heri Sulistiarso.
2: Karena mungkin di Karesidenan Pati untuk misalnya alat ini itu baru PMI Kabupaten Kudus.
4: Saudara, PMI Kabupaten Kudus kini sudah memiliki alat untuk penyimpanan dan pemisahan plasma darah modern. Alat bantuan dari PT Jarum itu sebanyak 4 jenis. Dengan bantuan alat itu diharapkan pelayanan PMI Kudus akan lebih maksimal. Sekretaris PMI Kudus Imam Santosa mengatakan bahwa peralatan medis yang diterima sangat membantu proses pengolahan darah, khususnya pemisahan plasma yang sebelumnya masih dilakukan dengan metode sederhana. Dengan keberadaan alat bantuan dari PT Jarum secara modern ini, kata Imam, PMI Kudus memiliki peralatan penyimpan dan pemisah plasma darah terlengkap di XKDC Pati.
2: Daripada mungkin penanya donor apa darah saja yang digunakan, tapi pemisahannya nanti itu mungkin bisa digunakan sebagai obat yang lain untuk kebutuhan manusia. Ini sebetulnya mungkin bisa juga mungkin 100% karena mungkin di Karesidenan Pati untuk misalnya alat ini itu baru PMI Kabupaten Kudus dan mungkin yang punya.
4: Sementara itu, General Manager Community Development PT Jarum Ahmad Budiarto mengatakan, bantuan alat medis diberikan agar proses pengolahan darah dari para pendonor dapat berjalan dengan baik. Alat-alat ini memang dibutuhkan untuk membantu PMI memproses, menyimpan, hingga menyiapkan darah agar siap digunakan kembali ketika dibutuhkan masyarakat. Dia berharap alat ini bisa langsung dimanfaatkan sehingga pelayanan PMI kepada masyarakat semakin optimal.
5: Ini memang alat-alat ini sebetulnya alat-alat yang mungkin dari nilainya juga tidak terlalu murah, sehingga saya kira mudah-mudahan alat ini bisa langsung dimanfaatkan sehingga bisa membantu PMI untuk bisa melayani masyarakat.
4: Dengan keberadaan alat penyimpan dan pemecah plasma darah modern bantuan dari PT Jarum ini, pelayanan PMI Kudus diharapkan akan lebih optimal, khususnya bagi warga Kudus yang membutuhkan darah. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Batang mulai mempersiapkan rekrutmen calon mitra statistik tambahan tahun 2026. Mitra statistik diperuntukkan untuk kegiatan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
6: Badan Pusat Statistik BPS Batang mulai mempersiapkan rekrutmen calon mitra statistik tambahan tahun 2026 yang diperuntukkan bagi kegiatan sensus ekonomi 2026 dan kegiatan statistik lainnya. Sebanyak 824 pendaftar yang didominasi karyawan swasta sebelumnya telah melakukan seleksi hingga tersaring 751 orang yang mengikuti tes wawancara untuk bertugas memastikan validitas data. Kendati demikian, untuk menunjang kesuksesan sensus ekonomi 2026, BPS Batang telah memiliki mitra dan petugas yang telah direkrut akhir 2025 sebanyak 300 orang. Maka Kepala BPS Batang, Heni Jumadi, memastikan jika melihat jumlah kebutuhan petugas, maka dari peserta seleksi saat ini akan dilakukan penyaringan lebih ketat untuk mendapatkan petugas yang betul-betul berkompeten. Terkait calon petugas, BPS Batang memberikan kepastian tidak merekrut dari kalangan ASN maupun P3K.
7: Nanti kita saring, cara saringnya. Saringannya untuk yang 300 itu sudah tidak perlu disaring.
8: 24,
7: dikurangi 73, nanti kira-kira, nah sekarang dilakukan wawancara.
6: Salah satu calon petugas sensus ekonomi, Dian, pekerja swasta, ia sengaja mengikuti seleksi untuk berpartisipasi dalam mendata para pelaku usaha di Kabupaten Batang. Diakuinya, saat ini pemanfaatan teknologi informasi seperti gawai sangat penting, terbukti dalam memudahkan sensus nanti petugas wajib menggunakan gawai sesuai standarisasi.
8: Secara umum sudah tergambarkan secara gamblang dan tinggal nanti nunggu bintek-bintek dari BPS-nya.
6: Setelah dipastikan lolos seleksi, para petugas akan mengikuti pelatihan mulai 31 Mei hingga 11 Juni 2026. Segera 12 Juni 2026 mendatang akan dilakukan apel bersama Bupati Batang.
9: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, penjualan kambing kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah di kawasan wisata Kampung Kandri Kota Semarang mulai mengalami peningkatan. Permintaan dari masyarakat membuat jumlah hewan ternak di kandang milik pengelola Omah Alas Kandri Wahid meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari biasa. Wahid mengatakan pada hari biasa jumlah ternak di kandangnya sekitar 30 ekor kambing dan domba, namun kini mencapai 90 ekor. Ia menjelaskan peningkatan jumlah ternak seiring naiknya permintaan kambing kurban dari pelanggan, terutama warga Semarang dan sekitarnya. Untuk harga, kambing dijual mulai 3 hingga 7 juta per ekor, tergantung ukuran dan jenisnya.
10: Peralatan momen kurban ini pagi kita kasih komboran, komboran itu untuk menambah makan. Brand kalau kita pakai itu brand kayak semacam kado, cuman untuk pegemukan, jadi badan tetap gemuk sampai nanti di hari H. Terus kesehatan kita cek mata, terus nafsu makan, kalau anu kita kasih obat nafsu makan.
0: Wahid menambahkan penjualan kambing kurban tahun 2026 mengalami peningkatan dibanding hari biasa karena momentum Idul Adha membuat masyarakat mulai berburu hewan kurban lebih awal. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Predikat Salatiga sebagai salah satu kota paling toleran di Indonesia kini terwujud nyata melalui hadirnya sebuah kawasan wisata religi terpadu. Kawasan yang merangkum berbagai rubah ibadah ini telah berdiri megah dan menjadi simbol kerukunan antarumat beragama, dan selengkapnya dilaporkan Eka Gunadarma Sakti.
11: Jadi ini gambaran adalah Salatiga sebagai kota toleran Indonesia mini.
12: Predikat Salatiga sebagai miniatur toleransi di Indonesia kini diwujudkan dalam bentuk fisik yang sangat mengagumkan. Sebuah kawasan wisata religi terpadu telah sukses dibangun untuk merangkum harmoni keberagaman tersebut. Mengusung konsep Indonesia mini, kawasan ini berdiri berdampingan dengan Taman Wisata Sejarah Salatiga dan menyajikan pemandangan kerukunan yang luar biasa.
11: Satu lokasi itu ada kurang lebih 6 tempat ibadah.
12: Di dalam satu hamparan lokasi yang sama, kini telah berdiri berdampingan 6 rumah ibadah dari berbagai agama yang diakui di Indonesia. Pengunjung dapat melihat langsung bangunan masjid, gereja Katolik, gereja Protestan, wihara, pura, hingga kelenteng yang tertata dengan rapi dan harmonis. Kawasan ini menjadi bukti bahwa perbedaan keyakinan dapat bersanding secara damai dalam satu ruang publik.
11: Di dalam kota Salatiga sendiri banyak sekali jenis-jenis agama yang sesuai dengan peraturan negara, nggih. Jadi ada mulai dari Konghucu, yeah. Terus ada Islam jelasnya, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu Buddha juga. Nanti mungkin akan dituangkan dalam satu tempat untuk tujuan wisata edukasi juga.
12: Sama. Kehadiran fasilitas yang komprehensif ini juga dimanfaatkan sebagai sarana wisata edukasi toleransi bagi masyarakat luas. Melalui kawasan wisata religi terintegrasi ini, kerukunan dan sikap saling menghargai antar warga diyakini akan semakin kuat dan menjadi warisan berharga bagi generasi penerus. Dari Salatiga, Eka melaporkan. RRI terus mengudara.
0: Universitas Dianuswantara atau UDINUS resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual. Platform berbasis virtual ini untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
13: Dinuspers ini yang wujudnya game.
14: Universitas Dianuswantara UDINUS resmi meluncurkan Dinuspers yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar pada hari Kamis lalu. Rektor UDINUS Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, Inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
13: Dinosperse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tetapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
14: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
15: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
14: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM Universitas Diponegoro bersama UNICEF mendorong percepatan cakupan imunisasi dasar bagi anak di Kabupaten Pekalongan. Imunisasi untuk menekan risiko penyakit yang dapat dicegah selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
16: Beberapa kelompok agama tertentu yang ada penolakan, ini memang kami sudah kerjasama dengan Kementerian Agama. Kemarin pada saat
17: Pusat Penelitian Kesehatan LPPM Universitas Diponegoro menggandeng berbagai pihak untuk perluas cakupan imunisasi. Komitmen tersebut diawali dengan kegiatan peningkatan lintas sektoral di Kabupaten Pekalongan. Disampaikan Ketua Pusat Penelitian Kesehatan LPPM Undip Martini, kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap target nasional program imunisasi dan pencegahan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I. Menurutnya, upaya peningkatan cakupan imunisasi tidak hanya menghadapi persoalan minimnya pengetahuan masyarakat, tetapi juga maraknya informasi hoax yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap imunisasi.
18: Kami menyelenggarakan kegiatan ini terkait dengan dukungan capaian target untuk imunisasi di program imunisasi. Karena pada konteks sekarang ini kita sudah meyakini bahwa imunisasi merupakan salah satu upaya yang efektif di dalam pencegahan penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi atau yang kita kenal dengan PD3I.
17: Martini menegaskan imunisasi tidak hanya berdampak pada perlindungan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan dan masyarakat luas, terutama dalam mencegah penyakit yang berpotensi menjadi wabah. Di kesempatan yang sama, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, Tohid Margono, menyampaikan keberhasilan program imunisasi yang juga menjadi bagian penting dalam menyiapkan generasi berkualitas menuju target generasi emas 2045.
19: Harapan kami dengan program kerjasama LPPM Undip dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan akan membantu capaian kinerja vaksin kita, karena memang masih ada di tempat kami di Kabupaten Pekalongan ada beberapa kelompok masyarakat yang masih menolak untuk melakukan vaksin.
17: Ditambahkan, Kabupaten Pekalongan sendiri memiliki komitmen pemerintah daerah yang cukup tinggi untuk mencapai target capaian imunisasi. Melalui sinergi lintas sektor, pihaknya berharap cakupan imunisasi di Kabupaten Pekalongan tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga merata hingga menjangkau masyarakat dengan keterbatasan akses layanan kesehatan. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para guru taman kanak atau TK diharapkan terus meningkatkan kompetensi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Distikbud Kendal, Ferinando Radbonai, mengemukakan guru harus lebih berinovasi dan lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran bagi anak-anak. Berikut laporan selengkapnya.
20: Para guru bisa meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan.
21: Para guru TK diharapkan terus meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan karakter jati diri bangsa. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distrik Kendal, Ferinando Radbone, pada peringatan hari ulang tahun ke-76 Ikatan Guru TK Indonesia IGTKI Kabupaten Kendal di Pendopo Tumenggung Bawurso Kendal kemarin. Dengan peningkatan kompetensi, maka guru bisa lebih berinovasi dan lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran bagi anak-anak. Dengan demikian, anak-anak merasa nyaman dalam pembelajaran di sekolah sehingga bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak dan memiliki karakter atau akhlak yang baik. Pemerintah pun memfasilitasi untuk digitalisasi pembelajaran PAUD berupa bantuan smartboard untuk pembelajaran di sekolah.
20: Harapannya dengan itu kan anak-anak TK itu kalau melihat visual itu kan lebih mudah mereka nangkap. Oh, hewan kambing tuh kayak gini, suaranya gini, sapi gini, ya itu lebih mudah. Dan contoh film-film yang bagus bagaimana mengembangkan karakter anak itu bisa disampaikan di situ juga.
21: Wakil Ketua PGRI Kabupaten Kendal, Iwan Susanto mengatakan, PGRI melalui pengurus besar selalu mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, termasuk guru TK. PGRI juga selalu mengawal program-program pemerintah, khususnya di tingkat taman kanak-kanak.
22: Untuk kesejahteraan, kita selalu mendorong pemerintah melalui pengurus besar agar kesejahteraan guru-guru, termasuk di dalamnya adalah guru TK, diberikan baik itu melalui BOS, barangkali ada di TK juga, atau mungkin melalui kejaran-kejaran dalam bentuk yang lainnya.
21: Peringatan HUT ke-76 IGTKI PGRI Kabupaten Kendal dimeriahkan dengan pentas seni kebijar kreativitas guru TK. Masing-masing IGTKI kecamatan menampilkan kreasi kesenian seperti menyanyi, tari-tarian, dan drama kolosal. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, jajaran pelatih para tenis meja nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kota Semarang kencot latihan para atlet. Saat ini persiapan atlet telah mencapai 70% menuju Pekan Paralimpik Provinsi atau PPARPROV Jawa Tengah 2020. Berikut laporan selengkapnya.
23: Di NPCI bisa mendapatkan juara.
24: Jajaran pelatih para tenis meja nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kota Semarang mengenjot performa atlet sebagai persiapan menghadapi Pekan Paralimpik Provinsi atau PPARPROV Jawa Tengah 2026. Program latihan terarah dan terukur dilakukan untuk mematangkan skill dan teknik atlet para tenis meja Kota Semarang. Pelatih para tenis meja NPCI Kota Semarang, Sriyono, menyebut progres persiapan anak asuhnya saat ini telah mencapai 70% menuju PPARPROV. Menurutnya, dengan sisa waktu yang ada, peningkatan performa atlet para tenis meja Kota Semarang masih dapat dimaksimalkan.
23: Pelatih dan atlet dengan semangat berlatih, kita pakai uang, kita harus maksimal mungkin untuk berlatih dengan sesungguhnya supaya atlet-atlet di NPCI bisa mendapatkan juara.
24: Sementara itu, Ketua Umum NPCI Kota Semarang, Nur Solikin, mengapresiasi kerja keras jajaran pelatih dan atlet para tenis meja dalam mempersiapkan diri menuju PPARPROV. Pihaknya berharap semangat dan daya juang pelatih dan atlet ini dapat terus membara hingga pelaksanaan PPARPROV Jawa Tengah 2026. Lebih lanjut, Nur Solihin mengatakan prestasi para tenis meja Kota Semarang menjadi runner-up di kejuaraan provinsi atau kejurprov NPCI Jawa Tengah tahun 2025. Pihaknya berharap prestasi ini dapat terus ditingkatkan lagi di event PPARPROV Jawa Tengah 2026. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diperkirakan menghadirkan tantangan tersendiri bagi para peserta. Faktor perjalanan, cuaca, hingga padatnya jadwal pertandingan dinilai dapat mempengaruhi performa tim selama turnamen berlangsung. Selengkapnya disampaikan Ima Larasati.
2: Tadi seperti di awal menyampaikan, fisik nanti ini menjadi poin penting juga, siapa nanti yang akan menjadi
3: pendengar. Perhelatan Piala Dunia FIFA 2026 dinilai akan menghadirkan tantangan baru bagi seluruh peserta seiring perubahan format kompetisi dan penyelenggaraan di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sejumlah pengamat sepak bola menilai faktor fisik, kedalaman skuad, hingga kemampuan pelatih meramu tim akan menjadi penentu utama dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Pengamat sepak bola Alkomari mengatakan format baru dengan 48 peserta dan total 104 pertandingan membuat setiap tim harus memiliki persiapan lebih matang. Menurutnya, perpindahan antar kota dan antar negara selama turnamen akan menguras kondisi fisik pemain, sehingga manajemen kebugaran menjadi perhatian penting. Ia menilai negara-negara Amerika Latin seperti Argentina dan Brazil sedikit diuntungkan karena hal ini, karena lebih dekat dengan lokasi penyelenggaraan. Namun demikian, ia menegaskan faktor kedalaman skuad dan kolektivitas tim dapat menjadi penentu utama untuk bertahan hingga babak akhir.
2: Jadi jarak dia lebih dekat. Dia juga sudah mulai mengantisipasi, oh ini kalau venue pertandingan di Meksiko seperti ini, di Kanada seperti ini.
3: Sementara itu pengamat sepak bola lainnya, Bung Wahid, menilai persaingan Piala Dunia tidak lagi hanya bergantung pada nama besar pemain. Menurutnya kemampuan pelatih menyatukan ego para pemain bintang menjadi satu visi permainan justru menjadi kunci keberhasilan sebuah tim nasional. Ia mencontohkan tim nasional Prancis yang memiliki banyak pemain bintang seperti Kylian Mbappe. Ia mengatakan kualitas individu belum tentu menjamin gelar juara apabila tidak diimbangi dengan chemistry dan strategi permainan yang tepat.
4: Nanti berbeda-beda tentunya boleh saja. Ketika kita memilih menjadi ikan besar di kolam besar itu, di kolam kecil itu kan yang nampak hanya kita. Karena di situ, meskipun kalau kita tahu Maroko, di situ juga banyak nama-nama besar. Hakimi, Mas Rowi itu juga pemain-pemain besar gitu loh.
3: Kedua pengamat juga menyoroti Piala Dunia 2026 ini sebagai ajang transisi generasi pemain dunia. Sejumlah pemain senior seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, hingga Neymar diperkirakan menjalani turnamen terakhir mereka. Sementara generasi muda seperti Lamine Yamal mulai menjadi sorotan. Selain negara unggulan seperti Prancis dan Argentina, beberapa tim disebut berpotensi menjadi kuda hitam dalam turnamen mendatang. Di antaranya Portugal, Maroko, hingga Korea Selatan yang dinilai memiliki perkembangan permainan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 dan menjadi edisi pertama dengan format 48 negara peserta. Turnamen ini diperkirakan menjadi salah satu penyelenggaraan terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas yang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira Aisyi menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkarta Semarang mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang semua harus mendengar.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Selamat datang, selamat siang semuanya. Ada Aldi sama Nadira yang untuk edisi hari Sabtu ini ya menemani pendengar di siang hari ini.
0: Iya, dan juga siang-siang ini sepertinya paling enak itu karena melihat cuaca di luar sangat panas
1: ini
0: banget
1: panasnya,
0: ya Aldi ya.
1: Ini sih, jadi dari kemarin pas aku libur tuh kalau siang tuh keluar gitu kan cari jajan di sekitar daerah Banyumani gitu. Pilihannya biasanya es teler ya, yang pakai durian. Kan enak banget ya siang-siang ya. Sama kemarin es pisang ijo sih gitu. Cuman aku gak tahu ya, sekarang tuh kebiasaan untuk minta atau requestnya less sugar gitu kan. Ini bukan karena apa, tapi memang karena sekarang mungkin lebih gak terlalu menikmati manis sih gitu loh. Semenjak kayak lihat-lihat berita-berita diabetes kan juga sekarang jadi salah satu apa ya, penyakit yang kayaknya anak-anak juga udah banyak kena gitu ya.
0: Tapi kalau aku sendiri sekarang masih belum bisa mengurangi itu sih Aldi ya.
1: Jujur.
0: Iya jujur ya. Tapi kalau untuk minuman manis yang banyak tambahan toppingnya tuh aku masih belum bisa. Tapi kalau untuk es teh itu aku masih bisa. Jadi yang tanpa sugar, tanpa gula sama

0: Pendengar, saat ini kita update dulu informasi dari reporter kami Ima mengenai penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diperkirakan menghadirkan tantangan tersendiri bagi para peserta. Faktor perjalanan cuaca hingga padatnya jadwal pertandingan dinilai dapat mempengaruhi performa tim selama turnamen berlangsung. Ima, silakan infonya.
1: Baik. Mendengar perhelatan Piala Dunia FIFA 2026, ini akan menjadi tantangan baru bagi seluruh peserta yang ikut. Seiring perubahan format kompetisi dan penyelenggaraan di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko, sejumlah pengamat sepak bola menilai faktor fisik, kedalaman skuad, hingga kemampuan pelatih meramu tim akan menjadi penentu utama dalam persaingan menuju gelar juara dunia. Pengamat sepak bola Al-Komari mengatakan format baru dengan 48 peserta dan total 104 pertandingan. Ini akan membuat setiap tim harus memiliki persiapan lebih matang nantinya. Menurutnya perpindahan antar kota dan antar negara selama turnamen akan menguras kondisi fisik pemain sehingga manajemen kebugaran menjadi perhatian penting. Ia menilai negara-negara Amerika Latin seperti Argentina dan Brasil ini sedikit diuntungkan karena lebih dekat dengan lokasi penyelenggaraan. Namun demikian, Al-Komari menegaskan faktor kedalaman skuad dan kolektivitas tim tetap menjadi penentu utama untuk bertahan hingga babak akhir. Sementara itu, pengamat sepak bola lainnya, Bung Wahid, menilai persaingan Piala Dunia tidak hanya bergantung pada nama-nama besar pemain saja. Menurutnya, kemampuan pelatih menyatukan ego para pemain bintang menjadi satu visi permainan justru menjadi kunci keberhasilan sebuah tim nasional. Ia mencontohkan tim nasional Prancis yang memiliki banyak pemain bintang, salah satunya seperti Kylian Mbappe. Ini mengatakan kualitas individu belum tentu menjamin gelar juara dunia apabila tidak diimbangi dengan chemistry dan strategi permainan yang tepat. Kedua pengamat juga menyoroti Piala Dunia 2026 ini sebagai

0: ajang transisi generasi pemain dunia. Sejumlah pemain senior seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hingga Neymar diperkirakan menjalani turnamen terakhir mereka. Sementara generasi muda seperti Lamine Yamal ini mulai menjadi sorotan saat ini. Selain negara unggulan seperti Prancis dan Argentina, beberapa tim disebut berpotensi menjadi kuda hitam dalam turnamen mendatang. Di antaranya ada Portugal, Maroko hingga Korea Selatan yang dinilai memiliki perkembangan permainan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada Juni hingga Juli 2026 dan menjadi edisi pertama dengan format 48 negara peserta. Turnamen ini diperkirakan menjadi salah satu penyelenggara terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Ima atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat siang. Dan juga pendengar, jangan kemana-mana karena selepas ini kami juga akan terus hadirkan untuk Anda informasi sepanjang hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai tautan pendaftaran bantuan padat karya 2026. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya pembukaan bantuan program padat karya reguler 2026 secara gratis. Unggahan tersebut disertai sebuah tautan pendaftaran. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci bantuan padat karya reguler tahun 2026 ke mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke pemberitaan detik.com berjudul Program Padat Karya Kemenker 2026 dibuka. Simak cara daftarnya. Pendaftaran program padat karya tahun 2026 dibuka dari 30 April sampai 16 Mei 2026. Pendaftaran dilakukan secara online melalui situs resmi Bishub Kemenker, bishub.kemenker.go.id, dan dipastikan tidak dipungut biaya sama sekali. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, di segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Masih bersama kami pendengar di 100%
1: Indonesia. Yang mau gabung komen ya pendengar ya. Ini apakah Anda masih terbiasa minum-minum manis dengan pemanis buatan ya? Kecuali kalau manis alami kayaknya masih aman gitu ya Nat ya. Cuman kalau manis-manis tambahan kayak gula, perasa atau mungkin juga pewarna bahkan itu juga kurang-kurangin kalau dari saya sih gitu sih.
0: Iya, kalau dari aku juga biasa mulai dari langkah-langkah kecil ya Aldi.
1: Apa tuh kayak gimana?
0: Misalnya kalau kita tahu ternyata juga sebelum langkah kecil ya, ternyata nasi putih itu juga ada gulanya ya.
1: Ada aku dong. Juga baru tahu itu ya. Kalau misalkan makanya kita kan kadang makan nasi misalkan kayak ada deh lauk yang enak kayak sambel atau enggak ini ya nanti kayak ya ikan asin bahkan ya. Itu kalau dimakan pakai nasi yang banyak itu kan bikin kenyang kan. Nah, itu kenyangnya karena ada glukosanya tadi gitu.
0: Oke. Dan juga ternyata dari hal sekecil itu kita harus perhatikan juga ya.
1: Benar. Jadi makan nasi itu kalau gak diimbangi dengan sayur juga jatuhnya kayak itu juga karbo aja. Makanya ngantuk kan biasanya kalau habis makan nasi gitu kan.
0: Dan juga tadi langkah kecilnya bisa dimulai dari kita bisa mengganti cemilan manis, kue donat, permen gitu ya. Ke buah-buahan segar atau kacang-kacangan.
1: Jadi zaman sekarang tuh kalau kamu lihat di tempat-tempat anak muda terutama di kampus ya, pasti kan kayak bites-bites gitu kan. Kayak apa donat, terus juga ada apa tuh namanya tuh Malcrips gitu kan. Terus juga wah pokoknya gak tahu ya, itu kalau dimakan satu enak, tapi kalau banyak kan suka enek kan. Itu mungkin karena jumlah manisnya kebanyakan kali ya.
0: Tapi juga anak muda sekarang tuh mereka setiap hari tuh pasti butuh gula biar gak kurang darah juga ya.
1: Artinya bikinnya kafein sih ya, bukan gula ya. Karena kalau justru kalau kebanyakan minum atau makan gula tuh kita malah ngantuk loh. Itu kan mempercepat, aku gak tahu ya secara biologis, tapi justru mempercepat kayak gula darah kan. Jadi kayak kadang habis makan kok ngantuk malahan. Tanda-tanda bahwa tubuh kita kurang olahraga juga gitu.
0: Tapi kalau kita minum teh tebu atau tebu yang biasa dijual di orang-orang itu apakah termasuk mengurangi gula atau itu hanya gula yang asli aja itu?
1: Tanya aja ya, ini pakai gula apa nih Kak, asli atau enggak? Karena kadang masih ada yang kurang manis dikasih manis juga gitu. Nah ini mungkin juga yang mengejutkan, ternyata untuk anak-anak itu banyak loh yang sudah kena diabetes ya. Kita kemarin sempat melihat laporan dari medsos gitu ya. Banyak anak-anak tuh sekarang tuh kalau jajan itu pasti beda sama kita dulu mungkin yang masih kayak makanan gak se-ekstrim sekarang ya. Semua tuh pasti pakai gula. Itu bahkan kayak misalkan merek-merek coklat itu kan gula mungkin 80% atau mana pewarna coklatnya mungkin 5%. Jadi kita jadi ini harus perhatian juga dengan ingredients-nya tadi sih gitu.
0: Dan juga ini ada berita juga yang mengatakan bahwa Indonesia ini sudah peringkat kelima di dunia dengan jumlah penderita diabetes terbanyak. Dan ini akan terus meningkat sampai nanti di tahun 2045.
1: Karena risiko diabetes juga panjang ya. Itu kan pasti berpengaruh pada kondisi tubuh juga. Jadi sebisa mungkin kalau bisa dikurangi. Jangan sampai nanti ketika udah parah baru menyesal gitu ya.
0: Bisa kok dengan perbanyak minum air putih. Boleh ya, masih mengonsumsi gula boleh tapi harus diimbangi
1: dan sekarang
0: dengan putih.
1: Juga banyak jajanan yang rebusan gitu ya, itu juga mengurangi sih, tapi juga jangan rebusnya juga jangan salah pilih juga ya, harus tetap pilih yang seimbang, ada proteinnya, ada karbonya, ada apanya gitu.
0: Dan juga jangan lupa untuk olahraga tadi, misalnya Aldi, tidurnya juga itu bisa mempengaruhi ternyata.
1: Bisa
0: Aldi.
1: Ternyata. Jadi apapun itu lifestyle yang sehat tuh serba cukup ya, nggak berlebihan ya pokoknya ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung ya. Nanti kita akan bahas lagi. Siapa tahu ada yang mau komen. Kita kasih lagu dulu deh, boleh ya Nat ya?
0: Oke, lagu ini dari Primadona untuk menemani siang hari ini.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri BSS, pendiri dan sesepuh Poster Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tenet. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

0: Pendengar, siang ini kami akan hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas ya, bersama dengan Bribka Supriyadi dari Polsek Bukateca Polres Purbalingga yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Selamat siang Pak Supriyadi.
1: Selamat siang Ibu.
0: Ya, baik Pak Supriyadi, silakan dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi di Kaptipmas saat ini.
1: Siap, baik. Terima kasih untuk saya Bribka Supriyadi selaku Babin Kaptimas Desa Bajong Kecamatan Bukateca melaporkan sampai dengan saat ini wilayah Desa Bajong aman terkendali untuk kejadian pidana non pidana nihil. Situasi hujan untuk wilayah lingkungan pada malam hari dilaksanakan ciskampling berjalan dengan aman lancar. Demikian.
0: Baik, Pak Supriyadi, di hari Sabtu ini apakah ada kegiatan yang akan dilaksanakan?
1: Untuk malam ini, sementara kegiatan keliling wilayah untuk memantau situasi malam minggu, pos kampling digiatkan begitu.
0: Baik, untuk upaya yang diterapkan agar masyarakat juga ikut serta dalam meningkatkan keamanan di desa binaan, seperti apa Pak?
1: Kami melaksanakan pendekatan-pendekatan person kepada ke tokoh agama, tokoh masyarakat untuk berpartisipasi dalam siskampling.
0: Baik, terakhir Pak Supriyadi, untuk pesan ingin sampaikan kepada masyarakat terutama di desa binaan agar ikut serta dalam menjaga keamanan di desa binaan di hari Sabtu ini Pak, silahkan.
1: Siap Ibu, terima kasih, nanti saya sampaikan kepada warga masyarakat untuk melaporkan apabila ada sesuatu hal yang mengganggu Kamtipmas dan untuk berjaga-jaga di pos kampingnya. Demikian.
0: Baik, terima kasih Pak Supriyadi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Siap, salam presisi.
0: Demikian ya pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas bersama dengan Bribka Supriyadi dari Polsek Bukateca, Polres Purbalingga.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini, banyak loh toko-toko yang mulai rajin dan menawarkan pengantaran. Termasuk misalnya apotik, jasa pengantaran sembako, hingga cek kesehatan. Mereka beradaptasi dengan mendatangi pembeli. Ingatlah, dalam menjalankan usaha, inovasi dan kreativitas jauh lebih penting daripada sekedar mencari kambing hitam atas turunnya penjualan kita. Alih-alih menggugat pesaing, mengapa tidak mencari cara untuk meningkatkan nilai tambah kita bagi pelanggan kita? Ingatlah, mereka yang akhirnya bertahan adalah mereka yang mampu beradaptasi, membaca kebutuhan pasar, dan memberikan pelayanannya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul? Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency.

0: masih bersama kami pendengar di 100% Indonesia.
1: Masih menemani pendengar dengan lagu-lagu Indonesia. Kita juga tadi udah ngasih beberapa tips ya seputar kenapa sih kok harus mengurangi yang namanya gula-gulaan. Minuman-minuman manis yang mungkin juga bisa digantikan dengan berbagai macam pilihan gitu ya. Mungkin buat anak kecil agak susah nih karena mereka baru lidahnya tuh baru tahu rasa manis aja gitu ya. Tapi ya mungkin bisa dari orang tuanya sih berusaha untuk memberikan mungkin sesuatu yang jangan buatan manisnya gitu ya. Mungkin bisa manis alami buah-buahan gitu.
0: Iya, seperti contohnya tuh bikin puding itu juga bisa ditambahin dengan buah ya. Terus kalau bikin es krim bisa langsung dari es
1: bikin
0: krim buahnya.
1: Bikin sendiri aja kalau enggak ya. Jadi ada siapa nih udah masuk nih? Kita jumpa dulu ya.
0: Selamat siang, 100%
2: Indonesia.
0: Iya, dengan Mas Yosi nih.
2: Iya.
0: Iya, Mas Yosi gimana? Apakah sudah mengurangi gula atau masih susah ini mengurangi gula saat ini?
2: Ya, bersyukur belum.
0: Belum.
1: Kenapa tuh?
2: Nggak ngerti kenapa, Kak. Masih gini. Aku pernah sampai di tahap kayak cravingnya kebangetan gitu loh.
1: Jadi kayak butuh banget gitu rasanya ya?
2: Iya. Bahkan jadi kayak gini loh, Kak. Aku pernah apa ya bahasanya? Ini jujur ya, aku nggak gimana-gimana. Kayak pernah di satu titik kayak gemeter gitu juga.
1: Tapi akhirnya gimana tuh? Cari sesuatu yang manis itu gimana?
2: Nah, gini. Iya, kalau itu aku pasti langsung cari satu yang manis. Dan kalau aku mikir, ntar kalau kopi saset lagi, ntar malah kebanyakan. Jadi aku cuma makan coko granulnya lah, Kak.
1: Oh gitu. Jadi tetap

0: Pecitingnya ya, tengah-tengahnya ya, gitu ya berarti ya.
1: Soalnya juga, soalnya sendiri aku juga pernah mulai beralih ke yang kopi hitam juga, sebenarnya fine-fine aja gitu loh.
0: Uh-huh.
1: Maksudnya kayak gini.
0: Bisa juga berarti kata, ya.
1: Maksudnya dalam arti kata gak se-craving biasanya gitu loh.
0: Jadi tandanya ada perubahannya gitu ya mas ya?
1: Iya, tapi sekarang malah balik
0: lagi. Balik lagi. Jadi mungkin lebih keras lagi ya jaga-jaganya gitu ya.
1: Padahal kan untuk secara harga jauh lebih murah ya.
0: Lebih original malahan gitu ya. Oke deh, ada tips apa nih dari Mas Yosi nih untuk mengurangi gula nih kalau gitu?
1: Ini sebenarnya untuk semua hal sih Kak. Satunya adalah bener deh, jaga komitmen sama konsistennya.
2: Iya.
1: Untuk kurangin gula.
0: Harus ya, mau gak mau harus itu ya.
1: Jadi gini sih, kalau saranku gini sih, kurangin itu bukan tidak loh.
0: Benar. Less sugar dulu
1: karena
0: ya sekarang ya.
1: Karena kita juga butuh gitu loh.
0: Benar.
1: Begitu juga dengan lemak dan sebagainya gitu loh.
0: Okay,
1: jadi kayak buat aku, mungkin gini sih apa namanya, coba trial kayak sehari enggak dulu deh gitu loh.
0: Dikurangin
1: ya? Coba pelan-pelan sih. Okay. Ibaratnya kalau kayak kita lagi diet aja kan.
0: Jadi gak bisa langsung ekstrim ya. Harus pelan-pelan gitu ya.
1: Sama ada pengalaman juga. Waktu aku kan pernah diet yang OCD itu kak. Yang diganti air putih. Iya kan? Nah itu pernah malah di satu titik. Di jam puasaku masihan. Aku minum gula malah mual.
0: Kaget soalnya mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Mas Yosi terima kasih atas teleponnya. Ini mau request lagu juga enggak?
1: Requestnya, kalau Sal Priadi apa?
0: Sal Priadi, coba kita cek ya, ada beberapa lagunya Sal.
2: Banyak ini, dari Bunga, Planet Lain, Serta Mulia, Galap Bunga Matahari, Mencintaimu, ada titik-titik di ujung doa, sama Amin Paling Serius. Mau yang mana nih Mas Yosi?
1: Oh, yang pertama tadi apa?
2: Dari Planet Lain, mau?
1: Iya itu mas.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Oke, terima kasih.
2: Terima kasih, Mas Yosi.
0: Jadi ini mengurangi gula ya, bukan menonaktifkan gula. Karena bagaimanapun juga gula
2: kita
0: itu juga
2: butuh, ya?
0: Energi kan. Jadi kalau misalkan kayak lari pun juga makan kurma atau gula jawa itu juga penting. Karena porsinya harus pas. Yang jangan adalah ketika itu berlebihan dan plus menggunakan gula buatan ya. Ya udah, terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung ya. Semoga komitmennya terjaga terus deh. Sampai nanti bisa mengurangi gula dalam tahap yang wajar ya.
2: Iya, dan juga saya Nadira harus pamit ya pendengar karena sudah menemani Anda dari jam 10 tadi. Nanti Semarang Sore ini akan ada Aldi yang menemani Anda. Satu lagu terakhir ya untuk penutup perjumpaan kita di 100% Indonesia. Request dari Mas Yosi dari Planet Yang Lain. Sampai jumpa.
0: Bye.

0: Pro 1.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pertanian menghimbau masyarakat memanfaatkan layanan rumah potong hewan pemerintah ketika saat Hari Raya Idul Adha tiba untuk menjamin kesehatan, kebersihan, keamanan pangan, dan kehalalan daging kurban bagi masyarakat luas. Kepala Dinas Pertanian Banyumas Arief Sukmo mengatakan, Pemda telah melakukan beberapa persiapan menghadapi peningkatan aktivitas pemotongan hewan, terutama pada momentum Idul Adha dan Hari Raya Kurban. BMKG menyebut potensi hujan hingga, maksud kami hujan sedang hingga lebat masih berpeluang terjadi di sejumlah titik di wilayah Jawa Tengah, bagian selatan sampai akhir Mei 2026. Meskipun beberapa daerah mulai memasuki musim kemarau. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggal Wulung Cilacap Teguh Wardoyo mengatakan, hujan dengan intensitas lebih dari 50 mm per hari masih tercatat sejumlah pos pengamatan curah hujan Banyumas pada 21 hingga 22 Mei 2026.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Sembilan satu koma satu FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sore pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, dan juga kita akan menyapa pendengar dari Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Surakarta, dan juga Pro 1 RRI Purwokerto. Nah, saat ini di Green Radio berjaringan Korwil 11 kita akan membahas satu tema menarik ini pendengar. Sampah jadi energi, mungkinkah? Akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Ahmad Rahmawardana, STMSC, selaku peneliti Pusat Studi Energi UGM. Dan saat ini kita sudah bersama dengan beliau. Iya, halo, selamat sore Mas Ahmad.
2: Selamat sore Mbak.
1: Iya, sehat-sehat ya kabarnya?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Iya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu datang langsung ke studio Pro 1 RRI Yogyakarta ini, Mas Ahmad.
2: Siap, Mbak. Alhamdulillah, kebetulan jadwal kosong.
1: Iya, pastinya padat merayap ya biasanya ya, Mas ya.
2: Iya,
1: iya. Oke, baik. Pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 02745-80333 dan juga di line WA di 08112711911. Dan juga karena kita siaran live YouTube RRI Jogja Official, pendengar juga bisa mengirimkan live chat di YouTube kami RRI Jogja Official, like and subscribe RRI Jogja Official. Nah, Mas Ahmad, kita akan membicarakan tentang sampah jadi energi, mungkinkah? Nah, sebenarnya bagaimana sih sampah kok bisa diubah menjadi energi? Prosesnya gimana ini, Mas Ahmad?
2: Baik, Mbak. Jadi memang ada banyak teknologi untuk mengubah sampah menjadi listrik. Misalnya sampah bisa dibakar, tentu dengan pemilahan terlebih dahulu. Kemudian nanti panasnya itu digunakan untuk membangkitkan listrik. Jadi biasanya untuk memanaskan air, airnya jadi uap panas untuk memutar turbin, turbin memutar generator, genset yang tentu skalanya besar, terus kemudian jadi listrik. Nah, genset itu muternya bisa pakai macam-macam, itu pakai uap, uapnya dari air, airnya dipanaskan dengan pembakaran sampah yang sudah dipilah. Nah, listrik kita ya yang sekarang kita nikmati hari ini itu bakarnya pakai batu bara begitu. Terus sama uap, turbin, generator. Genset biasa itu bakarnya pakai solar atau bensin gitu. Untuk memutar piston kemudian ada gerakan di generator. Jadi intinya ada di situ, Mbak. Tapi ada juga dari sampah menjadi listrik, misalnya yang sudah sering kita dengar, biogas. Biogas itu dari sampah organik, bisa sampah rumah tangga, atau yang paling banyak dipakai itu dari kotoran sapi, begitu, peternakan, menjadi gas metan namanya, CH4. Itu sama dengan gas yang ada di gas melon itu, tabung gas melon, kemudian dibakar tadi masuk ke genset gitu. Sama atau digunakan untuk masak atau panas yang lain. Jadi kan energi kan bisa listrik, bisa panas. Nah, intinya ada di situ, Mbak. Di antaranya itu yang paling mudah diceritakan begitu kurang lebih. Ada juga nanti misalnya kalau tempat pembuangan akhir sampah itu sudah sangat besar, itu nanti, dan itu bercampur karena tidak ada pemilahan, itu nanti pasti di situ ada CH4 yang besar, gas yang besar. Nah, itu bisa ditangkap gasnya, kemudian tadi prosesnya sama untuk membakar air, memanaskan air, airnya muter turbin, turbin muter generator untuk listrik. Kurang lebih begitu, Mbak.
1: Iya. Nah, tadi kan disebutkan sampah yang sudah dipilah dan ini nanti prosesnya juga dibakar, berarti otomatis butuh sampah yang banyak ya, Mas ya, untuk bisa jadi energi itu sendiri.
2: Persis, persis, Mbak. Jadi kalau pendengar RRI sekalian membaca berita, terutama yang di Jogja, ada satu proyek besar yang akan dipusatkan di lewat Danantara begitu, sampah menjadi listrik gitu. Tetapi Jogja menunggu, jadi menunda, tidak mulai tahun ini gitu. Salah satu masalahnya memang soal pasokan gitu. Jadi karena kalau pasokannya tidak stabil, itu ya nanti orang Jawa bilang muspro, sudah buat besar-besar, sangat besar, ternyata dalam satu bulan sampahnya habis misalnya. Mm-hmm. Kan jadi sia-sia begitu Mbak Ria. Cuman ada satu prinsip lagi yang memang harus benar-benar dipikirkan oleh kita semua. Jangan sampai, ini cerita dosen saya di ilmu lingkungan, beliau dari teknik kimia. Beliau selalu berpesan gini, Mas Samad, teknologi sampah menjadi listrik itu yang paling bahaya dalam tanda kutip secara sosial adalah, jangan sampai masyarakat, oh ya sudah, kita buang saja sampahnya, toh nanti dipakai untuk bakar gitu. Sehingga yang seharusnya kita tuh sejak awal memilah sampah, mengurangi sampah gitu. Makan ya kalau bisa jangan ambil banyak-banyak sesuai porsi supaya enggak terbuang gitu. Itu menjadi hilang gitu. Semakin parah lagi gitu, karena kemudian logikanya menjadi enggak apa-apa, nanti listrik sampahnya Jogja butuh sampah yang banyak, kok buang aja gitu. Nah, itu yang lebih berbahaya kalau masyarakatnya belum siap. Mbak Ria.
1: Nah, sebenarnya jenis sampah apa sih Mas yang paling berpotensi menjadi energi? Kan ini enggak semua sampah kan bisa diolah ya.
2: Betul. Nah, memang yang paling mudah itu memang sampah organik yang sudah kering. Atau sampah-sampah lain yang memang bukan termasuk limbah B3 itu yang bahan berbahaya dan beracun gitu. Karena kalau itu tidak kita kendalikan dari pemilahan, kemudian sampah basa jone waton dibakar begitu, nanti yang terjadi emisinya bukan hanya karbon dioksida, karbon monoksida, tapi juga zat-zat beracun lain terlepas ke udara begitu. Kalau nggak ada pemilahan, sehingga memang paling bagus ya sampahnya dipilah dari awal. Dan ini tantangan terbesar dari pengembangan sampah dari listrik untuk dari sampah. Kalau tidak dipilah ya berbahaya. Artinya harus organik dulu dipisah, kemudian ada proses pengeringan. Ini prosesnya juga lama dan butuh energi juga. Baru kemudian itu dipasok untuk membakar. Intinya di situ Mbak. Jadi intinya dari listrik dari sampah adalah pemilahan, dan kemudian emisinya itu harus benar-benar dikontrol begitu. Jadi asapnya itu harus benar-benar dikendalikan, dilakukan monitoring rutin apakah ada bahan berbahaya atau enggak. Karena kalau ada berarti ada yang salah dalam pemilahan sampahnya. Begitu Mbak Ria.
1: Sebenarnya ini keren sekali ya Mas ya, tapi di kita itu kan memilah sampah dari rumah itu kan masih sangat minim sekali ya. Padahal sebenarnya kalau diterapkan ini keren banget ya, jadi energi listrik. Nah sebenarnya seberapa besar sih potensi sampah di Indonesia ini bisa menjadi sumber energi alternatif?
2: Kalau logika saya belum punya data terbaru ya Mbak, belum baca data, belum menghitung data terbaru potensi, tapi yang pasti logika sederhananya semakin padat sebuah kota begitu, berarti manusianya semakin banyak yang mengkonsumsi, sehingga pasti sampahnya juga lebih besar begitu. Artinya Indonesia dengan penduduk terbesar ke-5 kalau nggak salah di dunia, potensinya menjadi sangat besar sampah itu. Cuman memang tantangannya ada di situ, pemilahan kita itu bahkan memilah tapi begitu yang ngambil sampah datang juga dicampur lagi misalnya, kan banyak terjadi seperti itu. Nah padahal sebenarnya itu memudahkan kita semua begitu. Ada banyak kasus-kasus, studi kasus kecil ya, di komunitas-komunitas kecil yang tingkat RT atau RW yang berhasil, tapi memang tidak banyak begitu. Padahal sebenarnya kalau memang sudah bisa dipilah sejak awal, ada banyak keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat sendiri gitu. Misalnya dari soal sampah kertas, plastik itu kalau dipisah, dikumpulkan di tingkat RT atau RW, bisa dibuang sendiri, dijual, bahkan bukan dibuang ya, dijual untuk daur ulang. Sampah minyak misalnya, kita kan masyarakat Indonesia itu kan paling suka dengan goreng-gorengan gitu. Jadi pasti apa, menggoreng setiap hari, limbah minyak jelantah begitu banyak. Kalau itu dikumpulkan juga ada pengepul yang mau membeli dengan harga yang lumayan gitu. Kalau itu bisa dikelola di tingkat komunitas, wah itu bagus banget, Pak. Bahkan artinya bisa dicegah sejak awal, dibuang di tempat pembuangan akhir begitu. Itu kira-kira, Mbak.
1: Mm-hmm. Ya. Nah, pengolahan sampah menjadi energi ini sebenarnya aman nggak sih, Mas, untuk lingkungan?
2: Nah, kalau amannya pasti aman, Mbak. Selama tadi dipilah dengan benar dan tadi kontrol emisinya kuat. Nah, Indonesia itu kelemahannya hukum lingkungan kita tuh belum ditegakkan dengan baik gitu. Kalau Mbak Ria ingat bagaimana misalnya kasus di Jakarta, terus ada perdebatan di Pilpres kemarin soal polusi udara, udaranya nggak punya KTP, olok-olok seperti itu kan, itu menunjukkan bahwa memang kontrol kita belum kuat gitu. Bahkan kalau Mbak Ria ingat berita beberapa waktu yang lalu, ketika Bupati Gunung Kidul itu mengatakan banyak sekali pelanggaran lingkungan di daerah beliau Gunung Kidul, karena dendanya itu lebih murah daripada bayar amdalnya. Amdal itu kan di tahap awal ya, sebelum membangun sesuatu buat amdal ada analisis yang bayar konsultan begitu, itu lebih mahal. Jadi mereka lebih suka mengabaikan amdal, jalan aja bangunnya, toh nanti kalau didenda itu dendanya lebih murah daripada bayar amdalnya. Nah, ini contoh instrumen hukum lingkungan kita itu belum bagus, sehingga kekhawatiran juga bagi kita semua yang terutama ngerti ilmu lingkungan. Oke, baguslah ngurangi sampah, ngurangi polusi lingkungan. Tapi kalau tidak dikendalikan dengan bagus soal emisi tadi, ya jangan-jangan yang dibakar semua sampah, termasuk yang bahan berbahaya, kemudian mencemari udara, apalagi kalau nggak dikontrol kan gitu. Sehingga jadi agak kompleks, tapi memang harus kita perjuangkan terus.
1: Nah, ini Mas, kan banyak masyarakat ini juga khawatir ya soal pembakaran sampah. Nah, ini bagaimana nih menjawab kekhawatiran ini? Kan ini juga energi nih tadi. Maksudnya sampah diubah menjadi energi itu juga prosesnya kan dibakar.
2: Iya.
1: Nah,
2: ya.
1: Nanti gimana tuh, Mas?
2: Nah, itu tadi, Mbak. Kalau instrumen hukumnya bagus, penegakan hukumnya bagus, pasti akan berjalan dengan baik. Karena AMDAL itu mencegah dari risiko-risiko lingkungan, artinya pengembang itu harus ada komitmen benar gitu untuk benar-benar menegakkan lingkungan gitu, nggak ada yang bocor. Kemudian pemerintah melalui dinas lingkungan biasanya punya instrumen hukum untuk mengawasi. Nah, ini yang nggak jalan biasanya begitu, entah sengaja tidak melakukan monitoring, entah sudah melakukan kemudian biasalah ada suap menyuap misalnya, itu hal yang sayang sekali sudah membudaya di kita begitu, padahal itu instrumen hukum yang penting gitu. Jadi memang betul bahwa penegakan hukum di segala lini termasuk di lingkungan itu juga menjadi salah satu faktor terpenting untuk mencegah kekhawatiran masyarakat gitu. Nah, bagaimana masyarakat bisa percaya kalau di urusan hukum yang lain saja kita tuh masih morat-marit gitulah ya, seperti kita lihat hari ini gitu, Mbak.
1: Iya. Dan ini sebenarnya pernah diterapkan belum sih, Mas, atau pernah diuji coba setidaknya sekali atau baru akan diterapkan gitu?
2: Ada di beberapa tempat, tapi saya agak lupa kalau nggak salah di Banyumas atau di mana ya. Nanti artinya teman-teman pendengar nanti bisa cek, nanti kalau jeda iklan saya akan cek juga. Ada sudah yang bisa berjalan dengan baik gitu. Beberapa negara maju sudah sukses melakukannya, bahkan dalam beberapa kasus negara itu pembangkit itu bukan impornya, itu impor sampah. Jadi membeli sampah dari luar negeri karena kekurangan sampah untuk membakarnya ya. Dan itu tidak diprotes oleh masyarakat negaranya sendiri karena memang kontrolnya bagus, ada monitoringnya, dan itu sekali lagi itu penegakan hukum lingkungannya bagus banget begitu. Jadi masyarakat nggak khawatir gitu. Mereka menuntut sesuatu, pemerintahnya tegas, ditutup dan seterusnya. Jadi itu yang kita butuhkan sebenarnya, salah satu instrumen untuk mendukung waste to energy, kita menyebutnya seperti itu.
1: Iya, baik. Nah, kalau menurut Mas Ahmad sendiri nih, mengapa sih persoalan sampah di Indonesia ini masih sulit diatasi ya, Mas ya, padahal teknologinya ini sudah ada?
2: Iya, kalau kami di teknik sih selalu mengatakan begini, Mbak Ria dan pendengar sekalian, teknologi itu adalah hal yang paling mudah. Artinya kalau ada uang, uang itu bisa jadi investor, bisa jadi negara punya anggaran untuk beli, itu paling gampang. Uang, urusan teknologi untuk membeli teknologi. Cuman begitu teknologi datang, manusianya itu yang jadi persoalan. Entah gak bisa menggunakan teknologinya, entah tadi harusnya SOP-nya A, B, C, tapi kemudian karena satu dan lain hal dilewati sehingga gak berjalan optimal dan seterusnya. Kita beri contoh Mbak Ria. Kalau misalnya kita akan mendirikan di Jogja untuk sampah, untuk energi, pertanyaannya kemudian pemulungnya mau dikemanakan? Itu menjadi bagian dari hidup mereka yang sudah bertahun-tahun di situ, ya. Artinya salah satu hal teknologi gampang, Mbak, tapi bagaimana bisa mengelola teman-teman pemulung ini, itu kehidupan mereka. Artinya sejak awal kita pikirkan juga mereka mau dikemanakan begitu. Misalnya diperkerjakan untuk pemilahan, misalnya mereka direlokasi, ayo kamu kita kasih gaji jadi karyawan kami misalnya untuk membantu memilah sampah misalnya. Nah itu contoh. Nah cuman kadang kita itu di banyak kasusnya di seluruh Indonesia, kadang kalau negara atau daerah punya gawe, punya karep, sudah ada investor, misalnya anggaran, kadang bludes-bludes saja manusianya ditinggal begitu. Nah manusia itu maksudnya yang terdampak dengan kehadiran teknologi itu. Nah ini yang harus kita ubah pendekatannya, bahwa semua harus kita pikirkan begitu. Bukan berarti terus sulit, enggak, sebenarnya bukan soal sulit dan tidak, tapi soal bagaimana teknologi dan manusia itu bisa jalan bareng-bareng.
1: Iya, luar biasa. Nah, ini apakah sampah yang diolah menjadi energi ini bisa mengurangi volume di TPA secara signifikan ini, Mas Ahmad?
2: Nah, tergantung, Mbak, tergantung. Jadi tergantung dalam arti begini, kalau memang artinya modelnya mau seperti apa begitu. Kalau yang sampah yang digunakan adalah dari TPA yang sudah ada, berarti kan pembangkitnya itu bisa diletakkan di dekat sana begitu. Terus ada proses pemilahan tadi agar bahannya jelas, dan itu juga satu hal yang rumit. Apalagi TPA itu sudah tercampur dengan semua jenis sampah begitu. Atau opsi kedua, misalnya saya kurang tahu ya desain di DIY seperti apa. Atau yang kedua bisa juga, misalnya kan sekarang sudah banyak TPST, tempat pembuangan sampah terpadu di tingkat kelurahan misalnya. Jangan-jangan bisa dilakukan ngambil dari situ gitu. Artinya yang sudah terpilah diambil kemudian langsung masuk ke pembangkit. Nah, saya kurang tahu jenis teknologi apa yang didesain untuk DIY gitu. Nanti saya cek lagi juga. Tapi kalau mengurangi pasti bisa. Makanya kendala hari ini kenapa Jogja menunda dulu adalah karena pasokan sampahnya enggak yakin. Artinya kalau enggak yakin berarti sumbernya itu ada, tapi dengan desain yang ditawarkan itu enggak bisa konstan, karena mungkin dalam beberapa waktu tadi sampahnya udah habis gitu. Terus dari mana kan gitu? Masuk teknologi, masuk kan pembagiannya diem aja karena enggak ada pasokan sampah. Nah,
1: iya.
2: Nah, di apa kurang itu, apakah berarti karena proses pemilihannya lambat sehingga tidak bisa ngikuti produksi sampah terpilahnya lambat, tapi bakarnya cepat sehingga pemilihan itu harus lebih cepat, artinya skalanya harus lebih besar, sampah yang masuk juga harus lebih banyak misalnya. Nah, kompleksitasnya ada di situ, Mbak Ria. Jadi kalau mengurangi pasti mengurangi, tetapi kan seperti apa pengurangannya? Nah, itu yang perlu dipikirkan masak-masak sepertinya oleh pemerintah DIY dan kabupaten kota.
1: Karena juga tadi disebutkan ya, Mas, ya, enggak semua sampah bisa
2: betul
1: dibakar menjadi energi listrik ya. Oke, baik Mas Ahmad, kita kali ini akan membuka atensi dari pendengar, baik melalui line telepon di 02745803333 dan juga di line WA di 08112711911. Dan juga pendengar, Anda bisa kirimkan live chat di YouTube kami RRI Jogja Official, like and subscribe RRI Jogja Official. Di WA Pro 1 nampak sudah ada dua pendengar yang bergabung ini, Mas Ahmad, langsung kami bacakan. Yang pertama dari Ibu Gita yang ada di Jalan Godean. Seperti apa sebaiknya teknologi yang diterapkan di DIY untuk pengolahan sampah agar bisa menjadi energi? Yang kedua dari Pak Kardi yang ada di Banguntapan. Seberapa besar biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan teknologi persampahan yang dapat diubah menjadi energi? Dua itu Mas Ahmad, namun jangan dijawab dulu. Kita akan rehat sejenak dengan yang satu ini. Dan pastikan tetap bersama kami, pendengar.

0: Kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Anda masih bersama kami dalam Green Radio berjaringan Korwil 11 dan pastinya kita juga masih berbincang mengenai sampah jadi energi, mungkinkah? Dan juga kita masih bersama dengan Mas Ahmad Rahmawardana, STMSC, selaku peneliti Pusat Studi Energi UGM. Nah, Mas Ahmad tadi ya sudah ada pendengar ya yang bergabung via WA Pro 1, mungkin bisa langsung dijawab, monggo.
1: Oke, yang pertama dari Ibu kita ya tadi di Jalan Gudean. Teknologi yang tepat apa? Nah, itu jawabannya tergantung dari lokasi dan jenis sampah ya. Misalnya begini, proyek sampah untuk listrik yang DIY yang tadi kita bahas kemudian ditunda, itu memang modelnya adalah tadi pembakaran untuk listrik begitu. Tadi ketika jeda saya cek di internet begitu, memang kebutuhannya itu 1000 ton sampah per hari untuk dibakar. Tetapi produksi sampah di DIY itu kurang lebih 1300 sampai 1400 ton per hari. Itu sampah yang belum dipilah begitu. Artinya kalau butuhnya 1000 ton untuk dibakar yang sudah dipilah, berarti jadi 1300 katakanlah, itu pasti kurang dari 1000 gitu, karena jenis sampah yang bisa dipilah kan, yang bisa dibakar kan pasti kurang dari itu begitu. Nah, komitmen itu yang belum bisa dipenuhi oleh DIY itu. Jangan sampai tadi kalau gitu nyampah saja untuk dibakar begitu. Itu kan tidak masuk akal begitu. Yeah. Sehingga ditunda dulu karena butuh komitmen sampah 1000 ton per hari untuk selama 30 tahun. Begitu. Nah, itu belum mampu. Nah, artinya tergantung gitu. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua dari Pak siapa tadi, Mbak?
0: Iya, dari Pak Kardi yang ada
1: Pak Kardi, di Banguntapan. Soal biaya begitu. Nah, karena ini proyek besar pemerintah, maka yang 1000 ton sampah per hari itu tentu besar biayanya gitu. Tadi saya cek sekitar 2-3 triliun rupiah gitu. Nah, itu kan sangat mahal. Nah, maka menyambung ke pertanyaan sebelumnya soal teknologi, kami dari peneliti pusat studi selalu mendorong yang ini nama transisi energi itu dari fosil ke non fosil begitu, dari energi tidak terbarukan ke terbarukan, itu arahnya ke dua hal, Mbak Ria. Satu, tadi dari fosil ke non fosil termasuk sampah kan dia dihasilkan terus. Yang kedua sifatnya desentralistik. Desentralistik itu artinya tidak membangun satu pembangkit yang besar kemudian disalurkan dengan kabel-kabel begitu, tapi desentralisasi.

0: memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk sinar matahari dan sampah yang siap diproduksi. Dan masing-masing rumah, masing-masing komunitas itu punya kendali terhadap energinya masing-masing. Dan itu kalau bisa terjadi desentralisasi, nanti koperasi terlibat atau bumdes terlibat, itu nanti uang masyarakat itu beredar di situ terus, Mbak, muter di situ. Karena nanti kita butuh pekerja untuk mengelola biogasnya, untuk mengelola sampahnya, untuk mengelola PLTS-nya. Nah, itu tawaran ekonomi yang lebih sangat merakyat, kurang lebih gitu, Mbak.
1: Iya, baik. Ini ternyata juga berkaitan dengan pertanyaannya Mbak Lala yang ada di Jalan Magelang ini, Mas. Ini bertanya apa manfaat ekonomi dari pengelolaan, dari pengolahan sampah menjadi energi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
0: Ya, ya. Jadi satu, kalau sistem tadi, kalau sistemnya besar seperti yang sedang digodok itu, yang 1000 ton per hari, artinya biaya APBD untuk mengolah sampah itu boleh jadi bisa berkurang begitu. Kenapa bisa berkurang? Karena nanti biayanya itu misalnya biasanya ngangkut terus apa dipindah ke TPA, bisa jadi nanti ngangkut kemudian dimasukkan ke pemilahan, kemudian pemilahan ke listrik. Nah, dari situlah nanti pemerintah dapat keuntungan dari listrik itu, sehingga biayanya bisa ditutup oleh keuntungan dari jual listrik ke PLN misalnya. Salah satu contohnya seperti itu. Yang kedua, keuntungan yang pasti juga adalah biaya lingkungan hidup yang kadang tidak Mbak Ria. Jadi kita tuh tidak pernah menghitung biaya misalnya masyarakat yang kena dampak sampah di sekitar Piyungan. Bagaimana air mereka menjadi tidak layak minum, bagaimana udara mereka yang tidak nyaman, dan termasuk ketika sampahnya tidak dikelola dengan baik. Misalnya dulu sempat ada, kita tahu di jalan-jalan itu sempat ada sampah menggunung di berbagai tempat. Itu kan biaya sosialnya juga tinggi karena orang nggak nyaman berjalan. Nah, itu semua akan bisa berkurang ketika sampahnya bisa terkelola dengan baik. Dan yang ketiga tadi, kalau sistem yang kita tawarkan desentralisasi, bahwa setiap komunitas, setiap rumah, setiap desa, setiap kampung bisa mempunya biodigester namanya untuk listrik dari sampah. Biodigester nanti bisa listrik, bisa untuk ganti LPG gas gitu, plus PLTS atap misalnya. Nah, di situ duitnya muter di situ, keuntungan ekonomi. Jadi ada di situ. Jadi lapangan pekerjaan juga bisa nambah, ada insentif yang bisa diberikan. Itu ketika teman-teman nanti masyarakat iuran sendiri, okelah kita sepakat iuran dan seterusnya. Dan itu bisa sangat memungkinkan, Mbak Ria, untuk diterapkan begitu.
1: Baik, dan pastinya bermanfaat untuk perekonomian berarti ya, Mas ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Wati yang ada di Sleman. Menarik sekali ini pertanyaannya, Mas Ahmad. Kalau sampah di perumahan kan banyak banget ya, Mas. Gimana caranya mengubah sampah di perumahan menjadi energi? Mau bikin biopori gak ada lahan, mau milah udah sibuk dengan pekerjaan. Nah, tipsnya dong.
0: Ya, ya. Ini memang memang butuh komitmen di tingkat komunitas, Mbak Ria, kalau sudah perumahan. Jadi misalnya di banyak kasus misalnya yang berhasil ya, misalnya membangun bank sampah. Ya, komitmen gitu, meng-hire orang, dihitung bareng-bareng, ya, mungkin di perumahan itu ada yang biasanya kan ada banyak profesi ya, ya bisa ngitung ekonomi, dihitung kira-kira biaya iuran sampah itu berapa. Terus diteliti dulu misalnya sampahnya per orang itu, per rumah itu berapa kilo per hari, agar bisa diperkirakan begitu. Nah, kalau sudah bisa diperkirakan, nanti bisa dihitung kira-kira bangun bank sampah kapasitasnya berapa, mau bayar orang berapa dan seterusnya. Itu bisa didesain dengan perhitungan yang sebenarnya enggak rumit, Mbak Ria, perhitungannya. Cuman agak cermat saja, jadi butuh data yang cukup akurat gitu. Dan itu sangat memungkinkan karena di banyak tempat bank sampah itu juga berhasil. Walaupun, sekali lagi, walaupun karena kapasitasnya yang tidak begitu besar, biasanya maksimal hanya jadi kompos, Mbak. Jadi dapat pupuk kompos begitu, yang organik, tidak untuk energi begitu. Karena kapasitasnya yang tidak begitu besar. Tapi tadi ketika dipilah, ada banyak keuntungan gitu, selain energi ya.

0: plastik ya nanti ada pengepul plastik, kertas, kardus ada pengepulnya begitu. Minyak jelantah juga ada. Nah, fungsi dari pemilahan sebenarnya ada di situ, Mbak. Jadi mengurangi beban di tempat pembuangan akhir dan mencegah dari praktek dari banyak, harus diakui banyak teman-teman kita itu ya membuat pembakaran sendiri, Mbak, gitu, yang sangat merusak lingkungan gitu. Itu terjadi di banyak tempat gitu di Jogja.
1: Iya. Nah, terkait dengan minyak jelantah nih, Mas Ahmad, di beberapa tempat seperti di tempat saya itu kan juga ada ya orang yang ibaratnya nanti dia ngumpulin minyak jelantah, katanya diubah menjadi untuk menggerakkan alat-alat berat gitu katanya. Tapi juga di sisi lain beberapa orang gitu di kampung saya kadang juga berpikir, ini apakah benar? Jangan-jangan ini diolah kembali menjadi minyak goreng yang baru. Nah, sebenarnya bisa gak sih, Mas, kalau misalkan jelantah itu nanti ketika pengolahannya bisa jadi minyak baru, benar gak sih?
0: Saya harus tidak bisa, belum bisa menjawab itu, Mbak, karena belum ngecek. Tapi memang biasanya diolahnya untuk bahan bakar, tidak untuk kembali ke minyak goreng begitu. Jadi kalau itu kan sebenarnya bisa kita kendalikan dengan relatif mudah, misalnya ya beli saja yang mereknya sudah jelas seperti minyak goreng yang biasa, yang sudah jelas gitu. Jadi risiko itu memang ada, tapi saya kira kita bisa mengendalikan itulah untuk mencegah itu.
1: Iya, baik. Nah, kembali lagi ke sini, Mas, sampah jadi energi. Nah, ini perbedaan antara nantinya misal memang bisa direalisasi gitu ya, pembangkit listrik tenaga sampah dengan pengelolaan sampah yang biasa itu apa sih, Mas, nantinya? Perbedaannya
0: antara pembangkit listrik tenaga
1: sampah dengan pengelolaan sampah biasa.
0: Oh, ya kalau pengelolaan sampah biasa memang sejauh ini di Indonesia itu ya memang dibuang saja begitu di tempat pembuangan akhir di TPA seperti di Piyungan begitu. Cuman kan sekarang Piyungan sudah over gitu, sehingga kemudian dibuat tadi TPSR ya, TPST maaf, terpadu di banyak tempat begitu. Memang untuk mengurangi beban di Piyungan begitu. Nah, kalau PLTSA ya, pembangkit tenaga sampah, ya artinya sampah itu sekalipun sudah dibuang tapi masih bisa dipilah, dibakar dan dijadikan listrik, Mbak. Sehingga pasti akan mengurangi beban TPA begitu. Termasuk tadi sampah-sampah yang masuk, sampah dari masyarakat yang bukan sampah masyarakat ya, Mbak. Sampah dari masyarakat itu bisa terkelola, jadi tidak membebani lingkungan lagi gitu. Apalagi tadi ketika dipilah yang organik bisa dikeringkan, dibakar, kemudian yang kertas, yang bahan yang tidak berbahaya bisa dibakar juga. Sementara yang sudah terpilah nanti bisa sesuai penggunaannya, apakah di reuse atau dicacah untuk di-recycle begitu dan lain sebagainya.
1: Iya, baik. Seru sekali sebenarnya perbincangan kita di sore hari ini, Mas Ahmad. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri perbincangan kita sampai di sini. Siap. Namun kita ingin ada closing statement yang bisa disampaikan untuk pendengar di Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Surakarta, dan juga Purwokerto. Monggo, Mas Ahmad.
0: Baik, pengelolaan sampah menjadi listrik itu penting dan bermanfaat, tapi ada jauh yang lebih penting ketika kita semua sebagai masyarakat itu bisa mengurangi sampah sejak awal gitu. Dan hal yang paling mudah adalah ya tadi kita kurangi sampah makanan, karena kita sebagai bangsa itu punya ranking yang cukup tinggi dari food waste di dunia, Mbak. Jadi ini salah satu cara yang bisa kita lakukan. Jadi kalau masak ya secukupnya begitu, jangan terlalu banyak. Makan ya tantuk boleh lah gitu, tapi kalau udah kenyang ya tantuknya jangan banyak-banyak terus nanti dibuang gitu, kayaknya kok sayang banget. Itu salah satu cara paling sederhana untuk mengurangi sampah.
1: Iya baik, luar biasa. Terima kasih Mas Ahmad.
0: Sama-sama Mbak Ria.
1: Yang sudah meluangkan waktu ke Pro 1 RRI Yogyakarta untuk membahas terkait tentang sampah jadi energi. Nanti kalau pulang hati-hati ya, karena di sini sudah mendung ini.
0: Siap.
1: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, Mas Ahmad dan juga keluarga. Makasih Mbak Ria.
1: Iya. Baik pendengar, demikian tadi Green Radio berjaringan Korwil 11 dengan tema sampah jadi energi. Mungkinkah? Yang pastinya sudah disampaikan oleh narasumber kita Mas Ahmad Rahma Wardana STMSC selaku peneliti Pusat Studi Energi UGM. Terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Green Radio berjaringan Korwil 11 selanjutnya.
2: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Selamat sore, pendengar info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton itu menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Kita awali dari Semarang, melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Di tingkat pedagang, kenaikan harga operasional mulai dirasakan. Selengkapnya dilaporkan Ima Larasati.
1: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
2: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto, Semarang, Izatin mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
3: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil, mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
2: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken mengatakan, tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
4: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
2: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
5: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Etero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
2: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabupaten Kendal menjadi rujukan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Berikut laporan Faiz Rozi.
6: Kementerian Ketenagakerjaan melakukan kunjungan ke Kendal dalam rangka studi tiru dan knowledge sharing untuk pembangunan zona integritas.
7: Kabupaten Kendal menjadi rujukan Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Sejumlah capaian dan kebijakan pemerintah Kabupaten Kendal dinilai berhasil membangun tata kelola pemerintahan yang berdampak pada peningkatan investasi hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini disampaikan Iwan Darmawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau BINAPETA, Kementerian Ketenagakerjaan RI saat kunjungan kerja di Pemda Kendal kemarin. Kunjungan kerja pejabat Dijen BINAPETA Kementerian Ketenagakerjaan diterima langsung Bupati Kendal dan Sekda Kendal di Ruang Ngestiwidi Sekda Kendal. Iwan Darmawan mengatakan Kabupaten Kendal dipilih lokus studi tiru karena memiliki rekam jejak yang baik dalam pembangunan zona integritas yang memiliki banyak prestasi.
6: Kendal salah satu kabupaten yang memiliki jejak untuk pembangunan zona integritas yang mempunyai banyak prestasi. Masukan untuk Kendal dengan adanya kawasan ekonomi khusus, kami kira harus lebih banyak berkolaborasi dengan mitra.
7: Sekda Kendal Agus Dwi Lestari mengatakan pihak Dijen BINAPETA memilih Kendal sebagai satu lokus untuk studi tiru karena sejumlah kebijakan pembangunan zona integritas dinilai cukup baik. Bahkan kebijakan tersebut dianggap dapat menjadi referensi bagi kementerian maupun pemerintah daerah lainnya.
8: Dengan adanya predikat ZI WBK ini membawa dampak tentang perkembangan signifikan terhadap indikator-indikator makro yang ada di Kendal.
7: Dengan adanya kawasan ekonomi khusus, PMK Kendal harus lebih banyak berkolaborasi dengan berbagai mitra, baik dari kementerian maupun mitra lain. Tujuannya agar pembangunan di Kabupaten Kendal merupakan pembangunan yang kolaboratif. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan Presiden pada Idul Adha tahun ini. Terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton itu menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Beritanya hadir bersama reporter Karin Anissa berikut ini.
9: Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu.
10: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan, proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut, seleksi sapi bantuan Presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan Presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
11: Jadi dari awal pengembangannya emang...
9: Iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
11: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton itu?
9: Tahun Mas Badar itu tahun berapa ya? Anak melati juga masih anak muda, masih umur 23 waktu itu Mas Badar. Memang dari awal ya dikeloni sabine 1,50 2023 habis Covid gitu.
10: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan, anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
12: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun, sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat banmas itu. Waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
10: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Masih dari Yogyakarta, Jogja Financial Festival 2026 resmi dibuka di Jogja Expo Center sebagai ajang kolaborasi untuk peningkatan literasi keuangan serta mendukung terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut laporan Vika Azalea.
13: Lebih dari 10.000 akan hadir secara fisik dalam fisikal ini dari berbagai daerah, profesi, pendidikan, dan lintas generasi.
14: Tapi Jogja Financial Festival 2026 resmi dibuka di Jogja Expo Center Jumat pagi. Festival yang berlangsung selama 2 hari ini menjadi wadah kolaborasi antara regulator, pelaku industri keuangan, akademisi, komunitas, hingga masyarakat umum untuk meningkatkan literasi keuangan dan mendorong terciptanya ekosistem keuangan yang inklusif serta berkelanjutan. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Transmedia Group bekerjasama dengan UGM, Kementerian Keuangan, BI, OJK, LPS, serta berbagai pelaku industri keuangan tersebut diproyeksikan dihadiri lebih dari 10.000 peserta dari berbagai daerah dan lintas generasi. Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu, menyampaikan Jogja Financial Festival tidak sekedar menjadi ajang pameran lembaga keuangan maupun forum seminar.
13: Festival ini bukan sekedar pameran 20 lembaga keuangan dan juga bukan forum seminar dengan 25 pembicara ahli. Ini adalah ruang kolaborasi antara regulator, industri, daerah, kampus, media, komunitas kreatif, dan generasi muda untuk membangun budaya keuangan Indonesia baru.
14: Dalam kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik kegiatan tersebut sebagai ruang bersama untuk menata arah kebijakan, budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar tidak hilang dari martabat manusia di tengah perkembangan zaman yang pesat.
15: Saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat literasi finansial dalam cakrawala yang lebih luas. Apa yang sedang kita bangun bukan hanya program periodik. Kita sedang meletakkan fondasi bagi sesuatu yang lebih besar, bijak menggunakan uang sebagai budaya baru bagi Indonesia.
14: Sementara itu, Rektor UGM Ova Emilia turut mengapresiasi penyelenggaraan festival tersebut. Menurutnya, literasi keuangan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman mengenai tabungan, investasi, kredit, maupun asuransi, tetapi juga kemampuan mengelola risiko di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
16: Bahwa perkembangan teknologi digital, tadi disebutkan oleh Bapak Ketua Dewan Komisioner LPS, berdampak pada kemudahan akses, tetapi juga kemudahan itu diimbangi dengan adanya risiko, sehingga pemahaman risiko ini sangat diperlukan agar tidak berubah menjadi kerentanan.
14: Selain menghadirkan berbagai diskusi dan kelas edukatif, festival ini juga dimeriahkan dengan menghadirkan sejumlah booth interaktif, talkshow bersama tokoh nasional, serta penampilan sejumlah artis ternama.
0: Mendengar Anda masih menyimak Buletin Lintas Jateng DIY bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto. Beralih ke Surakarta, Wali Kota Surakarta Respati Ardi akan memperkuat kehadiran Posyandu Plus 6 Standar Pelayanan Minimal atau SPM yang jadi penanggulangan kesehatan mental di Kota Bengawan. Hal itu menyusul adanya data 10% masyarakat Kota Solo perlu psikolog rujukan. Berikut laporan Joko Putro selengkapnya.
17: Layanan tambahan kesehatan mental ini ternyata sangat-sangat dibutuhkan dan mendapatkan apresiasi dari petugas psikolog juga.
18: Wali Kota Solo, Respati Ardi, merasa prihatin dengan data yang dimiliki Dinas Kesehatan bahwa 10% warga perlu mendapatkan psikolog rujukan. Melihat data tersebut, dirinya berjanji akan memperkuat kehadiran Posyandu Plus 6 Standar Pelayanan Minimal SPM yang bisa menjadi solusi penanggulangan kesehatan mental di Kota Bengawan. Dikatakan Respati Ardi juga selama setahun berjalan, kehadiran Posyandu Plus 6 SPM sangat dibutuhkan warga dan terus mendapatkan apresiasi dari masyarakat Solo. Terkait masih kurangnya jumlah psikolog yang hadir di Posyandu Plus 6 SPM, Respati menegaskan akan menggandeng asosiasi-asosiasi profesi psikolog.
17: Layanan tambahan kesehatan mental ini ternyata sangat-sangat dibutuhkan dan mendapatkan apresiasi dari petugas psikolog juga, di mana psikolog di sini ada sektornya, psikolog untuk balita, untuk ibu hamil, untuk remaja, untuk lansia dan dewasa. Kita intervensi di semua titik karena ini memang program pemerintah ya. Di semua titik ada psikolognya dan kita turut prihatin banyaknya kekerasan remaja dan bunuh diri. Maka dari itu kita jalankan program Posyandu Plus untuk kesehatan mental. Psikolog pasti kurang ya Bu ya, tapi kita terus tambahkan, terus kita menggandeng asosiasi-asosiasi besar untuk profesi psikolog klinis.
18: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kota Solo Retno Erawati Wulandari menjelaskan dalam mengantisipasi keterbatasan psikolog, dirinya mengatakan bahwa pihaknya sudah mengatur waktu dari total 636 posyandu yang ada dalam setahun akan mendapatkan kunjungan psikolog sebanyak 2 kali dengan terbagi 2 semester.
19: Di 636 posyandu ini setiap semester akan mendapatkan sekali kunjungan psikolog. Jadi dalam 1 tahun nanti akan mendapatkan 2 kali kunjungan psikolog di setiap posyandu. Jadi untuk tahun ini sampai dengan bulan Mei ini baru sekitar mungkin sekitar 30% dari jumlah sasaran posyandu. Nah, ini kami jadwalkan terus setiap kali pelaksanaan posyandu dengan kekuatan psikolog yang ada. Harapannya satu semester ini sudah tercover semua. Nanti ganti diulang lagi di semester berikutnya.
18: Diketahui dari sebanyak 636 posyandu plus 6 SPM, jumlah psikolog yang bertugas baru sebanyak 70 orang. Jumlah tersebut memang masih jauh dikatakan cukup jika menangani kasus-kasus kesehatan mental di setiap posyandu. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan. Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan dan serap aspirasi dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Berikut laporan Adam Sutanto.
20: Tugas kerja Komisi 7 secara khususnya bidang pengawasan tentunya di mana pertemuan kali ini menjadi forum dalam rangka pengawasan dan sekaligus penyerapan aspirasi untuk menjadi bahan kami dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Komisi 7.
21: Sejumlah anggota Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan spesifik di Taman Wisata Candi Prambanan dalam rangka serap aspirasi. Rombongan Komisi 7 tersebut dipimpin Husnunia Halim. Hadir pula dalam kesempatan itu dari Kementerian Kepariwisataan, Manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, dan juga Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Ketua rombongan Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim pada kesempatan itu mengatakan kedatangannya di Klaten dan bertemu manajemen Taman Wisata Candi Prambanan, Pemerintah Kabupaten Klaten dan Kementerian Pariwisata dalam rangka pengawasan dan juga serap aspirasi sebagai bahan dalam merumuskan kebijakan Komisi 7 khususnya dalam bidang kepariwisataan.
20: Ibu yang saya hormati, karena ini sifatnya belanja masalah, maka memang kita harapkan porsi yang lebih banyak adalah kita mendapatkan masukan terkhusus dari teman-teman di lokal, yaitu dari Prambanan sendiri maupun dari Kabupaten yang mungkin lebih bisa dieksplor. Kita berharap keberadaan Komisi 7 bisa hadir ke sini, bisa sekaligus juga mengawasi, tapi sekaligus juga memberikan manfaat terkhusus untuk kolaborasi antara pusat dengan daerah.
21: Dikatakan pula melalui kunjungan tersebut harapannya dapat memberikan manfaat khususnya untuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga daerah. Husnunia pada kesempatan itu juga memberikan kritikan terhadap Kementerian Pariwisata dalam mempromosikan kepariwisataan. Disebut sejauh ini pemerintah masih menjual Bali dibandingkan daerah lain. Di luar Bali masih perlu dorongan dan dukungan agar lebih maju dan juga berkembang. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo pada kesempatan itu juga mengatakan kawasan Prambanan dan sekitarnya mempunyai potensi besar untuk dikembangkan. Jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Klaten sudah meningkat menjadi 7,5 juta orang, baik ke kawasan candi maupun wisata air. Namun sejauh ini masih ada kendala, yakni tentang pengembangan.
22: Yang selanjutnya kendala kami adalah di Kabupaten Klaten ini jumlah wisatawannya hari ini di Provinsi Jawa Tengah kita sudah meningkat menjadi sekitar 7,5 juta orang datang ke Klaten untuk berwisata, baik ke kawasan candi maupun kawasan air kami, karena kami terkenal selain 1001 candi, kami juga 1001 mata air. Tapi kendala kami hari ini adalah bagaimana kemudian kami menambah infrastruktur pendukungnya, bagaimana kemudian kami menghadirkan hotel. Nah, kami terkendala di peraturan dari Kementerian ATR BPN, kawasan yang ada yang namanya LSD, lahan sawah dilindungi. Yang ini kemudian hari ini membuat kami susah memasukkan investor untuk kemudian membuat hotel. Nah, akhirnya hari ini Kabupaten Klaten kunjungan wisatawannya banyak Bapak Ibu, tapi kemudian kami hanya kebagian paling rendah.
21: Dikatakan perputaran uang yang banyak hanya terjadi di Yogyakarta dan Surakarta karena dua kota tersebut mempunyai hotel yang lebih banyak dan representatif. Ia berharap dengan kedatangan Komisi 7 tersebut dapat membantu pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya meningkatkan kepariwisataan. Lebih-lebih saat ini Klaten sudah terdapat jalan tol dan mempunyai 3 exit tol yang mudah dijangkau masyarakat bila akan mengunjungi Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Beralih ke Purwokerto, menjelang perayaan Idul Adha, sejumlah harga komoditas sayuran di pasar kota Banjarnegara mengalami kenaikan cukup drastis. Lonjakan harga terutama terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun dan pedagang mengeluhkan pasar yang kini semakin sepi dari aktivitas jual beli. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah kebutuhan pokok terutama komoditas sayuran dan cabai di pasar kota Banjarnegara mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akibatnya suasana pasar kota Banjarnegara pun terlihat lebih sepi dibanding hari-hari biasanya. Salah seorang pedagang di pasar kota Banjarnegara Eti mengatakan kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas cabai. Harga cabai merah yang sebelumnya berada di angka Rp30.000 per kilogramnya kini naik menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai rawit merah atau yang dikenal dengan cabai setan juga melonjak tajam dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Tidak hanya itu, harga cabai merah keriting kini turut menembus angka Rp50.000 per kilogramnya. Harga cabai hijau juga naik dari Rp20.000 saat ini menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada bawang merah yang kini dijual Rp40.000 per kilogramnya, naik dari sebelumnya yang dijual Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan harga sayuran lain juga ikut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Para pedagang mengaku kenaikan harga membuat pembeli mengurangi jumlah belanjaan mereka. Akibatnya omset penjualan pun turun dan pasar menjadi lebih sepi.
3: Mak, untuk harga-harga saat ini seperti apa nih? Yang mengalami kenaikan diantaranya apa aja nih?
4: Cabai rawit merah.
3: Dari?
4: Dari 40-50 sekarang 90.
3: Terus?
4: Cabai merah dari 40-50. Bawang merah dari 30 sekarang 40.
3: Terus?
4: Cabai hijau dari 20 sekarang 25.
3: Kenaikan karena apa nih?
4: Ya mungkin karena cuaca apa karena apa ya?
3: Selain cabai dan bawang, sayuran-sayuran yang naik?
4: Percis.
3: Dari?
4: Dari 5.000 sekarang 8.000. Sawi hijau dari 4.000 sekarang 6.000. Sawi putih dari 3.000 sekarang 5.000. Ya paling yang biasa 1 kilo jadi setengah, jadi 1/4 gitu.
3: Mengurangi belanjaan ya berarti ya?
4: Iya. Yeah.
1: Para pedagang memperkirakan kenaikan harga komoditas sayuran ini masih akan terus berlangsung hingga perayaan Idul Adha tiba. Para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat segera melakukan langkah stabilisasi harga agar lonjakan harga kebutuhan pokok tidak semakin membebani masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Mendengar lalu lintas kendaraan roda 4 di Desa Sidakangen terhambat karena jembatan Sungai Pranji ambrol. Fitri Hasanah melaporkan berikut ini.
23: Lalu lintas yang menghubungkan Desa Sidakangen dan Desa Blater di Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga terganggu akibat jembatan Sungai Pranji yang berada di Desa Sidakangen yang dilaporkan amblas. Akibat peristiwa ini kendaraan roda 4 sama sekali tidak bisa melintas dan terpaksa memutar melalui jalan utama dengan jarak yang lebih jauh, yakni sekitar 2 km. Sedangkan kendaraan roda 2 atau sepeda motor masih diperbolehkan melintas, namun diimbau tetap berhati-hati. Tidak hanya akses lalu lintas, amblasnya jembatan juga memutus pipa PDAM yang melintang di area tersebut sehingga aliran air bersih ke rumah warga sekitar sempat mengalami gangguan. Adapun personil Polsek Kalimanah dan pihak pemerintah kecamatan telah melakukan pengecekan pengamanan, memasang garis polisi di sekitar area jembatan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Merespon kejadian tersebut, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga Revan Haprindiat menuturkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat yang diteruskan oleh Camat Kalimanah Panggih Adi Susilo. Berdasarkan hasil kaji cepat, Revan mengungkapkan bahwa amblasnya jembatan Sungai Pranji bukan disebabkan oleh bencana alam, namun lebih karena faktor konstruksi yang sudah lama. Jembatan ini dibangun sekitar tahun 1960-an. Mengingat kondisi jembatan yang masih rawan dan tingkat kerusakan yang berpotensi bertambah, BPBD Purbalingga menegaskan bahwa pembatasan serta pengalihan jalur lalu lintas harus dilakukan.
24: Secara kaji cepat, kami melihat bahwa kejadian ambrolnya jembatan ataupun jalan Sidakangen bukan merupakan fenomena alamnya atau bencana alam yang mengakibatkan kerusakan jembatan. Tetapi ini ada konstruksi yang sudah lama, karena jembatan sudah dibangun lama sekali, sekitar tahun 60-an, pembatasan yang melalui jembatan. Karena ini masih rawan dan bisa bertambah ambrolnya ataupun kerusakannya ini, sehingga ada pembatasan jalur atau lalu lintas yang melewati.
23: Revan menambahkan BPBD juga telah meneruskan laporan ini ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Purbalingga, khususnya bidang Bina Marga untuk penanganan lebih lanjut. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Hindia Belanda atau Indonesia saat ini pernah masuk dalam putaran final Piala Dunia di tahun 1938. Robin Abdurrahman dalam bedah tim Piala Dunia 2026 berikut ini.
2: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY, mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
5: Tak banyak yang tahu, jauh sebelum Indonesia merdeka, jauh sebelum nama Garuda dikenal di penta sepak bola Asia, wilayah yang saat itu masih bernama Hindia Belanda pernah mencatatkan sejarah besar. Di tahun 1938, sebuah tim dari Tanah Nusantara tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, Piala Dunia. Ya, Hindia Belanda menjadi negara Asia pertama yang tampil di turnamen Piala Dunia. Kala itu, dunia sedang berada di ambang perang besar. Eropa memanas, namun di Prancis turnamen sepak bola dunia tetap digelar. Tim Hindia Belanda berangkat dengan perjalanan laut yang panjang, berhari-hari menyeberangi samudera demi membawa nama wilayah jajahan ke panggung internasional. Tak ada gemerlap, tak ada bonus besar, bahkan sebagian pemain berasal dari klub-klub lokal yang jauh dari sorotan dunia. Namun mereka datang dengan keberanian. Skuad yang dibawa memiliki latar belakang yang beragam. Mayoritas pemain berasal dari kalangan pribumi, sementara sisanya merupakan keturunan Belanda dan Tionghoa. Beberapa nama yang masuk rombongan bersejarah itu antara lain Tan Men Ho, Herman Zamers, Frans Ming, Isaac Pratiwel, Frans Pidi Hukam, Hans Taihitu, Pang Hong Chen, Cak Samules, Sumarto Suwarji, Anwar Sultan, serta Kapten Ahmad Nawir. Mereka mengenakan seragam sederhana tetapi membawa mimpi besar. Pada 5 Juni 1938 di Stadion Velodrome Reims, Prancis, Hindia Belanda menghadapi raksasa Eropa, Hungaria. Perbedaan kualitas memang begitu terasa. Hindia Belanda kalah telak 6 gol tanpa balas. Namun sejarah tetap mencatat satu hal penting. Tim dari Nusantara pernah berdiri di panggung tertinggi sepak bola dunia. Sayangnya, setelah itu, langkah sepak bola Indonesia tak selalu mulus. Perang dunia, perjuangan kemerdekaan, hingga dinamika sepak bola nasional membuat Indonesia belum lagi kembali tampil di Piala Dunia. Meski begitu, kisah tahun 1938 tetap hidup. Pada waktu itu menjadi pengingat bahwa mimpi besar sepak bola Indonesia bukan sesuatu yang mustahil. Karena nyatanya, tanah ini pernah ada di sana. Pernah didengar dunia, pernah membawa nama Nusantara ke Piala Dunia. Dari Hindia Belanda hingga Indonesia modern hari ini, sejarah itu masih menunggu untuk kembali diulang.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Mendengar laporan dari Robin Abdurrahman tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan dari RRI Purwokerto. Saya Arya Setia dan kerabat kerja yang bertugas di kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1, kembali ada saya Aldi yang menemani Anda di sore ini ya. Kita bertemu di Semarang sore ini, tadi sudah sama-sama mendengarkan warta berita lintas DIY Jateng ya. Satu kabar dari Presiden Indonesia ini yang hari ini sempat datang ke Kebumen. Apakah ada di antara Anda yang juga sempat melihat Pak Prabowo gitu ya pendengar ya. Jadi Pak Prabowo ini sempat datang ke lokasi tambak budidaya udang di Kebumen ya, tepatnya di BUBK. Budidaya udang berbasis kawasan di Desa Tegal Reto, Kecamatan Petanahan. Jadi untuk meninjau langsung ya, bagaimana pelaksanaan panen raya udang di sana, pendengar. Nah, ini datang bersama dengan kendaraan dinas Maung Garuda meninjau varietas di sana, pendengar. Termasuk juga didampingi ya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Bagaimana melihat produk-produk yang ada dihasilkan dari tambak di wilayah Kebumen sana, pendengar. Kemudian juga ini ya, tambak BUBK ini sendiri adalah proyek strategis yang dibangun dalam waktu tahun 2022 sampai 2023. Jadi sudah hampir 3 tahunan gitu kan ya. Dengan luas lahan total mencapai 100 hektar dan 65 hektar diantaranya sudah dibangun dan beroperasi penuh. Jadi nanti bisa dirancang ya, kalau bisa 100% selesai. Nanti ada 139 kolam produksi yang nanti akan intake dengan air laut ya. Kemudian juga ada tanaman utama dengan luas 3 hektar, saluran inlet dan juga outlet serta 17 unit ipal cluster dan juga ipal utama seluas 2 hektar. Semoga juga keberadaan tempat ini ya, ini bisa membantu para nelayan di sana untuk bisa sukses memanen udang setiap tahunnya.

Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Bisa menikmati siaran Piala Dunia. Semoga di masa-masa yang akan datang, RRI Semarang lebih jaya dan lebih menyasar rakyat Indonesia. Terima kasih.

0: Pendengar, cuaca sampai dengan sore ini masih terpantau cerah ya, belum ada tanda-tanda hujan. Tapi lebih jelasnya kita akan cek dulu ya bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada rekan Rani yang siap melaporkan perkiraan cuaca untuk malam nanti. Rekan Rani, silakan.
1: Baik, terima kasih Mas Aldi. Selamat sore para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah secara umum mulai dari sore hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang, di sore hingga awal malam nanti, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 90%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di sore hingga awal malam nanti diperkirakan berawan dan ada potensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata untuk wilayah Jawa Tengah dengan waktu yang bervariasi dan masih ada potensi hujan hingga intensitas lebat dengan durasi singkat yang saat ini terpantau berpotensi terjadi di sebagian wilayah Pantura Barat, kemudian di sebagian wilayah Solo Raya, sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur, dan juga di sebagian wilayah dataran tinggi dan sekitarnya. Dan perlu diwaspadai juga untuk adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin kencang, puting beliung, samaran petir, dan lain sebagainya. Dan untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, tinggi gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Aldi.
0: Baik, terima kasih rekan Rani. Selamat kembali bertugas.
1: Terima kasih, selamat sore.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar sore dari kawasan Simpang 5 Semarang terpantau ya, jalanan Ahmad Yani sedang ini ramai lancar. Sepertinya banyak sekali masyarakat yang mungkin juga akan menikmati malam mingguan. Ini kalau nggak salah juga di Simpang 5 sedang ada acara, jadi mungkin akan ramai gitu ya pendengar ya. Tapi kalau untuk sore ini saya ajak Anda ke wilayah Rembang dulu ya pendengar ya. Ini bagaimana kondisi di Makolantas Rembang bersama dengan Aibtu Ahmad Sobirin yang siap melaporkan live traffic sore hari ini. Pak Sobirin, selamat sore.
1: Selamat sore, Mas.
0: Ya, bagaimana kondisi lalu lintas di Makolantas Rembang sore ini, Pak?
1: Baik, terima kasih. Dapat kami laporkan, Bapak, perkenalkan dulu. Saya Aibtu Ahmad Sobirin, anggota Satlantas Polres Rembang. Informasi untuk arus lalu lintas dari perbatasan Kaliori, Pati, sampai dengan Sarang, Jawa Timur, sampai saat ini aman, lancar, terkendali. Untuk kejadian kecelakaan maupun kemacetan nihil, dan untuk cuaca cerah. Demikian yang dapat kami laporkan. Kami himbau juga untuk pemakai jalan selalu mematuhi aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan, dan ingat keluarga tercinta menunggu di rumah.
0: Baik, terima kasih laporannya Pak. Selamat sore, salam presisi.
1: Salam presisi, terima kasih.
0: Dari Rembang, pendengar di lokasi Makolantas juga terpantau ini ya, aman terkendali ya. Silakan jika Anda juga punya informasi yang sedang di jalan mungkin atau mungkin juga sedang liburan ya, situasi terkini wilayah Anda boleh dilaporkan ya. Kami tunggu di 0248316686 atau 0816666886. Terkait informasi cuaca boleh, informasi kejadian boleh, atau lalu lintas juga kami tunggu pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, kami informasikan panggilan sholat maghrib untuk kota Semarang dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 17.31. Dan selainnya ada Ustaz Sarjuni yang akan memberikan kultum terkait dengan keutamaan berkurban.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihah wa bi fadlihi tatanazzalu khairatu wal barakah wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pendengar RRI Program Mas 1 Semarang, hafidzakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar RRI, hafidzakumullah, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah masuk ke tanggal ya, tanggal 6 Zulhijjah. Berarti 4 hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Adha, ya Idul Adha, hari raya kurban. Pada hari itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih hewan kurban. Menurut madhab Syafi'i, hukum menyembelih kurban adalah sunnah kifayah, ya. Apa itu sunnah kifayah? Cara memahaminya adalah seperti kita memahami fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah sebuah kefarduan yang sifatnya kolektif, ya. Kewajiban kolektif semua anggota masyarakat. Contohnya kalau ada orang meninggal dunia, satu kampung di situ itu fardu kifayah, punya kewajiban untuk mensolati, ya, jenazah tadi. Tapi kalau sudah ada satu saja yang mensolati, maka kewajiban atau kefarduan masyarakat satu kampung itu menjadi hilang, terhapuskan. Karena sudah ada satu orang yang sholat. Tapi siapa yang dapat pahalanya? Tentunya bukan semua masyarakat yang dapat pahalanya. Yang dapat pahalanya adalah yang berkorban. Ya, jadi bukan semua dapat pahala. Demikian juga ini hukum kurban, sunnah kifayah, sama cara memahaminya dengan kesunahan kolektif gitu ya. Ketika dalam satu keluarga itu, ya satu keluarga itu sudah ada satu orang yang kurban, misalnya ayahnya, itu berarti satu kurban atau satu kambing itu adalah untuk seluruh keluarga. Sehingga artinya tuntutan kesunahan untuk keluarga itu ya hilang. Ya, tetapi siapa yang dapat pahalanya? Yang dapat pahalanya tentu saja yang kurban, misalnya bapaknya tadi atau istrinya atau anaknya gitu ya. Jadi tidak semua anggota keluarga di situ dapat pahala kurban, gitu lah. Itu yang kadang-kadang di dalam masyarakat kita itu masih ada simpang siur pemahaman. Wah, saya yang penting satu kambing cukup untuk satu keluarga. Ya bisa, itu maknanya fardu kifayah. Sunnah kifayah. Ya, jadi seperti itu. Dan masyarakat muslimin rahimakumullah, memang ibadah kurban ini istimewa sekali. Keistimewaan kurban itu di sisi Allah itu sebagaimana dijelaskan di dalam Duratun Nasihin ya, di halaman 276 kalau enggak keliru. Itu disebutkan bahwa orang yang pergi ke pasar mau membeli hewan kurban, setiap langkah kakinya itu Allah akan kasih apa? Askah fadilahnya apa? Yaitu setiap langkah kakinya dihitung 10 kebaikan, diampuni 10 keburukan, dan diangkat derajatnya 10 derajat. Itu setiap langkahnya loh. Berarti seperti itu. Nanti kalau sudah sampai di pasar, ya pasar hewan itu ya, kemudian dia tawar-menawar tentang hewannya mau dikurbankan, tawar-menawarnya oleh Allah dikasih pahala tasbih. Masya Allah. Ya ngomong-ngomong beli kurban itu dengan yang punya kambing itu akan dapat pahala seperti dia bertasbih. Ya.
Dan kalau kemudian deal, ya deal harganya dibayar, maka Rasulullah itu setiap dirhamnya atau setiap rupiahnya ya, akan dikalikan 700 kali kebaikan. Nah, hitung saja kalau kita hari kambing saat ini misalnya 3.850 lah ya, 3.700 lah misalnya ya. Berarti ketika kita membeli satu ekor kambing, 3.700 itu akan dikalikan 750 kali. 700 kali atau 750 kali kebaikan, luar biasa. Dan ketika nanti hewan kurban itu dibaringkan ke bumi, tidak dipotong ya, tidak disembelih gitu ya, maka seluruh makhluk hidup yang ada di tempat berbaringnya hewan itu sampai 7 lapis bumi itu, maka akan beristighfar, mendoakan, memohonkan ampun kepada orang yang berkorban. Masya Allah, memohon ampun kepada orang yang berkorban. Dan sekiranya kemudian disembelih ya, maka setiap tetes darahnya itu Allah akan jadikan 10 malaikat untuk beristighfar sampai hari kiamat. Masya Allah, itulah keutamaan orang berkorban ya. Masya Allah, apa enggak eman-eman kalau kita tidak berkorban ini ya. Bahkan Rasulullah juga ada bersabda dalam hadisnya, al-udhiyatu fi sahibika bi kulli sya'ratin hasanah. Kurban itu satu bulunya itu satu kebaikan. Anda kurban satu kambing, bisa menghitung bulunya? Wah, berapa jumlah bulu kambing itu? Dan setiap bulunya akan dibalas oleh Allah dengan satu kebaikan. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, monggo siapa saja yang belum niat kurban, ada rezeki ya. Kita diberi kelapangan ya, kita berkorban. Karena juga ancamannya bahaya ya. Ya, karena apa kata Rasulullah kan, mangkana lahu sya'atun walam yudahi wala yaqrabanna musallana. Ya, gitu. Siapa yang diberi kelapangan tapi tidak mau berkorban, jangan dekati musala kami. Kelapangan ukurannya apa? Lapang itu ukurannya mampu membeli binatang kurban tadi. Ya mampunya beli yang 1,5 juta ya, beli yang 1,5 juta. Kalau mampunya kita beli 2 juta, beli 2 juta ada kok itu. Kambing 2 juta ada, saya lihat di pinggir-pinggir jalan itu ya. Jadi artinya jangan sampai kita orang Islam punya kelebihan harta, mampu membeli kambing untuk berkorban, kok tidak berkorban. Aha, luar biasa. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita agar kita bisa menyembelih hewan kurban pada hari itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya ya. Dan terima kasih juga buat yang sudah bergabung di 0248316686 atau 0816666886 ya. Silakan kami tunggu informasinya terkait dengan cuaca boleh, kejadian boleh, atau juga informasi yang berkaitan dengan lalu lintas ya. 0243 16 86, kami tunggu pendengar. Pak Agus dari Telogosari, dari terpantau di lalu lintas Telogosari mulai terpantau ramai lancar, cuaca cerah, informasi demikian. Terima kasih ya. Dari wilayah lain juga boleh ya pendengar, kalau Anda mau membaikkan kepada kami, saya tunggu sore ini di Semarang sore ini sampai jam 7 malam nanti.

0: Piala Dunia, jangan lupa stay tune in di RRI Semarang.
1: Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

0: Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah memastikan penyaluran bantuan pangan yang menyasar pada 104.140 keluarga di 15 kecamatan di daerah setempat telah selesai pada akhir Mei 2026. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Batang, Sutadi Ronodipuro, mengatakan proses penyaluran pangan itu sudah berlangsung sejak Maret, tetapi hingga 20 Mei baru menyasar 7 kecamatan. Pemerintah Kabupaten Jepara resmi mengoperasikan jalur alternatif untuk menuju Desa Tempur, Kecamatan Keling, yakni Jalan Sumanding Duplak, Desa Tempur, karena selama ini jalur utama seringkali dilanda bencana tanah longsor, sehingga mengganggu aktivitas warga. Peresmian jalur tersebut menjadi momen bersejarah sekaligus jawaban atas harapan panjang masyarakat Desa Tempur yang selama ini mendapatkan akses penghubung alternatif antar wilayah.
1: Info Pro 1.

0: Menghilangkan penyakit masyarakat, bagaimana ya caranya? Inilah penjelasan dari pengamat sosial Hermawan Pancasiwi.
1: Pendidikan kepada masyarakat ini harus menegaskan bahwa yang namanya penyakit masyarakat itu mengganggu dan bersifat adiktif dan menghancurkan. Itu sesuatu yang tidak bisa kita tolak, dan ini harus terus menerus kita sosialisasikan kepada masyarakat. Kemudian langkah-langkah konkret untuk memberantas penyakit masyarakat ini, apakah itu judi, apakah itu prostitusi, apa macam-macam dan yang lain, itu harus dilakukan, tidak hanya bersifat insidensial, tetapi terus menerus dilakukan. Supaya apa? Supaya ujungnya masyarakat itu punya efek, punya semua ujungnya itu semua ini punya efek jera bagi masyarakat. Dan syukur-syukur kalau kemudian kesadaran itu bersifat primer, artinya bukan dari tekanan aparat, tetapi dari dalam masyarakat sendiri muncul kesadaran untuk itu. Jujur saja kita harus akui bahwa kita itu kalah dengan bangsa-bangsa barat yang katanya ateis macam-macam itu, ketika mereka tahu bahwa aspek sosial dari kehidupan kita itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang kita terlalu egois, EGP emang gue pikirin dan sebagainya. Maka ini yang harus kita terus menerus

Pendengar, kalau kemarin ada update ya bagaimana Komdigi ini memblokir banyak sekali akun-akun anak-anak yang di bawah 16 tahun yang masih menggunakan sosmed, ya kan? Nah, saat ini pendengar, kembali nih ada beberapa laporan ya terkait dengan website-website ini yang ternyata punya kecenderungan untuk apa ya, kayak semacam kedok gitu ya pendengar ya. Ada sebuah polymarket bernama polymarket pendengar yang diduga sebagai judi online berkedok prediction market. Ini kayak ganti nama aja gitu ya. Jadi Komdigi juga masih menyasar berbagai akun media sosial yang terafiliasi dengan polymarket untuk melakukan pembatasan dan pemblokiran akses secara komprehensif. Kadang kita sering ya kalau lihat ada postingan-postingan viral, ada komen-komen yang ngajak-ngajak gitu kan ya, jangan juga diikutin gitu ya pendengar ya. Nah, Direktorat Jenderal Pengawas Ruang Digital Alexander Sabar mengatakan kalau platform yang memfasilitasi taruhan berbasis uang atau suatu hasil atau kejadian tertentu gitu ya, itu termasuk judi online meskipun kayak semacam tebak-tebakan aja gitu ya. Dan meskipun dikemas dengan bentuk prediction atau mungkin juga menggunakan teknologi blockchain juga sama ya, itu juga dimasukkan dalam pemblokiran ya pendengar ya. Dan pemblokiran akses ini juga sejalan ya dengan yurisdiksi global di mana sejumlah negara ini juga menerapkan tindakan yang sama bahwa polymarket ataupun platform prediksi itu juga dianggap sebagai platform judi online gitu kan, karena menyerupai praktek judol gitu ya pendengar ya. Contohnya selain Indonesia itu ada Singapura, Brazil dan juga India yang sudah memblokir polymarket. Sementara Taiwan, Thailand, China sama Jepang ini menerapkan pembatasan akses sesuai ketentuan hukum yang ada di negara masing-masing.

Halo Indonesia, baru-baru ini media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menampilkan seorang karyawan sebuah perusahaan pertambangan yang menghina pegawai honorer karena menggunakan layanan BPJS kesehatan. Sementara dirinya merasa lebih istimewa dengan fasilitas kesehatan yang dimilikinya. Akibat perbuatannya, perusahaan pun merasa tercoreng mukanya. Maka tindakan tegas pun diambil. Si karyawan ini pun diberhentikan dari jabatannya. Di era sosial media ini, kata-kata dan perilaku postinganmu adalah reputasimu. Jagalah sikap dan perilaku, terutama di saat kita tampil di depan kamera atau mempostingkan sesuatu. Dan sebagai profesional dan pelaku bisnis, ada beberapa pelajaran berharga yang sebenarnya kita bisa petik di sini. Pertama-tama adalah pentingnya menjaga empati. Meskipun orang dengan fasilitas lebih rendah dari kita, tidak pada tempatnya untuk dihina. Bayangkanlah kalau situasinya dibalik, pastinya kita juga gak mau kan? Jangan postingkan atau lakukan sesuatu di sosmed yang kita sendiri gak mau orang lain melakukannya kepada kita. Bijaklah dalam menggunakan sosial media. Saat ini, satu berita viral bisa membuat bisnis sukses sekejap atau hancur seketika. Dan ingatlah teori tentang emosi negatif yang mengatakan bahwa kekuatan emosi negatif itu minimal 8 kali lebih kuat daripada emosi positif. Maka tak heran kalau ada konten video yang negatif akan viral dengan begitu cepatnya. Dan ini juga akan sangat merugikan bagi orang yang terlibat di dalamnya. Dan ketiga, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dalam kasus ini, tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh si karyawan ini berujung pada pemecatan. Hal ini mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita ambil. Terus keempat adalah sangat penting bagi para profesional dan pebisnis untuk mengingatkan timnya agar berhati-hati mempostingkan sesuatu, apalagi yang menyangkut organisasimu. Jika ragu-ragu, bagusnya si karyawan diminta untuk bertanya dan jangan sampai memposting sembarangan, apalagi mengatasnamakan organisasi dan perusahaan. Dan terakhir, pentingnya kesetaraan dan keadilan. Jadi, mari kita jadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting untuk selalu menjaga sikap, menghargai sesama, dan bertindak lebih bijak dalam setiap langkah-langkahnya kita. Dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Siapa di antara Anda pendengar yang juga punya jiwa kemanusiaan tinggi gitu kan ya? Karena zaman sekarang banyak sekali cara untuk bisa mengekspresikan niat baik kita gitu. Termasuk juga untuk menjadi relawan ya di PMI Kota Semarang pendengar. Ini bahkan hari Sabtu Minggu ini ya ada pelatihan ya bagaimana PMI Kota Semarang ini menggelar peningkatan kapasitas bagi TSR ya, tenaga sukarela di PMI pendengar. Ini berlangsung di Politeknik Bina Tradang dan Tinjau Moyo Semarang ya selama 2 hari. Jadi ada 27 peserta, 22-nya relawan PMI dan 5-nya adalah relawan Forum Pengurangan Risiko Bencana yang hadir ya bersama dengan pengurus PMI Kota Semarang, bidang relawan dan yang hadir di sana ya, pendengar ya. Jadi kenapa kok sampai harus ada kegiatan ini adalah sebagai bekal kepada relawan supaya mereka mendapatkan pengetahuan tentang pertolongan pertama. Karena bagaimanapun juga di lapangan itu kadang ini ya harus gerak cepat ya. Nah makanya ketika ada jiwa-jiwa yang sudah terlatih tadi dengan pengalaman yang sangat cepat gitu ya, bagaimana tentang pertolongan pertama, anatomi, penilaian, bantuan hidup dasar gitu kan ya. Bahkan sampai di pegangan cedera, evakuasi, sampai teori K9 itu diajarkan pendengar. Jadi untuk yang di Tinjau Moyo sendiri atau besok ya, itu bakal melibatkan anjing pelacak ya untuk memberikan bekal pengetahuan bagaimana sih mencari korban di reruntuhan misalkan gitu pendengar. Jadi harapannya adalah para peserta ini bisa mendapatkan bekal supaya lebih mampu ya dalam melayani Kota Semarang, terutama ketika masyarakat juga langsung membutuhkan bantuan. Jadi kita sama-sama berharap semoga teman-teman relawan yang hebat ini semakin cakap ya jika ada di lapangan pendengar.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Menikmati hari Sabtu malam ya pendengar ya. Malam mingguan Anda pasti akan semakin seru bersama dengan Pro 1. Nanti Agil yang gantian menemani Anda malam ini ya, yang mungkin juga butuh ditemani di suasana malming seperti ini. Nanti kami akan jeda dulu ya, jam 7 malam kita update dulu berita bersama dengan warta berita yang disiarkan dari Pro 3. Dan sekarang saatnya saya Aldi pamit. Untuk Anda semuanya, tetap mendengarkan siaran Pro 1 dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali, itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan, 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa, 40 ton ya. Berarti, dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata menyebutkan, pihaknya mulai mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Adha. Pasalnya, sejumlah komoditas seperti gula, minyak goreng, telur, hingga cabai mulai menunjukkan tren kenaikan seiring meningkatnya permintaan masyarakat. Mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menahan laju inflasi, mulai dari pasar murah hingga menggandeng retail modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
6: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
7: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
9: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri tanah perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun dari total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
10: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
9: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, Manajer Manajemen Kerjasama Operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
11: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
9: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak Haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
13: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wilayah Kemenhaj yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Apandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Apandi.
14: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah di Arafah.
13: Artinya, dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Raka. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat kedua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena bandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau presscon jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILiG selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Argandata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih nunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah mulai cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, ya, ini oleh tapi ya, untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Selamat malam pendengar Pro 1, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali ada saya Agil pendengar yang siap temani Anda dalam Semarang malam ini ya, sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tentunya informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk malam minggu ini, tanggal 23 Mei 2026. Apa kabarnya pendengar Pro 1? Saya harap juga masih sehat-sehat saja, bahagia terus ya. Menghabiskan malam minggu di mana pendengar? Boleh, silakan ya. Sebelum besok harus kembali ke rutinitas semula hari Senin. Masih panjang sih sebenarnya, tapi ya udah, jangan fokus ke hari Senin dulu, fokus untuk menghabiskan malam minggu ini dulu pendengar dengan berbagai kegiatan. Atau yang sedang nyantai di rumah mendengarkan Pro 1, boleh. Nanti kami akan awali ya Semarang malam ini dengan kisah inspiratif pendengar. 23 Mei itu diperingati sebagai Hari Penyu dan Kura-kura Sedunia pendengar, atau World Turtle Day ya. Ini untuk mengingatkan kesadaran publik mengenai konservasi hewan langka pendengar. Ada sosok siapa ya yang penting di balik perayaan Hari Kura-kura atau Penyu Sedunia ini pendengar? Kita akan bahas nanti ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, pendengar Semarang malam ini kami akan awali dengan sebuah kisah inspiratif ya, bertepatan dengan Hari Penyu dan Kura-kura Sedunia, pendengar, 23 Mei. Jadi di balik peringatan hari tersebut, pendengar, tentu ada kisah inspiratif. Ini dari pasangan, pendengar, pasangan aktivis pecinta satwa ya. Namanya Susan Tellem dan juga Marshall Thompson, pendengar. Berawal dari kepedulian sederhana terhadap nasib kura-kura dan penyu yang sering diperdagangkan atau ditelantarkan, pendengar. Pasangan asal Malibu, California ini mendirikan sebuah organisasi yang bernama American Tortoise Rescue, pendengar, pada tahun 1990 ya. Mereka percaya bahwa hewan bercangkang ini bukan sekedar satwa biasa, tetapi makhluk purba yang telah bertahan lebih dari 200 juta tahun di bumi. Lama banget, pendengar. Kepedulian itu tumbuh menjadi gerakan dunia pada tahun 2000, pendengar. Susan dan Marshall ini mencetuskan World Turtle Day yang diperingati setiap tanggal 23 Mei. Tujuannya apa? Sederhana, pendengar, tapi kuat. Jadi mengajak masyarakat mengenal, mencintai, dan melindungi kura-kura serta penyu beserta habitatnya yang semakin terancam. Dari kegiatan kecil hingga kampanye global, gerakan ini dirayakan di puluhan negara, pendengar, dengan semangat ya, atau merayakan kehidupan penyu dan kura-kura. Susan pernah mengatakan bahwa kura-kura dan penyu bukanlah batu berkaki, melainkan makhluk yang mampu merasakan sakit, kebahagiaan, bahkan menunjukkan kasih sayang. Bersama Marshall Thompson, mereka telah menyelamatkan dan menyalurkan ribuan kura-kura serta penyu ke tempat yang aman. Dedikasi pasangan ini membuktikan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari rasa peduli terhadap makhluk kecil yang sering diabaikan manusia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya memastikan kesehatan hewan kurban pada Idul Adha 2026 melalui program kesehatan hewan keliling atau healing supaya hewan yang tersedia tetap sehat, aman, dan layak dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jateng, De Francisco da Silva Tavares di Ungaran Jumat mengatakan healing dilakukan untuk memastikan hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Magelang dalam melaksanakan program cek kesehatan gratis CKG masih tergolong rendah. Dari sekitar 1,3 juta sasaran lintas usia, baru sekitar 350 ribu warga yang tercatat telah memanfaatkan layanan tersebut. Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, Indana Aziza Putri, mengatakan masih rendahnya masyarakat yang memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis tersebut mendorong Pemkab Magelang menggenjot sosialisasi dan meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya deteksi dini penyakit.

0: Di sebuah sekolah dasar di kota, terdapat seorang guru bernama Ibu Santi yang telah lama mengabdi. Setiap hari ia mengajar murid-muridnya dengan penuh semangat dan keceriaan.
1: Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Pulangnya hati-hati di jalan ya.
2: Beri salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saat keluar kelas, Santi menjumpai seorang anak laki-laki asing sedang duduk di balik dinding ruang kelas. Di pangkuannya terdapat sebuah karung besar.
1: Nah, kamu menunggu siapa?
3: Enggak nunggu siapa-siapa, Bu.
1: Loh, kenapa kamu ada di sini?
3: Andi cuma pengen belajar, Bu.
1: Jadi namamu Andi. Apa yang kamu bawa itu di karung?
3: Ini barang rongsokan, Bu. Botol bekas. Kata Bapak, bisa dijual buat beli beras.
0: Drama radio Cita-Cita, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Hasnia Ramawati sebagai Ibu Santi, Bakhtiar Rahadi sebagai Andi, Ade Hakim sebagai Pak RT, Sarah Fatmawati sebagai Ibu Andi, Digi Pribadi sebagai Bapak Andi, Sumarno sebagai warga, narator Argan Prayoga.
3: Bu, Andi turun di sini aja, Bu. Terima kasih ya, Bu, udah nganterin.
1: Jarak sekolah Ibu dengan rumah Andi jauh sekali loh. Tadi Andi naik apa?
3: Jalan kaki, Bu. Kadang sampai sana, belnya udah mau pulang, Bu.
1: Memang tidak ada sekolah di sini.
3: Di kampung Mekarsari nggak ada, Bu. Kalau mau sekolah, ya harus ke kota.
0: Tatapan Andi membuat Santi merasa iba. Hari itu ia memilih tidak langsung pulang. Ia ingin mencari jawaban ke rumah orang yang paling memahami kampung itu.
1: Pak RT, kata Andi, banyak anak-anak di sini yang tidak sekolah. Kira-kira alasannya apa ya, Pak RT?
4: Masalahnya banyak, Bu. Mulai dari nggak punya biaya, sekolahnya jauh, belum lagi yang harus bantu orang tuanya. Mulung, ngamen, jaga adik.
1: Ada lagi, Pak.
4: Yang lebih parah, ada yang dipaksa menikah, Bu.
1: Dipaksa menikah?
4: Iya, orang tuanya mikir, daripada terus makan di rumah, kan lebih baik dititipin ke orang lain.
1: Kalau ada sekolah gratis, bagaimana, Pak?
4: Ibu mau bikin sekolah gratis? Kalau saya sih boleh, tapi jangan terlalu berharap, Bu. Nanti sakit.
0: Dengan izin dari Pak RT, Santi mendirikan sekolah gratis di sebuah ruangan kecil di sudut kampung, beralaskan tikar dan papan tulis sederhana.

0: Ini sudah pukul 5 sore, tapi tidak ada satupun murid yang datang. Pak, Pak, permisi.
1: Iya, Bu.
0: Saya kan sudah pasang selebaran tentang sekolah kemarin. Tapi kenapa tidak ada anak-anak yang datang ke sini ya, Pak?
1: Oh, Bu, warga di sini pada nggak bisa baca tulis. Jadi memang mereka nggak tahu.
0: Oh, begitu ya, Pak.
2: Siapa ya?
0: Permisi, Bu. Saya Santi, gurunya akan mengajar di kampung sini. Apa Andi ada di rumah?
2: Ibunya mau apa?
0: Saya ingin mengajak Andi sekolah, Bu.
2: Hah? Sekolah? Ibu mau ngajak Andi sekolah? Sekolah mah gak bikin kenyang, Bu. Kalau Andi sekolah, siapa yang nanti bakal bantu bapaknya mulung? Kita hidup aja udah susah. Yang dipikir tuh tiap hari itu besok makan apa, Bu. Bukan sekolah, bukan.
3: Kemarahan Ibu Andi mengundang perhatian warga sekitar.
4: Ada apa ini?
2: Ini loh, Pak. Ibu ini mau ngajak Andi sekolah. Kan mending Andi bantu Bapak mulung buat beli beras.
4: Justru Bapak yang nyuruh Andi sekolah, Bu.
2: Tapi, Pak...
4: Bapak capek, Bu. Bapak capek hidup begini terus. Bapak nggak mau Andi ngikutin jejak kayak kita. Biarkan dia punya kesempatan. Andi, berangkat.
5: Iya, Pak.
0: Ibu mau tanya, apa yang membuat kamu tiba-tiba ingin sekolah?
5: Ini, Bu.
0: Ini buku kedokteran.
5: Iya, Bu. Dibeliin Bapak di pasar buku bekas.
6: Kata Bapak...
7: Nak, Bapak beliin ya bukunya. Katanya kamu pengen jadi dokter.
0: Andi, yuk ikut Ibu jemput teman-temanmu menggapai mimpinya.
3: Pendengar, pendidikan adalah fondasi masa depan bangsa. Bagi sebagian anak, ia adalah perjuangan. Ketika kesempatan dibuka, pendidikan menumbuhkan harapan. Karena setiap anak, dimanapun ia dilahirkan, berhak belajar dan bermimpi. Demikian drama radio Cita-Cita, karya RRI Banten. Penulis naskah, Kartika Rami Wijayanti. Produser, Nasruddin Jahari. Teknik montase, Abdul Hakim Hutasud dan Sumarno. Sampai berjumpa di drama radio selanjutnya.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id maupun untuk Anda yang menyimak melalui aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar, masih temani Anda untuk Semarang malam ini sampai jam 12 malam ya. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan pendengar untuk malam minggu ini yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, have fun ya pendengar, ataupun yang sedang nyantai di rumah boleh bergabung bersama Pro 1. Karena untuk kali ini pendengar dalam segmen Ngobras, saya akan ajak Anda ya ini berbincang terkait dengan POV Cycle Generasi Hustle pendengar, Work Burnout Check Out ya, Lipstick Effect juga Hustle Culture dan juga cara Gen Z bertahan di tengah tekanan krisis rupiah pendengar. Nah ini sedang ramai diperbincangkan begitu ya, tapi bagaimana barangkali anak Anda mengalami permasalahan yang sama pendengar, kita coba bincangkan ya. Dan untuk kali ini saya berkesempatan ngobrol bersama relawan Pilar PGPI Jawa Tengah, Astrid Sabila Rolin, yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu ya. Kak Astrid, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Agil.
0: Apa kabar Kak Astrid?
1: Luar biasa Kak Agil, gimana kabarnya malam-malam?
0: Luar biasa.
1: Sore tadi ya, siaran terus, semangat terus ya Kak.
0: Terima kasih Kak Astrid, ini juga masih semangat loh Kak Astrid walaupun sudah malam untuk memberikan informasi kepada pendengar Pro 1. Nanti Anda juga dapat bergabung pendengar ya, kami tunggu sampai jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, line telepon, WhatsApp, SMS, ataupun komentarnya lewat aplikasi RRI Digital ya. Kak Astrid, boleh dong diberikan gambaran dulu kepada saya, kepada pendengar Pro 1, kenapa topik ini menjadi menarik untuk kita berbincangkan malam hari ini, Kak Astrid?
1: Oke, halo teman-teman semuanya yang mungkin lagi ada di jalan, yang lagi malmingan, atau yang malmingnya di rumah aja nih. Aku dan Kak Agi kali ini akan sedikit membuka mata kalian tentang kondisi sekarang ini. Mungkin teman-teman tahu banget ya sama yang lagi viral banget saat ini, kalau kita se-IDR lagi ada di titik-titik krisis. Tapi kalau kita nih ngomongin anak muda sekarang, menurut kakak sendiri, setuju gak sih kalau hidup generasi sekarang tuh rasanya capek banget? Bahkan belum benar-benar mulai hidup dewasa.
0: Betul-betul, apa ya, ya mulai dari lifestyle, mulai dari pemberitaan yang ada di luar sana, membuat anak muda ini tertekan, entah itu kuliah, pekerjaan, mencari kerja, kayak berat banget ya Kak Astrid.
1: Betul, karena menurut aku pribadi, anak muda sekarang ini tuh kebanyakan hidupnya dalam mode survival. Kita kebanyakan hidup di era yang katanya tuh penuh peluang, tapi di saat yang bersamaan tekanannya juga besar banget. Bukan cuma dari dalam negeri, dari luar negeri, tapi sekarang tantangannya juga di digital, di AI. Harga kebutuhan naik, harga makin kerja makin kompetitif.
0: Betul.
1: Media sosial juga terlalu banyak informasi yang masuk. Jadi banyak perlombaan persaingan antar individu yang mulai nggak sehat. Apalagi tiap buka HP scrolling, kalau waktu mau rebahan malah lihat achievement orang lain, internship orang lain traveling mulu kerjaannya. Jadi kalau sekarang dari POV kakak pribadi ya, media sosial itu menurut kakak jadi lebih memotivasi dan menyenangkan atau malah bikin pressure?
0: Lebih jadi pressure ya kalau disampaikan ke Astrid
1: banget
0: tadi ya.
1: Betul. Karena lama-lama tanpa sadar tuh muncul rasa, kok semua orang tuh udah sejauh itu ya, sementara aku masih struggling di hal yang ini terus. Padahal aku udah kerja dari pagi, pulangnya malam, sering sakit, bahkan healingnya juga jarang. Dan menurutku pribadi juga, di quarter life crisis sekarang itu tuh bukan cuman soal aku tuh siapa sih sebenarnya, tapi juga tentang yang pertama takut gagal finansial. Stable finansial tuh sekarang jatuhnya jadi dream kita semua. Takut nggak bisa survive, takut ketinggalan. Karena kalau aku pribadi tuh sering kayak ngerasa istirahat bentar aja tuh malah jadi guilty gitu. Kayaknya aku bisa ngerjain lebih banyak lagi dan achieve banyak lagi. Kalau kakak pernah nggak ngalamin guilty yang kayak gitu, Kak?
0: Harus ya, karena tekanan itu tadi ya, Kak Astrid.
1: Betul banget. Dan ini tuh juga relate sama hustle culture itu sendiri, yang semua orang tuh ngerasa harus terus gerak, entah di kuliahnya, sambil organisasi, sambil magang, sambil ada freelance. terus bisa bikin networking dan personal branding. Dan kadang tuh kita bukan jatuhnya ambisius buat ngembangin diri sendiri, tapi malah secara kasar tuh takut finansial nggak stabil dan atau takut masa depannya itu nggak aman. Karena hustle culture sekarang itu yang harusnya sehat dan memotivasi biar emang secara individu berkembang, justru malah secara nggak langsung jadi nggak sehat. Tapi menurut kakak, hustle culture itu bisa dibikin jadi sehat lagi nggak sih buat anak muda?
0: Dulu kan, bukan dulu sih, sebenarnya ada yang berbicara bahwa kalau life balance itu ya kita akan fine-fine saja. Tapi bagaimana Kak Astrid, apakah kalau semisal hidupnya selain hustle culture-nya ini tetap ada, tapi mungkin healing-nya atau apresiasi diri, self-reward dan lain sebagainya ini tetap balance, apakah juga bisa menunjang dan memberikan hasil yang positif atau gimana tuh?
1: Kalau dari aku pribadi, dari mungkin berlandas dari pengalaman dan cerita teman sekitar ya, yang sedang di, karena kebetulan aku juga masih mahasiswa aktif, cara saat ini tuh fokus di mahasiswa bukan cuman kuliah, tapi networking dan pengalaman. Dan kadang itu yang justru bikin mereka tambah ambisius, tambah istirahatnya juga jadi jarang. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan yang namanya healing atau self-reward. Yang penting nggak terlalu keranjang mata atau impulsif. Karena jatuhnya itu malah yang harusnya tadinya buat nanti ditabung untuk kedepannya, malah diproyeksiinnya habis sekarang gitu. Nah tapi Kak, lucunya di tengah ekonomi yang sekarang, justru sekarang kan lagi, ya kita teman-teman tahu sendiri ya apa yang sedang terjadi di perekonomian kita, budaya self-reward itu justru malah makin besar. Orang sekarang tuh kadang banyak yang kalau udah ngerasa udah capek dikit, udah scrolling e-commerce aja dulu, check out dulu lah buat nanti, ini pasti bisa dipakai buat ini itu. Tapi ternyata itu ada istilah psikologinya. Karena aku pribadi juga mahasiswa psikologi dan aku juga baru menemukan ini, ada namanya itu lipstick effect. Jadi ini fenomena ketika individu lain itu tetap membeli kesenangan kecil di saat kondisi ekonominya itu memang sedang sulit untuk cari rasa nyaman dan aman. Tapi kalau dari yang pribadi kakak alamin atau mungkin dari sekitar, self-reward itu mungkin sekarang tetap buat apresiasi diri atau justrunya menurut diri coping mechanism?
0: Nampaknya memang sudah berganti makna ya Kak Astrid?
1: Betul-betul, karena kalau dipikir-pikir sekarang healing juga jadi identik yang namanya spending. Entah itu ke kafe doang, entah itu untuk skincare, tapi ini juga kebutuhan untuk menjaga diri, jadi masih aman saja. Cuma kayak spending tambahan, entah itu shopping atau konser, little treats lainnya, padahal self-care tuh sebenarnya luas banget. Nggak harus yang ada dalam konteks dibeli atau mengeluarkan spending. Dan algoritma di social media ini juga bikin kita terus ngelihat atau terpapar sama apa yang belum kita punya, entah lifestyle orang lain, pencapaian orang lain, relasi orang lain, penampilan, yang jatuhnya pengen check out terus, ya akhirnya muncul FOMO untuk ikut-ikutan terus gitu.
0: Baik, jadi ternyata dengan fenomena yang sekarang sedang terjadi, dengan keriuhan yang ada ya di sosial media ataupun di kehidupan nyata ya Kak Astrid, menimbulkan berbagai efek ini peringar, dan nampaknya Gen Z menjadi yang paling terdampak begitu ya. Ada beberapa poin tadi yang menarik, tapi kita tahan dulu ya Kak Astrid, nanti masih ada dua segmen begitu pendengar kita bagi. Dan silakan bagi Anda yang tertarik untuk bergabung, bertanya, sharing, pendengar, boleh ya. Line telepon kami akan buka 024-8316-686 atau berkirim pesan lewat WhatsApp pendengar 081-6666-886. Silakan komentar di aplikasi RRI Digital. Kami tunggu ya sampai nanti jam 9 malam pendengar.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

0: Baik pendengar Pro 1, kami sambung kembali ya untuk ngobras malam hari ini bersama relawan Pilar PKBI Jawa Tengah, ada Kak Astrid ya, POV Cycle Generasi Hustle, Work Burnout, Check Out, pendengar ada Lipstick Effect juga yang tadi kita bahas banyak banget ya. Kak Astrid, kalau tadi ada poin-poin menarik yang sudah dipaparkan begitu ya, ini kan jadi kesannya anak muda serba salah, nanti anak muda bisa bingung sendiri untuk mengatasinya. Ini sampailah kita di pertanyaan paling besar, bagaimana akhirnya anak-anak muda ini atau Gen Z ini bisa menyikapi segala problematikanya, dan step pertamanya ini harus seperti apa berarti mereka ini, Kak Astrid?
1: Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya, kembali lagi. Pertanyaannya sekarang itu tepat. Terus kita harus ngapain sih? Bukan sebagai Gen Z-nya aja, tapi semua teman-teman ibaratnya rakyat NKRI lah ya, menyikapi kondisi saat ini tanpa kehilangan diri sendiri. Yang pertama menurut aku, kita sadar kalau hidup itu bukan perlombaan yang timeline-nya sama. Asik, klise banget ya, tapi ya itu sebenarnya pahit, cuman memang secara nggak langsung harus kita terima kalau semuanya udah punya ceritanya dan porsinya masing-masing. Yang bisa kita highlight itu tentang sebenarnya kelebihan kita sekarang itu apa sih, yang bisa kita siarkan atau kita paparkan ke dunia luar tuh apa. Terus yang kedua, memang produktif itu penting, tapi jangan sampai jatuhnya jadi produktif yang toksik. Jangan sampai identitas kita sendiri itu jadinya bergantung ke seberapa sibuk kita, ibaratnya jadi terlalu sebagai coping mechanism. Karena sekarang banyak yang ngerasa dirinya itu berharga atau punya nilai di masyarakat kalau lagi kerja atau entah menghasilkan sesuatu aja. Kalau dia cuman ibaratnya sebagai diri dia sendiri di kalangan sosial tanpa ada menghasilkan sesuatu, dia ngerasa dia nggak layak ada di situ. Padahal kita ya mau ngapain aja itu tetap ada nilainya. Dan menurutku yang perlu sekarang kita start bedain itu mana self-reward yang sehat dan mana yang sebenarnya sebagai coping mechanism atau yang jatuhnya impulsif. Karena self-reward itu sebenarnya nggak salah sama sekali sih Kak, menurut aku ya. Dan memang ini juga butuh. Kita udah capek-capek dan kita udah bisa harus spending semua itu kita rasain juga. Tapi kalau tiap kali kita stres langsung impulsif spending, lama-lama yang tenang itu cuman pas itu doang. Abis itu cemas lagi terus ngerasa, kenapa aku tadi kayak gini? Jadi mungkin yang perlu dicari itu bukan perasaan senang saat kita stres aja, tapi cara kita ngatasin kalau lagi stres yang berkepanjangan. Entah itu ada support system, journaling, istirahat, healing ke alam. Karena alam itu justru yang lebih gampang dan cepet banget ngebersihin semua energi kita. Atau belajar nikmatin, ya udah kita hidup tanpa harus terlalu konsumtif dan terlalu lihat apa yang orang lain punya. Dan yang paling penting itu realistis, karena kita nggak bisa selalu ngejar versi ideal hidup kita masing-masing sampai kita terlalu lupa untuk menikmatin hidup kita sendiri itu apa sih gitu.
0: Oke, ini menarik ya Kak Astrid, karena jujur kalau semisal saya membayangkan tinggal di kota Semarang begitu ya, ada orang yang sudah burn out atau apapun itulah bahasanya, tapi yang disuguhkan di kota Semarang adalah mall, mall, mall, dan mall begitu. Itu kan membuat kita jadi berpikiran bahwa ya udah kita jalan-jalannya ke mall, nanti melihat sesuatu yang menarik mata begitu ya, beli dan lain sebagainya. Padahal ya kita seperti yang Kak Astrid bilang tadi, kayaknya alam ini menjadi salah satu jawaban yang harus dirasakan semua orang begitu. Tapi gimana ini Kak Astrid, maksudnya begini, ketika ada orang begitu tapi belum tahu kalau itu merupakan self reward yang berlebihan, kadang kan itu mekanisme yang otomatis begitu, bagaimana orang ini bisa membedakan apakah kita perlu mencatat semua pengeluaran kita atau bagaimana ini? Ini kan pasti banyak orang juga yang mengalami permasalahan yang sama, sulit membedakan, oh ini self reward yang benar, ini yang impulsif dan lain sebagainya. Bagaimana ini Kak Astrid?
1: Kalau kita bisa ngebedain mana self reward yang emang self reward kita butuhin, mana yang terlalu berlebihan, itu kita harus bukan dari nominalnya doang, tapi alasan dibalik kita beli atau spending ke hal itu. Kalau tiap kali stres dikit terus check out, sedih terus belanja, burn out terus spending, berarti kemungkinan itu bukan sekedar self reward, tapi jadi jatuhnya jadi coping mechanism. Terus juga misalkan kalau kita abis beli terus senangnya cuma sebentar, kayak perasaan penasaran aja, terus abis itu kayak oh ya udah, kayak nggak kepake, atau kayak ngerasa aduh kayaknya ini uangnya bisa aku pakai buat beli yang ini deh yang aku incar sebenarnya. Nah itulah yang namanya impulsive spending, karena kalau self reward yang sehat itu masih sesuai sama budget kita pribadi, nggak bikin kita ngerasa bersalah atau cemas, dan emang kalau kita ngelihat barang itu nggak ada perasaan aduh aku nyesel deh beli ini, atau aduh aku nyesel deh ngeluarin uang buat makan di sini atau itu. Jadi itu yang bisa dikatakan sebagai healing yang memang kita butuhin. Entah itu bisa juga kayak yang sederhana, kayak tidur yang hibernasi, kayak ada satu hari off, nggak ngebales chatan dari kerjaan, dari teman, terus besoknya langsung balik lagi, tapi tenaganya udah ke-recharge, itu juga nggak apa-apa. Entah itu habis itu olahraga, terus kayak beli barang atau baju buat nge-gym atau buat pilates, itu juga nggak apa-apa. Dan ngobrol sama teman atau hangout itu juga bukan sebatas buat hahaha doang, tapi itu juga sebagai salah satu self reward gitu.
0: Iya, betul. Kita mendengarkan cerita, kita memberikan tanggapan dari teman-teman kita itu harusnya sudah menjadi rasa bersyukur yang paling ampuh juga ya, Kak Astrid.
1: Betul, karena untung temannya cerita. Kalau dipendam itu justru bahaya.
0: Iya, betul. Tapi Kak Astrid, apa ya, belakangan ini kan juga banyak sekali informasi-informasi yang beredar terkait dengan mahasiswa yang sampai mengakhiri hidupnya begitu. Ini kan juga sebenarnya merupakan apa ya, menurut saya efek domino dari ketika anak muda ini tidak bercerita lah, mulai pendiam, terus masalahnya dipendam sendiri. Nah ini menanggapi fenomena seperti ini, harusnya apakah memang bercerita ini menjadi solusi atau bagaimana ini Kak Astrid? Karena kan itu menurut saya juga bagian dari apa ya, permasalahan-permasalahan yang sudah kita bahas tadi.
1: Sebenarnya salah satu bercerita itu juga sebagai solusi, tapi kita nggak bisa 100% bergantung ke orang lain. Karena secara nggak langsung kalau kita cerita, kita mengharapkan adanya mereka memvalidasi perasaan kita dan menenangkan atau memberikan solusi yang kita harapkan kita dapat dari orang lain. Untuk memvalidasi lagi pikiran kita, benar kok yang aku pikirin selama ini benar, jadi kalau aku ngelakuin ini nggak bakal salah. Tapi sebenarnya kita nggak bisa terlalu bergantung kepada hal itu. Karena sebenarnya juga kalau misalkan ada teman-teman nih yang takut untuk bercerita atau membuka apa yang selama ini dia alamin, entah takut ceritanya dibocorin, takut dianggap pandang sebelah mata, karena dia tahu cerita ini jadinya ada domino efek lagi ke kerjaan dia atau kemana. Tapi yang perlu diubah itu sebenarnya cara kita melihat kerentanannya itu. Kalau sebenarnya minta bantuan itu juga bukan berarti kelemahan. Karena ya kalau kita kebiasaan bilang gue gak apa-apa kok, sebenarnya gak apa-apa, kayak gini mah udah biasa, emang harus kayak gini buat achieve sesuatu, sebenarnya lagi gak baik-baik aja. Dan ini justru jadi pengingat buat kita semua juga biar lebih peka sama satu sama lain. Walaupun kita juga ngalamin kesusahan, orang lain juga ngalamin kesusahan. Kita semua pasti ada masalah. Betul. Jadi seenggaknya kita bantu meringankan dengan beneran peduli dan nggak ngejudge sama semua yang mereka alamin. Karena kita semua pasti standar susah atau stresnya pasti beda-beda. Jadi begitulah. Yang penting banget sekarang itu memang support system, ruang cerita, dan apa ya, diri sendiri tuh sadar kalau ya udah cerita nggak apa-apa kok, tapi memang harus ke orang yang tepat.
0: Oke, baik. Jadi terima kasih juga yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1, ada Joe ya. Bagaimana cara mengubah mindset dari hustle culture atau kerja keras tanpa henti menjadi intentional living atau kerja cerdas dan terarah tanpa merasa bersalah saat sedang beristirahat? Oke, terima kasih dari Joe ini. Kak Astrid, tanggapannya boleh silahkan.
1: Oke, thank you Jo untuk pertanyaannya. Menurutku sekarang yang perlu diubah itu bukan semangat kerjanya ya, tapi memang mindsetnya. Yang dari awalnya itu sibuk untuk coping mechanism atau dianggap berharga, jadi ke emang sibuk atau kerja biar bisa berkelanjutan dan memang di area yang kita inginkan. Karena hustle culture itu sering bikin orang ngerasa cepat capek. Tapi rasa cepat capek itu diharapkan mereka dapat hasil yang sukses atau yang besar. Padahal belum tentu. Karena sibuk itu belum tentu harus produktif. Dan produktif itu juga belum tentu harus ngorbanin kesehatan kita. Entah itu fisik ataupun mental. Yang penting buat mengubah dari hustle culture ke kerja cerdas itu sendiri. Sadar yang prioritas. Kita kadang pengen ngerjain semua, padahal itu sudah melebihi kapasitas kita untuk mengerjakan. Jadi tahu prioritas dan mana yang sebenarnya itu cuma pressure sosial, kayak ekspektasi orang, sampai kita harus secara nggak sadar memiliki keinginan untuk memenuhi ekspektasi itu, biar kita kembali lagi, berharga di kalangan sosial. Yang bisa dikerjain secara nggak langsung, stop ngukur nilai diri itu dari produktivitas atau seberapa besar kita meng-achieve. Memang nggak apa-apa kita ambis, tapi yang penting itu kita nggak sampai terlalu ambis yang toksik. Dan yang kedua, ini memang susah untuk kita lakuin, fokus ke progresnya, bukan ke hasilnya. Karena kadang ini cukup sulit juga untuk diterapkan. Kalau bilang yang nggak apa-apa kok gagal, yang penting progresnya. Tapi kadang masih ada yang sulit untuk menerima fakta bahwa dia masih kurang dalam hal ini itu dan kalah lagi dengan kompetitornya. Dan yang paling penting itu istirahat. Karena istirahat yang cukup itu sebenarnya adalah yang kita butuhkan agar otak di oksigen di otak kita itu juga bisa bekerja dengan optimal. Dan stop mencari validasi dari orang lain. Yang penting diri kita sendiri udah ngerasa cukup. Gitu sih, Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih tadi Jo yang sudah bergabung ya. Kita masih punya satu segmen pendengar Pro 1. Jadi kami ingatkan kembali yang mau telepon boleh 0248316686 ya. Berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 dan juga komentarnya lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar yang sudah bergabung tahan ya. Saya akan bacakan di satu segmen terakhir nanti.

Hello Indonesia. Pagi itu Sumarno menjalankan rutinitasnya seperti biasa. Dengan gerobak sayur yang penuh warna, ia berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya di desa Pesu, Magetan. Menawarkan dagangannya kepada ibu-ibu yang setia menanti. Tak ada yang menyangka bahwa langkah kecilnya mencari nafkah justru membawanya ke meja hijau. Digugat oleh seorang pemilik warung kelontong dengan tuduhan membuat usahanya jadi sepi. Sumarno dan teman pedagang keliling lainnya yakni Suwiono digugat sebesar 540 juta rupiah. Kasus ini pun segera jadi perbincangan hangat. Solidaritas dari sesama pedagang sayur pun muncul. Apakah persaingan dalam bisnis memang harus diselesaikan dengan cara seperti ini? Dalam dunia usaha, yang namanya persaingan adalah hal yang wajar. Tapi ada satu prinsip yang tidak boleh dilupakan, yaitu apa? Bahwa pasar, khususnya konsumen, akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang mampu beradaptasi. Pedagang sayur yang beradaptasi, mereka mendatangi konsumen dan bisa mangkal di mana saja. Sementara, toko kelontong hanya diam, pasif, menunggu pembeli datang. Bahkan sekarang ini,

rencananya lebih baik. Jika hari ini bisnis Anda menghadapi tantangan, jangan dulu buru-buru menyalahkan pesaing Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana bisa lebih unggul. Dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia.

0: Baik pendengar, saya masih punya satu segmen untuk Anda ya. Dan ada dua penanya yang sudah bergabung. Saya bacakan semua agar saya tidak punya utang ya. Masih bersama relawan dari Pilar PKBI, pendengar yang temani Anda ya untuk malam hari ini, Kak Astrid. Kak Astrid, saya bacakan dulu yang pertama ini. Terima kasih banyak Bu Intan Kedung Mundu ya. Selamat malam Mas Agil dan juga Mbak Narasumber. Saya ingin tanya, karena jujur banyak sekali anak-anak di luaran sana yang mulai khawatir menentukan mau kerja atau mau kuliah. Ini bagaimana cara bisa mengatasinya? Oke, ketakutan menghadapi masa depan ini Kak Astrid, apa yang bisa dilakukan orang tua ataupun anak itu sendiri?
1: Oke, sebelumnya selamat malam Bu Intan yang mungkin masih mendengarkan di sana. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Dan memang sebenarnya sekarang itu bukan hanya yang sebagai mahasiswa aktif atau yang sudah sarjana pun khawatir tentang masa depan, entah nggak dapat pekerjaan atau salah jurusan atau justru mempertanyakan jurusan di tengah jalan. Sebenarnya yang bisa difokuskan

0: Itu bukan dari cara kuliahnya, tapi tentang sebenarnya minat anak itu kemana sih? Dan yang paling penting itu saat ini, kalau misalkan memang memutuskan untuk kuliah dari SMA entah atau sebelum masuk kuliah, itu kan ada jeda waktu. Itu bisa dipilih salah satu atau beberapa bidang yang mungkin diminati oleh anaknya atau teman-teman rekanan generasi muda saat ini untuk ditelusuri lebih lanjut sebagai side hustle atau kerja sampingan, di mana dari awal bisa dibuat dulu kayak ibaratnya kayak portofolio dan pengalaman. Jadi nanti ketika sudah lulus, udah ada pengalaman secara life skill, secara profesionalnya. Dan itu bisa diimbangi nanti waktu perkuliahan. Jadi nanti ketika perkuliahan, bisa sembari mengerjakan side hustle tersebut. Jadi yang sekarang itu bukan memang memaksakan diri harus langsung tahu mau kuliah atau kerja, tapi jika memang diputuskan untuk kuliah, bisa sambil dengan fokus mengembangkan skill lainnya. Karena memang saat ini untuk ketentuan pekerjaan, kalau nggak salah itu memang semuanya minimal sarjana S1 ya. Dan itu secara nggak langsung sebagai tuntutan kita juga langsung berkuliah. Tapi kan nggak mungkin kita hanya kuliah dan juga jujur takut dengan lapangan pekerjaan di 10 tahun ke depan apakah masih ada atau enggak. Jadi salah satu langkah yang bisa dilakukan dan memang realistis sebagai mahasiswa nanti lakukan adalah memang ngambil entah itu di kegiatan mahasiswa di kampusnya atau organisasi di luar yang memang sesuai dan memang ada bidangnya gitu.
1: Oke, baik, terima kasih tadi ya. Ada Mas Indra saja. Oh, ternyata cuma menyapa. Baik, terima kasih Mas Indra. Kak Sri, terakhir ini apa yang ingin dipesankan kepada pendengar Pro 1 di luar sana yang juga ternyata masih gelisah dengan kondisi sekarang atau terkait dengan topik ini? Apa yang ingin dipesankan? Silahkan Kak Sri.
0: Oke, mungkin pesan terakhir yang bisa aku sampaikan buat teman-teman, aku tidak ingin terlalu melabeli generasi-generasi karena itu hanya label dan hidup di saat ini memang nggak mudah, apalagi di tanah air tercinta kita ini. Tekanan dari berbagai macam aspek memang ada, ekspektasi sosial apalagi besar. Dan media sosial bikin secara nggak langsung semua jadi terasa terlalu cepat dan kompetitif. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa bingung, burnout, atau khawatir tentang entah masa depan, itu bukan sesuatu yang aneh. Jadi mungkin kita juga perlu ingat, kita nggak harus semuanya itu punya jawaban sekarang, nggak semua orang harus sukses cepat, nggak semua orang harus selalu stay strong, dan nggak pengen cerita ke orang lain. Dan istirahat itu juga adalah bagian dari produktivitas. Dan itu bukan kegagalan. Kita boleh ambisi, yang penting nggak boleh terlalu over kerja keras gitu. Karena pada akhirnya hidup bukan perlombaan teman-teman siapa yang paling cepat berhasil, tapi tentang bagaimana kita memaknai hidup.
1: Oke, baik. Kak Astrid, terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini. Kita harapkan juga dapat memberikan manfaat begitu ya untuk pendengar Pro 1. Senang sekali tentunya, mungkin lain kali ke lain kesempatan kalau ada waktu kita bisa berbincang lagi, Kak Astrid.
0: Baik, terima kasih banyak kali untuk kesempatannya juga. Selamat malam teman-teman.
1: Sekali lagi terima kasih Kak Astrid. Selamat melanjutkan aktivitas kembali atau istirahat. Sukses, sehat selalu, selamat malam. Demikian tadi pendengar untuk ngobras malam hari ini ya, bersama relawan Pilar PKBI Jawa Tengah, Astrid Sabila Rolin, yang sudah berbincang banyak tadi ya, POV, cycle generasi hustle, work, burnout, check out, pendengar, lipstick effect, hustle, culture, dan cara Gen Z bertahan di tengah tekanan krisis rupiah. Terima kasih yang sudah bergabung ya, kami lanjutkan Semarang malam ini pendengar, jadi jangan kemana-mana.

0: Info Pro 1.
1: Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin menggandeng Santri Gayang Nusantara SGN untuk memperluas jangkauan layanan dokter spesialis keliling atau speling hingga ke pelosok desa. Kolaborasi tersebut dilakukan agar masyarakat di wilayah terpencil tetap dapat mengakses layanan kesehatan spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemprov Jateng menawarkan 7 proyek energi baru terbarukan EBT kepada investor asal Tiongkok. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan Jawa Tengah memang dalam proses mengembangkan energi baru terbarukan EBT dan pengelolaan sampah. Sejumlah proyek yang terbuka bagi investor antara lain menurutnya PLTS, mikro hidro dan biogas, biomasa, gas rawa, energi sampah, serta panas bumi.
0: Info Pro 1.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Era Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Pro 1 RRI Semarang mendengar dibuka dengan lagunya Warna Rindu ini ya. Ini juga membuka kesempatan kita dalam ruang rindu pendengar. Jadi silahkan yang sudah rindu dengan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an serta awal 2000-an boleh nongkrong bareng Pro 1 sampai jam 11 malam pendengar ya. Line telepon 024-8316-686, berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886 pendengar, komentarnya lewat aplikasi RRI Digital juga kami akan tunggu ya. Indonesia, mancanegara, semuanya ada di Pro 1 pendengar, jadi silakan bergabung dulu. Yang mau cerita-cerita boleh, di akhir bulan Mei ini ada cerita atau hal menarik apa, silakan pendengar. Kita bikin santai saja malam minggu ini sambil menikmati kota Semarang ataupun dimanapun Anda berada, kota-kota tercinta Anda pendengar. Silakan berbagi kenangan ya, berbagi rindu lewat lagu, kami akan tunggu pendengar. Sampai jam 11 malam ya, nanti informasi musik juga kami hadirkan dan saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1 ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu, lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Elva Singer Bringer, Aku Cinta Dia ya. Bagi Anda yang mencintai lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, 2000-an lebih dari apapun, ini dia saatnya bersama Pro 1 RRI Semarang, pendengar. Kami hadirkan Ruang Rindu ya. Saya Agil yang masih temani Anda, pendengar. Silahkan Anda bisa request ya. Dan kita bahas dulu salah satu grup yang dibentuk oleh musisi komposer senior, pendengar, Elva Cesioria ya. Jadi grup ini melahirkan banyak penyanyi berbakat, pendengar, dan juga kualitas suara yang tidak usah diragukan gitu ya. Sudah aktif atau populer, pendengar, era 80-an. Tetap dikenang juga karena kualitas lagunya yang ikonik, pendengar. Mentalitas musikalitas juga kuat. Jazz, pop, lagu-lagu romantis, harmonisasi, mereka jagoannya, pendengar ya. Dan lagu ini pasti akrab ya, melekat di telinga Anda atau pecinta musik Indonesia, pendengar. Aku Cinta Dia. Temanya cinta ya, tapi sebenarnya lagu ini lebih dulu populer lewat Krisye ya, di tahun 86, pendengar. Diciptakan oleh Aji Sutama, pendengar. Lagu ini juga sudah sukses besar ya, dan menjadi salah satu album terlaris Krisye, pendengar, dengan penjualan mencapai jutaan kopi. Nah, versi Elva Singer ini menghadirkan nuansa yang sedikit berbeda, pendengar, dengan sentuhan vokal harmonis khas dari grup ini ya, sehingga terdengarnya lebih lembut, romantisnya tapi tetap dapat, pendengar. Dan jujur, lagu ini zaman itu, pendengar, sering dianggap sebagai simbol lagu cinta klasik Indonesia yang tak lekang oleh waktu ya. Menurut saya sampai saat ini pun, lagu ini ataupun lagu-lagu dari Elva Singer pasti sampai kapanpun akan keren-keren banget, pendengar ya. Prahara Cinta, Cinta Pertama, Aku Cinta Padamu, itu merupakan lagu-lagu lain yang terkenal dari Elva Singer. Oke, saya akan sapa dulu yang sudah bergabung. Terima kasih Bu Asyar, tadi satu lagu sudah saya putarkan, Ada Apa Denganmu ya. Habis ini lanjut Bu Asyar dari Anang ya, featuring Krisdayanti, ini judulnya Cinta, saya akan putarkan ya. Dan yang lain, pendengar, kami masih tunggu sampai jam 11 malam, Ruang Rindu ya. Telepon 024-8316-686, WhatsApp 081-6666-886.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

Rasanya kalau kita mendengarkan lagu ini, kita sudah siap untuk take off pendengar ya. Bernostalgia dengan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, 2000-an Indonesia mancanegara, kami hadirkan ya bersama Pro 1 RRI Semarang dalam Ruang Rindu pendengar. Satu lagu dari Memes ya, penyanyi Memes pendengar, nama lengkapnya Mediana Maimunah ya. Salah satu penyanyi pop Indonesia pendengar yang karakternya sudah dikenal sejak era 90-an ya. Tapi tidak hanya sebagai penyanyi, dirinya juga pernah menjadi model juga pendengar. Sebagai backing vokal ya untuk musisi-musisi besar tanah air, juga pernah pendengar Vina Paduwinata ataupun Kla Project ya. Dan kita tahu Memes dengan lagunya Terlanjur Sayang, pendengar, albumnya juga ya di tahun 94 itu meledak di mana-mana sebelum akhirnya merilis album lagi di tahun 97 Ilusi, pendengar, yang di dalamnya ada lagu Pesawatku ya. Diciptakan oleh Nugi dan hadir dengan nuansa puitis yang unik, pendengar. Rilis dalam album Ilusi ya, Desember. Label musiknya Aquarius Musik Indo, pendengar. Liriknya bisa dibilang imajinatif sih kalau bisa saya jabarkan, pendengar. Jadi tentang pesawat yang terbang ke bulan, namun sebenarnya menyimpan makna tentang kepergian, harapan, dan juga kerinduan, pendengar. Pas ya, pokoknya saya masih hadirkan lagu-lagu yang bisa mengobati rindu Anda terhadap lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, pendengar, silahkan telepon 024-831-6686 ya. Berkirim pesan lewat WhatsApp 081-6666-886, kami masih tunggu pendengar sampai jam 11 malam ya, Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

Awalnya Club Project digawangi oleh Katon Bagaskara pada vokal, Romulo Rajadin atau yang akrab disapa Lilo pada gitar dan vokal, Adi Adrian pada keyboard, dan Ari Burhani pada drum. Nama kelas sendiri memang merupakan singkatan dari inisial para personilnya. Setahun setelah berdiri, mereka merilis album perdana yang bertajuk Kla. Lewat album tersebut, Kla Project berhasil mencetak beberapa hits seperti Rentang Asmara, Tentang Kita, Waktu Tersisa,

Aprojekt menjadi salah satu band yang cukup produktif di masa itu. Album bertajuk Pasir Putih kemudian dirilis pada tahun 1992. Single yang menjadi hits lewat album tersebut ialah Tak Bisa Kelain Hati

Setelah album tersebut dirilis, Ari justru mengundurkan diri dan beralih peran sebagai manajer band tersebut. Dengan formasi 3 orang personil yang tersisa, mereka terus melanjutkan karyanya di industri musik tanah air. Hingga akhirnya pada tahun 2001, Lilo memutuskan untuk mengundurkan diri. Katon dan Adi sempat menjalankan proyek tersebut berdua. Hingga pada tahun 2003, mereka mengajak Erwin Prasetya, ex Dewa 19, Yoel Fai, dan Hari Goro menjadi Dungkla.

Untuk merayakan 30 tahun karir mereka di industri musik tanah air, Club Project menggelar konser bertajuk Karunia Semesta. Salah satu wujud rasa syukur yang mereka dapatkan karena terus berkarya bersama hingga 30 tahun lebih.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Coba dilihat beringar di luar ya. Terus tengok ke atas, apakah banyak bintang-bintang atau tertutup awan pendengar. Belakangan di kota Semarang ini masih sering hujan pendengar. Ada pula yang cuman mendung ya. Tadi sore sempat mendung ya, tapi ternyata sampai sekarang belum hujan pendengar di Semarang. Kalau semisal Anda di daerah mana hujan, bisa memberikan informasi juga kepada Pro 1 RRI Semarang pendengar untuk malam hari ini ya. WhatsApp 0816666886. Sekalian yang mau request lagu, saya masih buka kesempatannya pendengar. Lagu-lagu terbaik ya tahun 80-an, 90-an, 2000-an temani Anda. Dari Drive, salah satu band favorit saya zaman dulu pendengar. Tadi Bu Ashar sudah minta lagunya juga ya. Era 2000-an saya rasa band-band rock ya itu menguasai pasar pendengar. Di samping lagu-lagu pop juga ada gitu ya, tapi yang satu ini bersama Anji yang masih menjadi vokalis pendengar, Budi Raharjo, Digo dan Adi. Drive ini mulai melejit ya setelah merilis album debutnya Esok Lebih Baik pendengar di tahun 2007 ya. Dan ini merupakan lagu ikonik dari mereka sih pendengar, bersama bintang dalam rilisan debutnya ya. Bayangkan rilisan awal langsung bisa terkenal pendengar, apalagi didukung dengan, kalau tidak salah sempat menjadi soundtrack sinetron populer deh pendengar ya. Ya mungkin karena artinya, nuansanya yang melankolis, ringan juga pendengar, itu yang membuat melekat begitu ya di telinga masyarakat Indonesia. Liriknya pun juga bercerita tentang perpisahan dan kerinduan mendalam kepada seseorang yang telah pergi, sehingga banyak pendengar merasa relate ini dengan kisah dalam lagu itu pendengar, apalagi anak-anak muda zaman dulu gitu ya. Dari Drive bersama bintang saya putarkan pendengar. Saya akan coba cek dulu yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Semarang untuk malam hari ini ya. Dari Zaki, ini selamat malam. Katanya seputaran Renon Denpasar ini bergabung ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Oke, lagunya Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart. Coba saya cek dulu, harusnya ada sih Backstreet Boys ya untuk malam hari ini. I'll Never Break Your Heart ya. Oke, baik. Ada ya Bang Zaki. Habis ini langsung saya putarkan untuk Bang Zaki dan juga pendengar Pro 1 lainnya. Enjoy ya. Kami masih tunggu sampai jam 11 malam ini pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang ya.

0: Di Indonesia, status hukum pada anak dikategorikan menjadi 3 status. Apa saja? Berikut penjelasan Anggraini Novitasari SH, Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejari Kabupaten Magelang.
1: Jadi kalau terkait anak itu memang secara penanganannya itu khusus. Jadi undang-undangnya ada tersendiri. Anak dan juga dewasa ketika mereka berhadapan dengan hukum itu treatmentnya berbeda. Kalau untuk anak, jadi kita mengenal tiga kategori untuk anak. Yaitu yang pertama adalah anak pelaku. Kalau anak pelaku itu biasanya kalau orang dewasa kan disebutnya dia tersangka, terdakwa. Tapi kalau anak itu dia tidak boleh dikatakan tersangka, terdakwa. Anak pelaku otomatis adalah anak yang melakukan perbuatan ataupun menyalahi tindak pidana. Begitu kan, itu anak pelaku. Kemudian anak korban dalam hari ini adalah anak yang menjadi korban dari tindak pidana. Misal dalam tindak pidana pelecehan, pencabulan, ataupun penganiayaan. Nah, subjeknya di sini adalah anak ini menjadi korban. Dia yang merasakan adanya perbuatan melawan hukum dari tindak pidana itu. Kemudian yang terakhir itu terkait dengan anak saksi. Jadi kalau anak saksi itu hampir sama definisinya dengan dalam KUHP itu, berarti anak yang melihat, mendengar, dan juga mengetahui terkait dengan tindak pidana tersebut. Jadi untuk undang-undang tersendiri, anak itu terklasifikasi, tergolong menjadi 3, yaitu ada anak korban, anak pelaku, dan juga anak saksi.

0: Yang satu ini pendengar favorit saya ya, kalau berbicara band pop-punk di era 2000-an ya, Simple Plan dengan judulnya Welcome to My Life ya. Kabar gembira untuk fans garis keras Simple Plan ya, karena mereka itu sangat cinta dengan Indonesia. Pendengar, terbukti beberapa tahun itu selalu menggelar konser di Indonesia. Sekarang 2026 pendengar, dengan sebuah tournya ya, yang terbaru Simple Plan The Bigger Than You Think Tour ini akan mampir lagi ke Indonesia, dan di dua tempat pendengar, tidak hanya satu tapi dua kota ya, ada Jakarta dan juga Surabaya. Jakarta itu akan berlangsung 27 November 2026 Tennis Indoor Senayan, sedangkan untuk Surabaya itu tanggal 28 November pendengar, Jatim Expo Surabaya ya. Special guestnya ada Lolo pendengar, yang digaet untuk ikut dalam tour yang satu ini ya. Kita cek dulu tiketnya apakah Anda masih bisa kebagian atau ternyata sudah habis pendengar. Saya cekkan ya, ini melalui website tiket resminya langsung pendengar. Oke, ini di Jakarta, untuk yang Jakarta rata-rata sudah habis pendengar. Ada beberapa kategori mulai dari cat 1, 2, 3, 4, A, 4, B, dan yang tersisa itu hanya cat 3 pendengar, harganya Rp2.340.000 ya. Sedangkan untuk Surabaya itu ada dua kategori, Festival A, Festival B pendengar. Festival A Rp1.620.000, Festival B Rp1.020.000. Murah yang Surabaya. Jadi mungkin kalau misal Jakarta terlalu mahal, Anda bisa ke Surabaya karena lebih murah pendengar. Oke, sudah ada yang bergabung lewat telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu ya. Selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori betul, lewat ya? Lagu, betul. Dengan siapa di mana ini?
1: Saya dengan Dito dari Sika Maumere, Nusa Tenggara Timur.
0: Nusa Tenggara Timur, jauh sekali Bang Dito. Betul. Ini mendengarkannya lewat apa Bang Dito?
1: Lewat aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Betul sekali. Nusa Tenggara Timur, cuacanya gimana malam hari ini, Mas Dito?
1: Cuaca malam hari ini cerah. Ya, ada bulan sabit ya. Sabit setengah ya, setengah lingkaran gitu ya. Oh, jadi sedikit sabit, sedikit setengah gitu.
0: Baik.
1: Bagaimana di Semarang ini, mampir Semarang ini?
0: Oh, di Semarang, cuacanya kalau di Semarang belakangan ini masih sering hujan, Bang Dito. Tapi tergolong aman. Tergolong aman.
1: Oke lah, baiklah. Jika selalu aman, yang penting kita bisa sama-sama mengudara.
0: Oke, baik. Bang Dito.
1: Oke, malam ini lagunya apa?
0: Lagunya tahun 80-an, 90-an, Indonesia Mancanegara, boleh.
1: Indonesia Mancanegara ya. Milih sendiri nih, boleh?
0: Boleh, silakan coba sambil saya cek di playlist ada atau tidak ini.
1: Oke, sambil cek di playlist ya. Apa ya? Mancanegara kali ya.
0: Boleh.
1: 80-an atau ini saja. George Benson ya.
0: George Benson, coba
1: Nothing Gonna Change
0: My Love For You. Oke, lagunya bagus ya. Bang Dito ada aman.
1: Aman ya.
0: Oke.
1: Oke. Oh ya, ini dengan siapa ya?
0: Dengan saya Agil, Bang Dito.
1: Oh ya, Bang Agil. Siap.
0: Betul.
1: Bang.
0: Terima kasih banyak ini sudah mampir di Semarang ya, Bang Dito.
1: Iya, sama-sama.
0: Pokoknya sehat nanti selalu, bahagia selalu juga, Bang Dito. Amin. Ya.
1: Amin. Ya, salam, intinya salam untuk semua pendengar Pro 1 RRI Semarang.
0: Baik, ya. Terima kasih dan Bang Dito.
1: Baik, terima kasih kembali Bang Agil.
0: Selamat malam Bang Dito. Terima kasih banyak. Sehat-sehat juga di sana bersama keluarga ataupun kerabat ya. Oke, dari Nusa Tenggara Timur sudah bergabung lewat telepon WhatsApp pendengar. Jadi silakan ya, semisal Anda juga mau telepon lewat WhatsApp-nya Pro 1 juga bisa pendengar, 081-666-6886. Sudah menyapa ya. Terima kasih banyak. Ini dari Bang Zaki Haidar tadi di Denpasar, lagunya sudah diputarkan. Terima kasih banyak juga ya Bang Zaki sudah mampir di Pro 1 RRI Semarang. Mendengarkan lewat apa ini Bang Zaki, kalau boleh tahu ya, nanti coba boleh komentar. Denpasar juga cuacanya seperti apa. Kakak saya kebetulan ada di Bali juga Bang Zaki, tepatnya tapi Gianyar sih. Kakak saya yang pertama itu di Gianyar. Terima kasih ya sekali lagi Bang Zaki. Ini dari Yustiadi juga, selamat malam, tadi Power Slave sudah saya cek belum masuk di playlist. Minta gantinya lagu dari Ungu. Yang mana ini Bang Yustiadi? Banyak lagunya Ungu ya. Wah ini ada banyak soalnya, mulai dari pulang Tercipta Untukmu, Saat Bahagia, Yogyakarta, Dia Atau Diriku, Cinta Dalam Hati, Demi Waktu, Andai Aku Tahu, itu versi religi ya. Yang mana Bang Yustiadi? Demi Waktu. Oke, baik. Untuk Bang Yustiadi ya, langsung saya putarkan malam hari ini. Terima kasih banyak juga sudah mampir di Pro 1. Sehat-sehat, bahagia juga ya. Nanti setelah dari Ungu, pendengar, lagunya Bang Dito juga kami putarkan, George Benson, Nothing Gonna Change My Love For You. Itu juga lagu favorit saya, pendengar. Tapi kita ke Ungu dulu ya. Sambil yang lain, pendengar, saya masih punya waktu sampai jam 11 malam ini. Silakan bergabung bersama saya Agil, Pro 1 RRI Semarang, dalam Ruang Rindu.

Saya Siti Farika, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Apa bahan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana kepada anak? Kita ikuti informasi bersama dengan Anggraini Novitasari SH, Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
1: Jadi kan kalau kita melihat tuntutan itu pasti kita lihat ini terdakwa apakah pernah melakukan tindak pidana. Kita lihat di situ kemarin putusannya apa. Oh, ternyata tadi dia rehab ya. Ternyata rehab dengan kasus yang sama dia tidak ada efek jera. Kan masih melakukan perbuatan lagi. Berarti kan di sini dalam artian untuk apa namanya? Pemberian pidana yang pertama kan belum memberikan dia edukasi ataupun efek jera sehingga dia masih melakukan perbuatan. Nah, itu menjadi pertimbangan kita lagi untuk ketentuan selanjutnya. Apakah yang memang pantas untuk anak? Kemudian kan pada saat kita memberikan tuntutan maupun putusan itu kan di situ ada BAPAS juga. Jadi itu pasti ada rekomendasinya yang terbaik untuk anak dalam hal ini itu seperti apa itu ada. Karena kalau BAPAS itu kan mereka memang ada pendekatan terhadap anak. Jadi seperti halnya kayak wawancara. Jadi anak itu ditanyakan bagaimana kehidupan dia, latar atau faktor apa sih yang mempengaruhi kenapa anak ini mengulangi tindak pidananya. Begitu. Kita yang bukan yang

0: Dewa 19, salah satu band paling senior dan disegani jika bicara soal musikalitasnya. Album Dewa 19 Bintang 5 pada tahun 2000 laris manis justru ketika mereka ditinggal vokalis terdahulu, Ari Lasso.
1: Aku tak mengerti apa yang ku rasa.
0: Masuknya Elvonda Michael alias Once sebagai vokalis dan Tio Nugros pada posisi drum memberikan warna baru pada Dewa 19. Lagu-lagu hit seperti Roman Picisan, Risalah Hati, Sayap-sayap Patah hingga Separuh Nafas menjadi hits di mana-mana. Album Bintang 5 juga menjadikan Dewa 19 menjadi salah satu band terlaris di Indonesia sepanjang masa dengan angka penjualan yang mencapai 1,7 juta kopi. Di akhir tahun 2004, Dewa 19 merilis album ke-8 yang bertajuk Laskar Cinta dan popularitas Dewa 19 terus melejit di dunia internasional.

Ada yang bilang musik itu kan selera ya. Saya berusaha menciptakan sebuah karya yang mutlak gitu ya. Jadi orang yang paham musik pun tahu bahwa ini musik bagus. Orang yang nggak suka musik pun, orang yang kurang apresiasi dalam musik pun juga suka dengan Dewa. Nah itu saya berusaha menggabungkan itu. Hanya orang keren yang bisa menciptakan lagu keren. Hanya orang keren yang bisa memproduksi lagu keren.

Pada tahun 2008, Dewa 19 masuk ke dalam daftar The Immortal, 25 artis Indonesia terbesar sepanjang masa oleh majalah Rolling Stone. Sepanjang perjalanan karirnya, Dewa 19 telah menerima banyak penghargaan, baik BASF Award maupun Emmy Award.

Sepanjang perjalanan karirnya, Dewa 19 telah menerima banyak penghargaan, baik BASF Award maupun Emmy Award. Mereka juga pernah meraih penghargaan Leap for All Award di Amerika Serikat atas kontribusi mereka pada upaya perdamaian dan toleransi beragama. Dewa diakui sebagai salah satu legenda atau ikon terbesar dalam sejarah musik populer di Indonesia.

Satu lagu dari Celine Dion, pendengar Beauty and the Beast, saya rasa sangat cocok ya untuk menutup jumpa kita dalam Ruang Rindu edisi malam minggu ini ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung. Tadi banyak sekali dari luar kota Semarang lewat telepon, lewat WhatsApp. Terima kasih banyak ya. Semuanya saja pendengar, terima kasih. Pokoknya jangan sampai ketinggalan, karena setiap hari pendengar dari jam 9 malam sampai jam 11 malam Pro 1 RRI Semarang selalu hadir ya, dengan lagu-lagu terbaik tahun 80-an, 90-an, dan maksimal awal 2000-an ya. Baik itu Indonesia maupun mancanegara, semuanya ada di Pro 1 RRI Semarang, pendengar. Tapi jangan khawatir kalau saya masih temani Anda sampai jam 12 malam. Bedanya kita kembali ke Semarang malam ini ya, di mana informasi, lagu-lagu pilihan kami akan terus hadirkan sampai jam 12 malam, pendengar. Sekali lagi terima kasih ya, tapi untuk yang sudah bergabung untuk malam minggu ini, ramai banget tadi pendengar. Oke, ada satu lagu, ini favorit saya juga pendengar, kalau kita berbicara lagu tahun 90-an, Java Jive ya, Gerangan Cinta. Menutup Ruang Rindu bersama Pro 1 RRI Semarang untuk edisi hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: istriku.
1: Sudah siapkah Anda pendengar untuk menyambut Idul Adha ya? Tinggal menghitung hari saja, tepatnya 27 Mei pendengar, itu hari Rabu ya. Sudah siap bakar-bakar atau Anda menjadi panitia? Silakan dikerjakan dengan baik pendengar. Yang jelas, yang sekarang ini memang masih menjadi perhatian itu ya, yaitu kesehatan hewan kurban ya. Dan di sini pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang hari H ya. Tentu untuk memastikan hewan beredar tetap sehat, aman, dan layak untuk dikonsumsi masyarakat. Berbagai langkah ini dilakukan beringar mulai dari pemeriksaan kesehatan, vaksinasi, hingga pengawasan lalu lintas ternak di pintu masuk dan keluar wilayah ya. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah, Di Francisco da Silva Tavares, mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah layanan kesehatan hewan keliling atau healing pendengar. Program tersebut difokuskan untuk memastikan ternak kurban bebas penyakit sekaligus memenuhi standar kesehatan ya. Selain pemeriksaan rutin pendengar, Pemprov Jawa Tengah ini juga memperkuat antisipasi terhadap penyakit zoonosis dan temuan cacing hati pada ternak ya. Edukasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai ciri hewan kurban sehat juga digencarkan, termasuk peningkatan kompetensi juru sembelih halal sesuai syariat Islam ya. Terus pengawasan lalu lintas ternak dan penerjunan petugas kesehatan hewan ditingkatkan pendengar untuk mencegah penyebaran penyakit menular ya. Koordinasi lintas sektor juga dilakukan bersama pemerintah kabupaten kota, dokter hewan, dan juga petugas lapangan agar kesiapsiagaan menghadapi Idul Adha ini semakin optimal ya. Kalau dicek dari sisi ketersediaan pendengar, sebenarnya Pemprov memastikan ya stok hewan kurban di Jawa Tengah khususnya dalam kondisi aman. Kebutuhan masyarakat untuk kurban itu diperkirakan hanya sekitar 10% dari total populasi ternak yang tersedia, perkiraannya mencapai 6,4 juta ekor pendengar, banyak sekali gitu ya. Jadi di sini Pak Frans menilai dukungan peternak memiliki peran penting untuk mewujudkan swasembada pangan khususnya di sektor peternakan pendengar. Jadi silakan, stoknya aman, petugas-petugas sudah dikerahkan semua pendengar. Kita sebagai masyarakat juga harus cerdas gitu ya dalam memilih hewan kurban agar nanti manfaatnya itu bisa diterima baik pendengar, terus juga ibadahnya diterima dengan baik juga ya. Dan pokoknya silakan untuk informasi-informasi mengenai ciri-ciri ataupun petugas-petugasnya ini bekerjanya seperti apa, Anda bisa baca juga pendengar informasi tersebut di portal berita resmi kami ya, rri.co.id, silakan Anda bisa cek.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Enciclopedia. Enciclopedia. Ed Sheeran dikenal sebagai musisi jenius yang karyanya selalu hit sejak dirilis. Jika melihat perjalanan karirnya sebelum ia berhasil seperti saat ini, Ed Sheeran pernah mengalami masa-masa sulit. Di umur 16 tahun, ia pergi ke London untuk kuliah di salah satu universitas musik. Namun, setelah lulus, ia justru kehilangan tempat tinggal karena tak memiliki uang sepeser pun. Lantas ia memutuskan pergi ke Los Angeles karena merasa karirnya berantakan di London. Setelah pindah ke LA, ia bertemu Jamie Foxx yang langsung menyadari bakat brilian dalam diri Ed Sheeran. Karya di awal karirnya seperti The A-Team dan Lego House berhasil membuatnya meraih penghargaan platinum dan masuk ke nominasi lagu terbaik di Grammy Award tahun 2012. Bahkan, ia menjadi nominasi

Berlanjut di album studio keduanya Multiply yang dirilis pada Juni 2014, album ini langsung menduduki peringkat 1 di Inggris dan Amerika Serikat. Single dari album ini yang cukup terkenal adalah lagu yang berjudul Thinking Out Loud. Lagu tersebut mendapatkan 2 Grammy Award pada tahun 2016 untuk kategori Song of the Year dan Best Pop Solo Performance. Pada tahun itu pula, album ini dinobatkan sebagai album dengan penjualan terlaris di seluruh dunia.

album keluaran Ed Sheeran menduduki peringkat 1 di Inggris, Amerika Serikat, dan di banyak negara-negara lainnya di dunia ini. Album Divide, terdapat 2 single yang berhasil memecahkan rekor di berbagai negara pada tahun 2017, seperti single Castle on the Hill dan Shape of You. Bahkan, album ini pun berhasil menduduki penjualan tertinggi di minggu pertama perilisannya.

adalah album studio kelima dari Ed Sheeran yang dirilis pada 29 Oktober 2021 oleh Asylum dan Atlantic Record. Album ini didukung oleh 3 single yaitu Sivers, Overpass Graffiti, dan Bad Habits. Selain menciptakan lagu sendiri, Ed Sheeran juga berkontribusi dalam penulisan lagu dari musisi-musisi beken lainnya seperti One Direction, Taylor Swift, Justin Bieber, The Weeknd, Usher, Robbie Williams, dan masih banyak lagi. Oh, do my bad habits lead to why?

dari Firza Peringar. Sayup-sayup ya terdengar jangan pernah pergi. Sebenarnya saya juga masih pengen temani Anda dengan informasi ataupun lagu-lagu terbaik dari Pro 1 Peringar. Tapi berhubung sudah mendekati jam 12 malam, itu tandanya kami harus segera pamit ya. Jadi saya ucapkan terima kasih saja bagi Anda semuanya yang sudah bersama saya Peringar sedari tadi pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Saya sudah temani Anda dengan berbagai acara Semarang malam ini sampai tuntas. Tentu Pro 1 RRI Semarang akan kembali hadir esok Peringar mulai jam 5 pagi, lanjut siang, sore hingga malam untuk memberikan informasi juga ya, dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda. Sekali lagi terima kasih, saya Agil pamit terlebih dahulu. Peringar, pesan saya seperti biasa hanya 3 ya. Sehat terus, bahagia terus juga pokoknya Peringar, dan selalu bersyukur. Selamat malam, sampai jumpa.

Siapapun yang berhenti belajar sudah tua, baik pada usia 20 atau 80 tahun. Siapapun yang terus belajar akan tetap awet muda. Hal terbesar dalam hidup adalah menjaga pikiran Anda tetap muda. Henry Ford.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Minggu 24 Mei 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk Anda yang sekarang sedang mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau streaming pendengar di rri.co.id dan juga RRI Digital, ada saya Galih Aji yang siap hadir menemani hari Minggu Anda pendengar. 24 Mei 2026 sudah masuk pada akhir bulan ya kita rasa. Tapi semoga semangatnya tidak pernah padam dan juga untuk kesehatan bisa terus terjaga pendengar ya. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang pagi ini, kami akan hadirkan sajian mutiara pagi untuk bersama-sama kita menambah wawasan keilmuan Islamiyah pendengar. Dan ragam informasi lainnya serta musik-musik pilihan akan kami siapkan untuk menemani Anda hingga nanti di jam 10 siang pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Mansyir, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, kami akan hadirkan sajian Mutiara Pagi pada edisi kali ini, pendengar ya. Mengenai lanjutan dari tafsir surah pada minggu lalu, pendengar, surat Al-Baqarah ayat 25 hingga 29 akan kami hadirkan bersama dengan dosen ilmu tafsir UIN Wali Songo Semarang, Dr. Agus Iman Karomen MAG yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kita coba sapa terlebih dulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas sekali.
0: Baik, Ustaz, pagi hari ini kabar baik, sehat, Cih?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Oke. Untuk melanjutkan pada seri sebelumnya Ustaz ya. Untuk edisi kali ini 25 hingga 29 masih pada surat Al-Baqarah Ustaz. Monggo di awal bisa memberikan sebuah pengantar.
1: Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayat 25 ya, merupakan kelanjutan dari ayat kemarin. Kalau ayat kemarin menjelaskan tentang pentingnya beribadah ya, pentingnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat 25 ini Allah menjelaskan tentang pahala dari orang yang beriman dan beramal soleh itu. Bahwa wabashiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Wahai Nabi, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apa itu kabar gembiranya? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bahwa bagi mereka yang di dunia ini beramal soleh dan disertai iman kepada Allah, maka mereka akan memperoleh surga. Yang di bawahnya surga itu, di dalamnya ada kebun yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Kullama ruziku minha ming samarati rizqo. Ketika mereka, penduduk surga itu, diberikan rizki ya, berupa tumbuh-tumbuhan, berupa buah-buahan ya, maka faqalu hadzalladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabihan. Jadi di sini dijelaskan sifat dari orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak hanya di dunia tetapi di akhirat ya, mereka akan selalu mengingat Allah sebagai pemberi rizki. Makanya salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka yang di dunianya dan di akhiratnya nanti, itu mereka itu akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di akhirat pun mereka akan punya sifat itu. Bahkan mereka akan mengatakan wa min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Jadi ini gambaran sedikit tentang kriteria ya, atau sifat-sifat dari buah-buahan tersebut. Mereka akan mengatakan, "Loh, ini buahnya kayak yang di dunia ya, misalnya apel ya seperti di dunia, tapi kok rasanya lebih enak ya gitu. Kami sebelum ini pernah dikasih juga oleh Allah, mutasyabiha, yang mirip-mirip itu. Sekarang kok rasanya lebih enak ya gitu." Jadi artinya ini memberikan gambaran sedikit tentang nikmat surga itu. Bisa jadi ya, ada yang mirip-mirip dengan buah-buahan di dunia, tetapi rasanya lebih enak. Tidak hanya itu, walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Jadi di surga juga penduduk-penduduk surga ini akan memperoleh pasangan-pasangan. Umumnya para ulama menjelaskan pasangan-pasangan itu adalah seorang bidadari itu. Lanjut ayat 26. Setelah tadi menjelaskan tentang balasan kepada orang mukmin yang beramal soleh berupa surga dan nikmat-nikmatnya, ayat 26 ini menjelaskan tentang manfaat orang yang beriman. Jadi manfaat keimanan kita di dunia. Jadi innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Jadi Allah ini dalam kehidupan kita memberikan banyak contoh, memberikan banyak pelajaran, bahkan menakdirkan segala sesuatu agar menjadi pengingat bagi kita. Bahkan ketika Allah menciptakan ba'udah, ba'udah itu nyamuk gitu ya, atau hewan yang lebih kecil dari nyamuk, Allah itu pasti punya tujuan. Nah, dalam respon itu, orang-orang yang beriman akan tahu bahwa itu adalah kebenaran. Annahul haqqu mir rabbihim. Artinya segala sesuatu yang ada itu pasti ada maksudnya, pasti mengandung kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang beriman karena di dalam dirinya ada keimanan, dia akan bisa menangkap sinyal itu. Tetapi orang yang tidak beriman, wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza radallahu bihadza masalah. Kalau orang yang beriman mengatakan, apain apa yang Allah kehendaki dari menciptakan ini? Orang yang tidak beriman ya, orang yang kafir, orang yang kufur, yang menutup diri, mereka akan mengatakan, apa ini yang Allah kehendaki? Artinya apa? Ini pelajaran bahwa keimanan yang ada dalam diri kita itu tidak hanya bicara tentang akhirat, tetapi keimanan yang ada dalam diri kita itu akan menentukan bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Bisa jadi ada sesuatu yang buruk terjadi, ya, ada sesuatu yang buruk terjadi. Bisa, dan itu bisa jadi tidak mengenakan kita ya, kita tidak suka. Tapi ketika kita dalam diri kita ada keimanan, kita akan meyakini bahwa oh iya, segala sesuatu itu kan tidak mungkin terjadi di luar kehendak Allah. Jadi di dunia ini tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi dan itu di luar kekuasaan Allah. Itu tidak mungkin. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu pasti sesuai atau telah diketahui oleh Allah. Nah, kenapa pertanyaannya Allah menciptakan seperti itu? Ya pasti ada pelajaran di dalamnya. Ya. Setidaknya kalau hal itu buruk ya, ketika terjadi ya, maka kita akan bisa mengetahui bahwa kalau itu gak terjadi ya gak mungkin tahu kita kalau itu adalah buruk. Nah itu minimalnya seperti itu. Jadi artinya keimanan dalam diri kita itu menentukan juga bagaimana kita menyikapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Nah, dan ketik bagi orang-orang yang kafir, yang menutup dirinya, dia justru akan tersesat, tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, orang-orang yang terseperti itu disebut oleh Al-Quran sebagai orang yang fasik. Jadi, ini ada tambahan lagi. Jadi, kalau kemarin kita sudah membahas tentang orang yang bertakwa, terus orang kafir, orang munafik, nah sekarang ada orang fasik. Siapa orang fasik? Kalau dalam definisi ulama, orang fasik itu ya orang yang mukmin, ya orang yang mukmin, tapi dia melakukan dosa. Jadi dia iman, cuman dia banyak melakukan kemaksiatan. Nah, di sini dijelaskan siapa itu orang fasik? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang yang fasik itu pertama mereka yang apa ya? Ya, mengurai, merusak janji kepada Allah. Jadi artinya kita ini kan di alam apa ya? Sebelum kita diciptakan itu kita sudah berjanji kepada Allah. Alastu bi rabbikum? Allah bertanya kepada kita, bukankah saya Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Ya, kami percaya. Kami menyaksikan. Tapi di dunia ini kita mengabaikan itu. Atau janji-janji yang terkait dengan ketentuan-ketentuan Allah, aturan-aturan Allah, tapi kita melanggar. Nauzubillah. Nah, itu kita kalau begitu ya kita bagian dari orang yang fasik. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusalah. Yang kedua, orang yang fasik itu memutus silaturahim. Jadi dia memutus sesuatu yang harusnya disambung. Para mufasir biasanya mengaitkan penjelasan ini dengan hadis-hadis silaturahim. Maka kemudian silaturahim itu bagian dari sifat orang yang bertakwa, orang yang beriman kepada Allah. Karena kebalikannya, orang yang fasik itu dia justru memutus silaturahim. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi kalau misalnya hari ini kita punya tantangan besar tentang ekologi misalnya, maka Al-Qur'an ini menjadi penting ya sebagai spirit teologis kita agar kita terhindar dari perilaku-perilaku perusakan. Karena Al-Qur'an mengatakan itu bagian dari orang-orang yang fasik. Ulaika humul khosirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Nah, setelah menjelaskan orang-orang yang fasik, ayat 28 dan ayat 29 itu menjelaskan semacam menegur. Ibaratnya kalau kita, gimana kamu kok bisa fasik begitu? Padahal kamu dulu enggak ada, kemudian Allah hidupkan, kan begitu. Kaifa takfuruna billah? Kenapa? Bagaimana kamu kok bisa fasik? Bagaimana kamu kok bisa kufur kepada Allah? Padahal kuntum amwatan fa ahyakum. Padahal dulu kamu tuh enggak ada, terus Allah hidupkan. Terus setelah kita hidup, Allah akan matikan kita dan Allah akan hidupkan kita lagi. Summa ilaihi turja'un. Jadi di sini itu seakan-akan Allah mengatakan gini, kenapa kamu ingkar kepada Allah, padahal nanti kamu itu akan dikembalikan kepada Allah. Jadi Allah semacam apa ya, ingin memberikan teguran bahwa kemanapun larinya kita, itu pasti kita akan ketemu dengan Allah. Nah, kita akan ketemu dengan Allah, artinya akan dihisab oleh Allah, akan nanti berhadapan dengan pengadilannya Allah, kan. Karena apa? Karena orang-orang kafir Quraisy itu ya, dan orang-orang kafir pada masa itu yang memerangi Islam, mereka itu tidak percaya dengan hari kiamat. Jadi mereka menganggap bahwa mereka hidup, setelah hidup ya mati, sudah selesai. Nah, di sini Allah ingin menegur mereka bahwa belum selesai. Kalian itu enggak mungkin lari dari ketemu denganku, kan begitu. Sebagaimana Allah telah menguasai di dunia ini. Jadi Allah di ayat 29 mengingatkan lagi bahwa Allah itu yang menciptakan untuk kalian, untuk kita, apa yang ada di bumi. Setelah Allah menciptakan, sumastawa ilas sama, kemudian Allah istawa, menguasai di langit. Istawa itu secara bahasa artinya duduk, semacam duduk di kursi mulia gitu ya, duduk di singgasana. Tapi ini para ulama mengatakan ya tidak mungkin Allah ada di satu tempat. Maka kemudian para ulama mentakwil, maknanya memalingkan maknanya pada menguasai. Nah, jadi Allah setelah menciptakan bumi, Allah mengatur semuanya, dan Allah kemudian menjadikan langit 7 lapis. Wahuwa bikulli syai'in alim. Jadi ayat ini ditutup dengan mengingatkan bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Jadi artinya orang yang beriman, orang yang fasik, orang yang kafir, orang yang melakukan kerusakan, memutus hubungan silaturahim atau apapun itu, Allah itu mengetahui semua. Maka harusnya kalau begitu tidak ada alasan untuk kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Mas sebagai pengantar.
0: Baik. Dan ini melanjutkan pada seri sebelumnya Ustadz ya. Nanti akan kami ajak juga pendengar yang mau bergabung pada sajian edisi kali ini. Silakan pendengar, line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami akan nantikan atensi Anda pendengar setelah pesan berikut ini.
2: Allahu Akbar.
3: Menambah pahala bukan selalu tentang ibadah besar. Bahkan menambah beberapa rakaat sholat pun bisa jadi jalan menuju surga. Tambahan pahala itu bisa datang dari sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Sholat itu disebut sholat rawatib, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat wajib. Sholat rawatib terdiri dari 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. Kedengarannya ringan, tetapi dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan salat 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya dibangunkan sebuah rumah baginya di surga." Jadi, kalau sempat, tambahkan salat rawatib di sela rutinitas harian. Ringan dikerjakan, tetapi pahalanya luar biasa.

0: Line telepon kami buka bergar untuk Anda yang mau bergabung pada sajian Mutiara Pagi edisi kali ini. Silakan ya. Dan Ustadz, sudah ada yang bergabung. Kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Galih.
0: Selamat pagi, Pak Yarto. Sehat? Pak Yarto sehat juga ya?
1: Iya, amin. Assalamualaikum, Sugeng Genjang, Pak Ustadz. Sehat ya, Pak Ustadz?
2: Waalaikumsalam, Pak Yarto. Alhamdulillah sehat.
1: Iya, begini Pak Ustadz, sesuai dengan pemaparan penjenengan, saya sangat tergelitik dan saya ini saya catat, Pak Ustadz. Mudah-mudahan para pendengar, kalau kita ngomong salah, Pak Ustadz dan Mas Akhil, saya minta maaf karena kebodohan saya. Begini Pak Ustadz, kita menyitir masalah ayat 26, itu artinya kan perumpamaan Allah SWT yang isinya Allah tidak segan membuat perumpamaan tentang sesuatu yang kecil seperti nyamuk atau yang lebih besar dari itu. Nah, maknanya bagi orang beriman perumpamaan disebut menjadi petunjuk dan hikmah. Namun bagi orang-orang yang orang-orang fisik dan ingkar itu kan justru membuat mereka semakin tersesat dan mempertanyakan kehendak. Nah, pertanyaan saya begini, bagaimana kekuasaan hidup dan nikmat itu kan dari ayat ke-28 yang bagaimana yang isinya pertanyaan retoris yang menegaskan kekuasaan Allah itu mutlak. Allah SWT. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk Pak Yarto ya yang sudah bergabung. Silakan Ustadz untuk menjelaskannya.
2: Iya, yeah, betul. Jadi di ayat 28 itu Allah menegaskan bahwa apa betapa Allah maha kuasa. Jadi artinya sebenarnya Allah ingin mengingatkan mereka bahwa tidak ada sebenarnya alasan mereka itu untuk ingkar kepada Allah. Karena apa? Allah telah menghidupkan mereka, kemudian mematikan, nanti menghidupkan lagi sampai nanti mereka akan dihadapkan, dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu sebenarnya tidak ada alasan itu. Jadi kan gini, mengapa kita harus menyembah Allah? Alasan yang paling mudah diterima adalah ya karena Allah yang menciptakan kita. Apakah sama kan gitu? Dalam Al-Qur'an disebutkan apakah sama antara zat yang menciptakan dan zat yang tidak menciptakannya? Tentu beda. Yang pantas diciptakan, yang pantas disembah adalah Allah Subhanahu wa taala karena dialah ya zat yang menciptakan kita. Berhala-berhala apakah mereka menciptakan? Tentu tidak. Justru mereka diciptakan oleh manusia itu sendiri kan gitu. Nah, memang yang apa perumpamaan ba'udoh itu ini ada yang menarik ya. Jadi fama faukoha. Jadi kalau secara bahasa kan artinya dan sesuatu yang lebih tinggi dari ba'udoh, lebih besar dari ba'udoh kan begitu secara bahasa. Tapi yang dimaksud itu lebih besar atau lebih tinggi itu maksudnya yang lebih kecil lagi dari ba'udoh. Jadi ibaratnya begini, kalau kita lihat ba'udoh, apa sih manfaatnya nyamuk misalnya? Kan kalau kita sebagai orang yang awam itu kan, apa ya manfaatnya nyamuk ya? Malah mungkin merepotkan ya. Tapi kalau dilihat misalnya, berkahnya nyamuk itu ada industri misalnya obat nyamuk misalnya, contoh saja. Artinya di dunia ini tidak ada yang sia-sia, pasti semuanya itu ada manfaatnya. Bahkan sampai misalnya, kenapa sih kok Allah menciptakan bencana alam? Allah menciptakan azab misalnya. Kenapa gunung itu kok harus erupsi, memuntahkan laharnya? Mungkin kan orang akan nggak suka ya, banyak yang banyak yang terkena dampaknya. Tapi kita lihat setelah Gunung Merapi meletus itu, batu-batu bisa diambil, pasir diambil, kan begitu. Jadi artinya kita sebagai seorang mukmin harus punya kesadaran bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini itu pasti ada manfaatnya. Mohon maaf, misalnya yang paling apa namanya update. Kenapa sih sampai ada misalnya, wah ini rupiah semakin melemah gitu. Terus kemudian para investor waktu itu kan dampak banyak gitu.
0: Baik, kenapa mohon izin Ustaz, saya potong terlebih dahulu ya, karena ada pendengar yang sudah bergabung lewat line telepon pada pagi hari ini. Kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bandung.
0: Jih, Pak Ahmad Irwan, monggo untuk pertanyaannya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Masalah gunung meletus. Sekarang bunyi Pak, mungkin ada kaitan juga dengan masalah alam di sini kan. Kaitan di sini kan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan laut, apa bumi dan laut itu untuk kesejahteraan manusia. Oleh manusia dirusak kan di sini. Nah, di maka timbul terjadi akibat musibah atau dimanapun juga terjadi kebanyakan akibat ulah manusia. Oleh sebab ini adab Allah kan tidak akan memberikan adab bunyinya apa ya? Karena kecuali ada yang bikin ulah manusia itu sendiri, gunung dirusak, apa lautan dirusak, sehingga timbulah bencana. Itu kesejahteraan manusia. Nah, bagaimana Ustaz? Itu yang saya tanyakan. Bagaimana terkait dengan suara arum? Nah, itu ada suara arum kan? Nah, itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, monggo untuk penjelasannya.
2: Iya. Yeah. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Jadi, pertanyaannya kan begini. Kita kadang sebagai manusia kan merasa kita itu sebagai manusia ingin semuanya ideal. Nah, semuanya berjalan lancar semua. Baik semua, enggak ada orang yang jahat. Kan kita pengennya seperti itu ya. Hidup selalu damai. Tapi kalau apa di dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan memang salah satu kehendaknya Allah itu kan kalau dalam akidah itu kan fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Jadi Allah itu tidak bisa disetir oleh siapapun. Allah bisa menciptakan sesuatu yang dia inginkan dan Allah bisa tidak menciptakan sesuatu yang dia inginkan. Allah bisa saja menjadikan semua orang itu gak ada yang jahat, itu bisa saja. Gak ada yang merusak bumi itu bisa saja. Tapi nyatanya Allah menciptakan ada orang-orang seperti itu, ada orang yang jahat, ada orang yang baik. Ada kematian, ada kehidupan. Nah, di situ kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka ketika ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan bagi kita, atau misalnya ada sesuatu yang kelihatannya remeh sekali seperti nyamuk, itu di surat yang tadi kita bahas, di ayat yang tadi kita bahas, itu kita jangan sampai punya perasaan bahwa itu nggak ada manfaatnya, atau jangan sampai punya perasaan mengingkari, kenapa sih Allah menciptakan seperti ini? Mungkin kita marah ya dengan bencana alam, karena memang nyata-nyata misalnya ada orang yang merusaknya. Nah, lalu pertanyaannya, terus kalau kita marah, kita mau apa? Kan begitu. Selama ini bisa jadi kita cuek misalnya, maka Allah mengingatkan itu. Nah, jadi pasti ada apa namanya, ada kebaikan yang Allah ingin sampaikan pada kita. Lah itulah yang paling penting. Contoh begini, misalnya ada teman kita sakit. Sakit itu kan buruk. Tidak ada orang yang ingin sakit. Bahkan teman kita yang sakit pun akan merasakan keburukannya. Tapi di sisi lain, ketika ada orang yang sakit, kita sebagai orang yang melihat akan mendapat pelajaran. Oh, dia sakit karena begini. Ah, saya tak. Jangan begitulah. Itu contoh bahwa takdir ya, takdir atau ketetapan Allah di muka bumi ini, meskipun itu buruk, pasti ada kebaikannya. Jadi makanya ketika kita ada sesuatu yang mungkin remeh atau mungkin tidak buruk gitu, maka kita jangan sampai kemudian punya perasaan, kenapa sih Allah kok menciptakan begini? Jangan sampai ada perasaan itu. Justru yang harus diambil adalah pertama kita annahul haq. Pertama kita mengatakan bahwa oh iya itu adalah sesuatu yang benar. Dalam arti benar itu kata para mufasir itu sesuai dengan kehendak Allah. Jangan sampai kita punya perasaan ada sesuatu yang di luar kehendak Allah. Nah, ini bahaya kan? Itu. Terus yang kedua, tugas kita apa? Kita bisa melakukan apa? Yang itu bagian dari amal soleh untuk memperbaiki seperti itu kan, itu tugasnya. Memang berat. Tapi sekali lagi ya, sesuai dengan kapasitas kita. Itu Mas sekali.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Pak Ahmad Irwan yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Dan kami coba cek yang di WhatsApp, sudah ada yang bergabung juga Ustadz. Dari pendengar tidak menyertai nama 0853724... izin bertanya terkait dengan ayat yang tadi sudah dijelaskan ya, mengenai kabar gembira untuk orang beriman pada ayat 25 begitu. Kira-kira seperti apa untuk cara kita bisa mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Ustadz? Silakan.
2: Ya, jadi kata Nabi itu, semua umatku akan masuk surga, kata Nabi. Kecuali orang yang tidak mau. Illa man aba. Nah, kata para sahabat, Nabi, siapa orang yang tidak mau? Kan? Nah, kata Nabi, kemudian orang yang tidak mau itu adalah barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang maksiat, berarti dia adalah orang yang tidak taat kepadaku. Artinya, cara memperoleh surga itu sangat mudah. Dengan cara apa? Yang pertama, iman. Kemudian iman itu kita wujudkan dalam kebaikan. Nah, kebaikan itu ada dua. Ada kebaikan yang memang itu kaitannya dengan Allah. Misalnya ibadah-ibadah. Ritual ya. Sholat, haji, terus kemudian puasa. Yang kedua, ibadah-ibadah yang sifatnya sosial. Yang itu juga sebenarnya perintah dari agama. Misalnya kita mengeluarkan zakat, kemudian kita berbuat baik kepada orang, tidak menyakiti orang, kan begitu. Karena apa? Di hadis yang lain, Nabi mengatakan bahwa besok itu di akhirat akan ada orang yang rugi. Siapa itu yang rugi? Orang yang pahalanya banyak, tetapi dia juga mempunyai, apa istilahnya, sangkutan. Dia mempunyai dosa-dosa dengan makhluk, dengan orang lain, sehingga di sana nanti orang-orang yang dizalimi itu akan meminta pertanggungjawaban. Maka nanti pahala-pahala orang yang tadi itu akan diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan nanti ketika masih ada orang yang dizalimi yang belum mendapat haknya, dan orang yang menzalimi tadi sudah habis kebaikannya, maka keburukan orang yang dizalimi akan diberikan kepada orang yang menzalimi. Jadi artinya amal soleh itu ya harus dibarengi dengan amal baik dan menjaga diri dari menyakiti orang lain. Insya Allah kalau sudah begitu ya, semua itu akan masuk surga. Itu Mas.
0: Baik. Ustadz, karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan untuk penutup pada seri kali ini, Ustadz. Monggo.
2: Iya, yeah. Baik. Yang pertama, bahwa dalam ayat ini, 25-29 Al-Baqarah, Allah ingin menegaskan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapat balasan berupa surga. Kemudian yang kedua, keimanan kita itu akan memandu kita dalam mengamati, dalam memahami fenomena-fenomena yang terjadi di muka bumi ini. Salah satunya tentang nyamuk. Meskipun itu sangat kecil, tapi dari situ pasti dan kita lihat banyak kebaikan yang muncul. Terus yang ketiga, kita perlu menghindari sifat-sifat orang yang fasik. Ya. Dan yang terakhir, Allah menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk tidak menyembah Allah. Karena hakikatnya adanya kita di bumi saat ini, kita terlahir, itu diciptakan oleh Allah. Itu merupakan alasan mendasar mengapa Allah lah yang

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Untuk penyaluran bantuan pangan pemerintah tahun 2026 sudah dilaksanakan.
3: Melalui film vertikal ini jadi salah satu medium yang menarik karena memang formatnya dekat banget kan dengan kebiasaan masyarakat kita.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita Lintas Pagi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Batang menyalurkan 2.000 ton lebih bantuan pangan untuk mengentaskan kemiskinan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar Anti Corruption Film Festival 2026 untuk menyampaikan pesan anti korupsi. Saya Galih Aji menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Batang menyalurkan bantuan pangan berupa 2.082 ton beras dan juga 416.560 liter minyak goreng ke 15 kecamatan. Bantuan pangan merupakan upaya untuk pengentasan kemiskinan. Berikut laporan dari Heri Kisianto.
4: Pemerintah Kabupaten Batang menyalurkan bantuan pangan yang bersumber dari Bappanas melalui Bulog untuk alokasi Februari dan Maret 2026 kepada 104.140 kepala keluarga. Langkah tersebut diambil sebagai upaya pengentasan kemiskinan sekaligus pengamanan pangan di daerah khususnya dan secara nasional pada umumnya dengan menyalurkan 2.082,8 ton beras dan 416.560 liter minyak goreng ke 15 kecamatan. Pemberangkatan penyaluran bantuan pangan dilepas oleh Bupati M. Faiz Kurniawan disaksikan pula oleh pimpinan cabang Bulog Tegal di pendopo setempat. Secara simbolis dilakukan penyerahan kepada perwakilan warga sebagai bukti Pemkab Batang turut memastikan kecukupan pangan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Dispa Perta Batang Sutadi Rono Dipuro berharap dengan diluncurkannya bantuan pangan tersebut dapat membantu meringankan beban masyarakat akan kebutuhan pangan dan lebih jauh lagi menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Batang.
2: Alhamdulillah, untuk penyaluran bantuan pangan pemerintah tahun 2026 sudah dilaksanakan dan ini mulai bulan Maret sampai nanti dengan selesai dilakukan penyaluran ke 15 lokasi kecamatan di Kabupaten Batang.
4: Setiap kepala keluarga akan menerima bantuan pangan berupa beras sebanyak 20 kg dan 4 liter minyak goreng untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Pendistribusian dilakukan secara bertahap diakibatkan karena kelangkaan ketersediaan plastik atau kemasan akibat geopolitik beberapa waktu lalu.
5: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Airin Umar, mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh Universitas Dian Nuswantoro atau UDINUS dalam menghadirkan pendekatan pendidikan berbasis teknologi. Sebelumnya, UDINUS meluncurkan pendidikan berbasis teknologi, imersif, dan virtual ekosistem. Berikut laporan dari Bahtia Rifai.
6: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Airin Umar, mengapresiasi inovasi yang dilakukan UDINUS, yaitu Dinus First, dalam menghadirkan pendekatan pendidikan berbasis teknologi imersif dan virtual ekosistem. Airin mengatakan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dalam industri kreatif digital, tetapi harus mampu menjadi kreator dan pemimpin di tingkat global. Airin juga menegaskan bahwa industri game saat ini menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru ekonomi kreatif dengan pasar yang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga dunia. Sehingga ia berharap melalui Dinus First karya UDINUS, mahasiswa Indonesia mampu masuk dan bersaing di pasar industri game global.
7: Ekonomi kreatif, pasarnya adalah dunia. Dan tadi saya sebutkan berkali-kali, tadi kan platformnya Roblox ya. Di Roblox itu sendiri, Maret 2024-2025 itu mengeluarkan untuk kreator 1 miliar US dollars. Nah, Indonesia belum mencapai ke tahap top 10 ya. Saya berharap dengan begitu UDINUS, mahasiswa-mahasiswanya bisa tap in the market.
6: Airin beberapa waktu lalu menjelaskan, dunia games merupakan kombinasi dari beberapa industri yang porsinya terbesar dari sektor industri lain di dunia ekonomi kreatif. Menurutnya Dinus First bukan hanya sebuah edukasi, tetapi juga sebuah perubahan yang signifikan. Sementara itu, Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, Dinus First yang dalam wujud games tersebut tidak hanya untuk bermain, namun juga sebagai sarana edukasi yang lebih fun.
8: Dan mereka merasakan mengamati, oh ternyata game ini juga bisa digabungkan dengan edukasi. Sehingga yang kita maksud dengan new experience platform ini bisa masuk menjadi satu. Karena di dalam universitas ini perkuliahan nanti melalui game, kemudian absensi juga melalui game.
6: Profesor Pulung menjelaskan, penghargaan-penghargaan akan diolah dalam bentuk NFT dan akan dimasukkan ke dalam blockchain. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar Anti Corruption Film Festival 2026 untuk menanamkan nilai anti korupsi kepada generasi muda melalui film pendek. Festival bertema Dari Lensa Integritas Terjaga menghadirkan kompetisi film vertikal bagi kementerian dan lembaga pemerintah. Koordinator Program Anti Corruption Film Festival atau ACFS 2026, Maharaisa Diviana mengatakan, film dipilih karena mampu menyampaikan pesan integritas dengan cara yang lebih ringan dan dekat dengan masyarakat. Menurutnya, isu anti korupsi tidak selalu harus disampaikan melalui kasus besar, tetapi juga dapat dimulai dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti disiplin, jujur, dan tidak menyalahgunakan fasilitas kantor.
3: Komunikasi publik itu nggak cukup informatif, tapi juga harus terasa dekat. Karena memang masyarakat hari ini kan terbiasa dengan konten yang cepat, singkat, tapi juga personal gitu ya. Jadi kementerian dan lembaga juga kami rasa perlu untuk mulai membangun komunikasi yang lebih humanis, yang terasa ngobrol. Jadi bukan sekedar hanya menyampaikan informasi satu arah, tapi melalui film vertikal ini jadi salah satu medium yang menarik karena memang formatnya dekat banget kan dengan kebiasaan masyarakat kita sehari-hari.
0: Raisa menambahkan, kompetisi tersebut membuka kesempatan bagi instansi pemerintah untuk membuat film berdurasi 4 hingga 6 menit dengan genre bebas mulai dari drama, komedi, dokumenter, hingga satir. Melalui festival ini, KPK berharap nilai integritas dapat ditanamkan lewat dari kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Upacara wisuda ke-83 Universitas PGRI Semarang menjadi momen tak terlupakan untuk pasangan suami istri Aditya dan Wulan. Keduanya diwisuda bersama setelah menyelesaikan studi program pasca sarjana UPGRIS. Berikut laporan dari Bowo Wiranto.
9: Kami diberikan selalu motivasi dari para dosen untuk...
10: Upacara wisuda ke-83 Universitas PGRI Semarang atau UPGRIS menjadi momen tidak terlupakan bagi pasangan suami istri Sidik Aditya dan Wulandari Eka Putri Nasution. Pasalnya, pasutri ini lulus bersama dalam program pasca sarjana pada program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UPGRIS. Wulandari menceritakan perjalanan kuliahnya selama menempuh masa studi program pasca sarjana Universitas PGRI Semarang. Menurutnya, para dosen memberikan perhatian dan motivasi dalam menyelesaikan proses masa studi program pasca sarjana.
9: Perjalanan selama kuliah sih di UPGRIS ini, sepengalaman saya, dosen-dosennya sangat menyenangkan, kemudian memudahkan kami, apalagi yang sudah bekerja, yang sudah menikah, dan tidak ada mempersulit itu. Jadi malah kami diberikan selalu motivasi dari para dosen untuk menyelesaikan tesis kami. Jadi kalau masalah bimbingan itu, kadang dosen juga yang bertanya kepada kami, kapan Mbak bimbingan?
10: Pada kesempatan yang sama, Sidik Aditya mengaku memilih kuliah di program pasca sarjana UPGRIS karena memiliki akreditasi yang unggul dan proses kuliahnya dapat dilakukan secara daring. Baginya, kuliah sambil bekerja dan sudah berumah tangga memiliki tantangan tersendiri, terlebih keduanya tinggal di kota Dumai, Provinsi Riau.
11: Tentunya ada tantangan tersendiri dari kami berdua, terutama di tempat kami berdua, di tempatnya di kota Dumai, Provinsi Riau, itu sangat terbatas untuk melanjutkan studi S2, terutama di jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Alhamdulillah di PGRI Semarang, karena perkuliahannya hybrid, kami juga bisa berkuliah sambil bekerja tentunya, dan sambil juga kebetulan istri saya juga sedang hamil, jadi tidak ada kendala sama sekali dari PGRI Semarangnya gitu.
10: Sementara itu, Sidik yang lulus dengan IPK 3,93 dan istrinya dengan IPK 3,97 ini merupakan seorang guru yang berstatus P3K. Keduanya memiliki motivasi yang sama untuk terus mengembangkan ilmu pengetahuan dengan kuliah program pascasarjana di Universitas PGRI Semarang. Boyranto melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo menggelar musyawarah anak cabang atau musancap serentak se-Kabupaten Purworejo. Berikut laporan dari Agus Sulistia.
12: Kita melakukan reorganisasi dengan musyawarah anak cabang yang ini sebenarnya agenda rutin setiap 5 tahunan.
13: Pendengar, DPC PDI Purworejo resmi mengukuhkan jajaran ketua pengurus anak cabang di 16 kecamatan. Hal tersebut dilakukan langsung oleh ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo yang juga wakil Bupati Purworejo Dian Agassi Setiabudi. Ke-16 PAC yang dikukuhkan yakni Jaga Hartana untuk Kecamatan Kaligeseng, Marmila untuk Bagelen, Suwarto yang saat ini menjabat Kepala Desa Jati Malang untuk PAC Purwodadi, Alipman untuk Banyurip, Ganang untuk Kuto Arjo, dan Pamuji untuk Grabak. Selanjutnya Sucipto untuk Ngebang, Randy untuk Luano, Timbul Susilo untuk Bener, Panjolo untuk Bruno, Dimas S. Aji untuk Purworejo, Sugi Handogo untuk Ngombol, Murwanto untuk Bayan, Rizky untuk Kemiri, Gus Sukron untuk Butuh, serta Nirman untuk Bitur. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Purworejo Dion Agassi menjelaskan bahwa proses penjaringan calon ketua PAC telah dimulai sejak Februari dan Maret 2026 melalui usulan dari tingkat desa dan ranting. Dari 127 nama yang masuk, 64 orang mengikuti tahapan seleksi.
12: Alhamdulillah hari ini 16 kecamatan sudah dikukuhkan, yang kami harapkan tentu bisa menambah energi bagi organisasi PDI Perjuangan di Kabupaten Purworejo, dan energi ini untuk bisa digunakan tidak hanya pada saat menjelang pemilu, tetapi kader-kader kami juga melalui kader-kader yang ditugaskan di fraksi di kelembagaan DPRD.
13: Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Sofan Dedi Adrianto yang hadir dalam kegiatan itu menyebut bahwa musancap merupakan bagian dari konsolidasi partai untuk memperkuat struktur organisasi hingga tingkat bawah. Keunggulan PDI Perjuangan adalah kekuatan barisan partai sampai tingkat desa. Karena itu, penataan struktural menjadi prioritas agar partai tetap solid dalam menjalankan agenda-agenda kepartean. Sofwan juga mengapresiasi proses penjaringan dan penyaringan pengurus PAC yang berlangsung kondusif dan mengedepankan musyawarah. Menurutnya, dinamika dalam organisasi wajar, namun kali ini semua proses berjalan dewasa tanpa konflik.
14: Harapan saya setelah dikukuhkan, dilantik, ini kan bagi yang senior, bimbing yang junior. Bagi yang junior, selamat bertugas, selamat bergabung dalam kepengurusan PAC, belajarlah dari para senior, hormatilah para senior.
13: Musancap PDI Perjuangan Purworejo tersebut dihadiri sekitar 1.700 peserta, meliputi anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, anggota DPRD Kabupaten Purworejo, jajaran fungsionaris DPC, pengurus kecamatan, serta perwakilan pengurus ranting desa. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Berikut laporan dari Tika Budiman.
15: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
16: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
15: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
16: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
17: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
16: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Waisak 2570 Buddhis Era 2026 akan menerbangkan ribuan lampion untuk memeriahkan puncak perayaan Waisak. Ribuan lampion tersebut akan diterbangkan pada puncak perayaan Waisak pada Minggu 31 Mei 2026 mendatang. Berikut laporan dari Widya Cahyono.
18: Tahun ini juga kita akan menampilkan 570 buah drone.
19: Ribuan lampion akan menerangi Candi Borobudur pada puncak Waisak 2570 Buddhis Era atau 2026. Ribuan lampion tersebut akan diterbangkan di Marga Utama Zona 2 Candi Borobudur pada puncak perayaan Waisak Minggu 31 Mei mendatang. Ketua Panitia Indonesia Light Office Waisak 2570 Buddhis Era, Padmawati, kemarin mengatakan jumlah lampion yang akan diterbangkan sebanyak 2570 buah lampion yang melambangkan angka tahun Buddhis Era 2570. Selain itu, pada puncak perayaan Waisak juga akan diterbangkan 570 drone yang membentuk visualisasi jataka atau perjalanan hidup Sang Buddha. Menurutnya, rangkaian acara bertajuk Indonesia Light Office tersebut tidak sekedar daya tarik pariwisata, tetapi juga membawa pesan perdamaian dunia di tengah eskalasi konflik global. Acara tersebut dilaksanakan merupakan bentuk refleksi atas kondisi negara-negara yang sedang menghadapi ragam krisis ekonomi, politik, dan kemanusiaan.
18: Ini kita akan menerbangkan lentera perdamaian itu jumlahnya 2570. Jadi kita tuh setiap tahun kita selalu mengusung tahun Buddhis Era. Tahun ini juga kita akan menampilkan 570 buah drone.
19: Sementara itu, sebanyak 50 orang biku dari 3 negara, yakni dari Thailand, Malaysia, dan Laos, saat ini masih melakukan perjalanan spiritual dari Buleleng Bali menuju Candi Borobudur. Perjalanan damai tersebut merupakan bagian menyambut perayaan Trisuci Waisak 2570 BE di Candi Agung Borobudur.
20: Perjalanan akan menempuh 666 km selama 22 hari dan melintasi 4 provinsi dari Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Dan para biku dijadwalkan akan tiba di Candi Borobudur pada tanggal 28 Mei.
19: Para biksu tersebut menempuh perjalanan sepanjang 666 km dengan berjalan kaki melintasi 4 provinsi yakni Bali, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi lengkap mengenai event Lampion Perdamaian, Anda bisa cek di rri.go.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, informasi peristiwa yang terjadi dalam satu pekan terangkum dalam Jawa Tengah selintas pekan. Selamat mendengarkan.

Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan Jawa Tengah selintas pekan Minggu 24 Mei 2026. Badan Usaha Milik Desa Bumdes Sidomaju di Tengaran Kabupaten Semarang kembangkan peternakan kambing bur untuk mendongkrak ekonomi masyarakat. Pengembangan peternakan kambing bur ini dapat memperkuat ketahanan pangan. Kambing bur dari Afrika Selatan menjadi andalan baru Desa Duren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang dalam upaya mendongkrak perekonomian warga. Melalui pengembangan peternakan yang dikelola Bumdes Sidomaju, pemerintah desa optimis usaha pengembukan kambing pedaging unggulan itu dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Desa Duren Wahyudi mengatakan, potensi lahan pertanian yang luas menjadi modal utama pengembangan peternakan di wilayahnya. Selain pakan mudah diperoleh, mayoritas masyarakat juga telah akrab dengan aktivitas beternak. Menurutnya, pola pengembukan intensif diterapkan agar hasil panen lebih optimal yang dilakukan dalam waktu sekitar 4 bulan. Kambing bur dapat dipasarkan kepada mitra pembeli di wilayah Klaten. Dinas Pertanian Kota Semarang melakukan pengawasan hewan kurban jelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Pertanian Kota Semarang memastikan tren masyarakat Kota Semarang untuk berkorban terus meningkat. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Sotiah mengatakan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi yang aman. Pihaknya juga menerjunkan tim untuk melakukan pengawasan hewan kurban, mulai dari saat penjualan hingga penyembelian hewan kurban. Hal itu menurutnya untuk memastikan hewan kurban yang dijual di Kota Semarang merupakan hewan kurban yang sehat. Sotia beberapa waktu lalu juga menjelaskan pihaknya terus mengantisipasi peredaran penyakit mulut dan kuku atau PMK dengan menerjunkan tim ke lapangan baik di tingkat peternak maupun di pedagang termasuk melakukan pengawasan lalu lintas ternak. Piala Dunia menjadi pendorong utama kebangkitan sepak bola nasional. Penyelenggaraan Piala Dunia memiliki peran sangat besar sebagai pendorong utama kebangkitan sepak bola Indonesia. Ajang ini bukan sekedar ajang pertandingan, melainkan tonggak yang mampu menggerakkan perubahan menyeluruh. Hal itu dikatakan pengamat sepak bola Hamdani. Lebih lanjut, dampak positif bagi kebangkitan nasional yakni meningkatkan kualitas kompetisi dan pembinaan yakni adanya target menghadapi ajang tertinggi dunia, memaksa perbaikan sistem pembinaan usia dini, peningkatan kualitas liga, serta penyempurnaan metode pelatihan yang lebih modern dan terstandar internasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelorakan sekolah berintegritas guna menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Nilai integritas seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja keras perlu dibiasakan dari bangku sekolah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya mendorong sekolah menjadi teladan integritas dan anti korupsi. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno menyebut nilai-nilai integritas perlu ditanamkan sejak dini. Menurutnya, pelajar merupakan generasi penerus yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan, sehingga nilai dari integritas mulai dari disiplin, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil perlu dibiasakan dari bangku sekolah. Upaya ini dinilai penting agar sekolah tidak hanya mencetak generasi cerdas, tetapi juga berkarakter kuat. Adapun guru dan kepala sekolah juga dituntut memberi contoh dalam tata kelola yang bersih dan transparan. Menurutnya, pembentukan karakter integritas menjadi fondasi penting bagi 1 juta lebih siswa yang tersebar di lebih dari 500 sekolah di Jawa Tengah. Jaringan produksi dan distribusi pita cukai ilegal di Kota Semarang dan Kabupaten Jepara terungkap bea cukai bersama Badan Intelijen Strategis Bais TNI. Peredaran cukai ilegal telah beroperasi selama 18 bulan dengan potensi kerugian negara 38 miliar rupiah. Penindakan produksi dan distribusi pita cukai ilegal dilakukan secara serentak di Kabupaten Jepara dan Kota Semarang oleh tim Satgas Bea Cukai. Tim gabungan terdiri dari Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Bea Cukai Kudus dengan dukungan Bais TNI. Operasi tersebut merupakan hasil pengembangan informasi dan pendalaman intelijen
terkait aktivitas produksi barang kena cukai ilegal yang diduga telah berlangsung cukup lama. Direktur Penindakan dan Penyidikan P2 di Direktorat Jenderal Bea Cukai, Priyo Triatmojo dalam press release tindak pidana cukai di Kabupaten Jepara menjelaskan, petugas menggerebek 5 lokasi yang dijadikan tempat penimbunan sekaligus pelakatan hologram pita cukai palsu. Lokasi tersebut tersebar di Kecamatan Mayong, Bate Alit, dan Pecangaan. Sementara di Kota Semarang, penggerebekan dilakukan di 3 bangunan dan kamar kos di kawasan Kecamatan Gunung Pati yang dijadikan pusat percetakan pita cukai ilegal. Selain barang bukti, aparat juga mengamankan 19 orang yang kini telah diamankan di Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah. Sekian Jawa Tengah Serintas Pekan Radio Republik Indonesia Semarang. Kami yang bertugas, produser Vetika Andriani, produser pelaksana Sudarsono, naskah dan produksi Samsudin, mengucapkan selamat berakhir pekan, sampai jumpa minggu depan dengan lain peristiwa.

0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Lintas Pagi edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: RRI Semarang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Masih bersama dengan saya Galih Aji Pendengar yang menemani Anda pada Semarang pagi ini. Hari Minggu, Mei berjalan begitu cepat pendengar. Tidak terasa tinggal menghitung kurang lebih 10 hari saja kita akan merasakan bulan Juni pendengar. Silakan untuk dimaksimalkan segalanya yang terbaik di akhir bulan ini pendengar. Bagi yang mengejar cita-cita atau mungkin juga pencapaian, wishlist yang belum sempat terkejar, meskipun hari Minggu, semoga kita semua masih diberikan produktivitas yang bisa membangun diri kita pendengar. Rangkaian informasi lainnya dan juga musik pilihan masih akan kami hadirkan hingga nanti di jam 10 siang ya. Dan yang sudah menantikan untuk informasi cuaca selengkapnya di kota Semarang, kami akan hadirkan pendengar bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matieni Semarang. Kita sudah terhubung bersama dengan rekan Arif yang siap melaporkan kondisi terkini. Halo, selamat pagi rekan Arif, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi pendengar RRI, gimana pun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi Ahmadi Semarang, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini, tanggal 24 Mei tahun 2026, yang berlaku mulai pukul 7 pagi hari ini hingga pukul 19 pagi nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hari ini dan siang nanti umumnya cerah berawan. Kemudian sore hingga petang juga cuaca umumnya hanya berawan saja. Khusus di Semarang bagian selatan, pada sore nanti ada potensi hujan intensitas ringan, namun dengan sebaran yang tidak merata. Arah angin di kota Semarang pagi hingga petang nanti umumnya dari arah tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Kemudian suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 55 hingga 90%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hari ini umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian siang nanti hingga petang, hujan intensitas ringan hingga sedang hanya tersebar di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya. Khusus untuk daerah pegunungan bagian tengah seperti di daerah dataran tinggi Dieng dan sekitarnya, pada sore nanti ada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, namun hanya dengan durasi singkat. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang diperkirakan antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Arif untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Informasi dari BMKG Cuaca Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matieni Semarang sudah kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Jangan lupa untuk silahkan berbagi informasi juga untuk Anda yang sekarang sedang jalan-jalan di wilayah kota Semarang atau mungkin sedang berada di kota lain, apakah juga cuacanya sedang bersahabat atau mungkin ada informasi tambahan lain yang bisa Anda bagikan kepada kami semua, silakan ya. Line telepon kami buka di 02483166686 dan juga di WhatsApp pendengar 081666886 dan silakan di aplikasi RRI Digital kami juga menantikan atensi Anda di kolom live chat ya sampai nanti di jam 10 siang. Pada program Semarang pagi ini.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu tuh ternyata.
1: Iya, maaf.

Segera kami hadirkan update informasi terkini tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti bergar pada program Warta Berita Sentral dari Pro3 RRI Jakarta bergar. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, Pro1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu luapnya publik kan bagaimana?
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka